berita seterusnya. JPJ Kedah mempergiatkan operasi khas kenderaan perdagangan lebih muatan dengan memberi tumpuan kepada kenderaan perdagangan yang membawa muatan buah-buahan dari Thailand. Sebanyak 8 buah motor lori ditahan anggota penguatkuasa JPJ Kedah di Alustar baru-baru ini. Hasil pemeriksaan mendapati 5 buah kenderaan melakukan kesalahan membawa muatan melebihi had yang dibenarkan. Tindakan penguatkuasaan diambil terhadap kesemua kenderaan terbabit mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ Kedah mengingatkan pengusaha dan pemandu supaya tidak mengambil mudah isu muatan berlebihan kerana ia bukan sahaja boleh merosakkan kenderaan dan infrastruktur jalan raya, malah meningkatkan risiko kemalangan serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Seramai 40 orang mahasiswa penerima tajaan pendidikan Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dari seluruh Malaysia menyertai program Sentuhan Ummah Siswa LZNK tahun 2026 diadakan di Masjid Al-Ma'arufi, seberang kota Kuala Kedah. Program ini memberi peluang kepada para mahasiswa untuk bertemu masyarakat, mendengar kisah kehidupan serta memahami keperluan sebenar komuniti setempat. Antara pengisian yang dilaksanakan ialah penghayatan sejarah kota Kuala Kedah serta kajian lapangan bersama masyarakat bagi menjalankan pengumpulan data selidik berkaitan potensi asnaf di sekitar Kuala Kedah. Pengalaman ini bukan sekadar satu aktiviti kemasyarakatan tetapi menjadi ruang untuk mahasiswa menyedari bahawa di sebalik setiap angka dan data ada insan yang sedang berjuang meneruskan kehidupan dan mengharapkan perhatian serta kepedulian. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Ahli Lembaga Pengarah Liga Bola Sepak Malaysia MFL meluluskan penambahan kuota pendaftaran pemain tempatan bagi semua kelab yang menyertai Liga Malaysia Liga M musim 2026-2027. Keputusan itu menyaksikan jumlah maksimum pemain yang boleh didaftar oleh setiap kelab meningkat daripada 33 kepada 38 pemain, melibatkan 15 pemain asing dan sehingga 23 pemain tempatan. Badan pengelola Liga M itu bagaimanapun memaklumkan kuota pemain asing kekal pada 15 pemain seperti yang ditetapkan sebelum ini. Penambahan 5 kuota baru itu juga khusus untuk pemain berstatus tempatan sahaja dan tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat Financial Fair Play FFP. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Terus bersiaran bersama dengan DJ Ibas di Aktif 610, hashtag Rancak Berbisa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada nak jawab salam ni. Bas. Duk kebung.
0: Sorry. Saya ter. Okey. Saya terkesima dengan filler tu tadi.
1: Okey. Baik untuk anda pagi ini kami masih lagi bersiaran berdua. Hari ini hari Ahad ya. Insya-Allah alhamdulillah tabarakallah untuk hari ini. Jadi kita say hi untuk rakan-rakan semua yang mendengarkan kita.
0: Melalui
1: Kedai FM. Melalui media sosial Kedai FM.
0: Yeah.
1: Tak kira apa jua yang ada. Terbaik buat anda. Tapi hari ini kita nak sembang berkenaan dengan apa, Ibas?
0: Berkenaan dengan JEREBU.
1: Jerebu.
0: Yes.
1: Oh gitu.
0: Kita nak cerita bab jerebu. Sebab apa, kalau kita tengok pagi tadi pun, pagi ni mungkin pagi ni. Pandangan anda kan dah rasa macam buka-buka tingkap, tengok luar langit cerah ke dah, ataupun dah mula jerebu kau ni, ataupun kabus kau ni. Kan, kalau, tapi selalunya kalau orang tengok macam kabut-kabut tu, macam orang kata, wah jerebu, wah kabus.
1: Oh, kabus. So, ada lain macam bunyi kan. Tapi itulah kalau kita tengok kan, kalau nampak kabus, kita jangan terus kata, wah pagi ni kabus. Sebab apa, mungkin ianya adalah jerebu. Dan juga sebab itulah pagi ni kita nak ajak pendengar, kita nak sembang satu topik yang dekat dengan kita semua waktu ini, isu semasa kita untuk waktu ini. Terima kasih Bang Jasni, terima kasih Nur Hasni. Memang terbaik dia berkata topik hari ini memanglah kita dah terasa dah berkenaan dengan jerebu. Okey, kita nak tanya tuan-tuan dan perempuan semua yang mana mendengarkan kita, adik kakak semua, jerebu, kita dah get ready dah?
0: Kita dah bersedia ke?
1: Dah, kita dah maklum dah untuk anda pagi ni.
0: Kan, tidak kita tengok di luar negara, negara jiran kita apa semua kan. Lepas tu dia mai dekat Johor kan. Dah nak mai dah kat Kedah ni. Adakah kita bersedia? Kan, dan juga kalau sebut jerebu, apa yang terlintas di dalam kepala kita?
1: Okay. Itu yang kita nakkan untuk anda pagi ni. Kongsikan bersama dengan kami di 97.5.
0: Radio Malaysia Kedah FM. Okey, dan juga saya kita baca komen-komen anda semua. Teruskan menghantar di semua platform media sosial Kedah FM. Boleh macam tu?
1: Okey.
0: Semuanya di aktif now 10.
1: Hashtag
0: Rancak Berbisa. Yang penting kita kena apa? Senyum.
1: Senyum.
0: Walaupun jerebu ke apa ke,
1: senyum dulu.
0: Kena senyum, okey? Kedah FM.

0: Okay, big bomb, big bomb, kaboom, kaboom. Okay.
1: Okay, terima kasih Ana Subiha. Lepas tu Mak Bon pun bersama dengan kita juga kan. Dia kata kalau boleh elakkanlah pembakaran terbuka. Buat masa lolok ni kan.
0: Betul. Ha,
1: tolonglah, dia kata risau. Kak Long City pun cakap bila jerbu ni masalah macam-macam mai kan. Ah, tu yang risau. Tu komen-komen di Rumah Hitam.
0: Okay,
1: lagi
0: ada.
1: Di mana lagi, Bas?
0: Okey, ni Mak Subhi. Salam untuk semua pagi ni hadir ya bersama dengan anda di Aktif 610. Layan, dia kata, Radio Malaysia Kedai FM. Saya di Sungai Petani. Dia kata, Sungai Petani memang jerebu IPU tidak sihat rasanya di Sungai Petani ni. Sakit tekak dan batuk-batuk, dia kata sekarang ni. Dah batuk-batuk ni.
1: Subhi eh?
0: Subhi.
1: Lepas tu kita ada pula ni, D.A. Asan ni.
0: D.A. Asan.
1: D.A. Asan dari Sarawak.
0: Khabar bang?
1: Dia kata, Assalamualaikum, DJ bertugas. Ini di Sarawak ni. Di Sarawak semakin jerebu, dia kata. Buat masa sekarang seharusnya ambil tindakan yang kurangkan luang aktiviti luang lah. Dia kata kan. Sebab dekat Sarawak ni masih lagi tinggi jerebunya.
0: Ya, insyaAllah. Terima kasih.

0: Denasan juga ya, dan difahamkan juga DJ Bas pun akan ke Sarawak nanti untuk Bintang Kecil.
1: InsyaAllah. Doakan kami.
0: Dan juga peserta kita Bintang P. Ramli juga, penerbitnya Pidot
1: Cenggini
0: juga mengirimkan peserta dari utara.
1: Untuk berhentak di sana eh.
0: Okey, baik. Kita kembali bersama dengan anda untuk topik pagi ini.
1: Jerebu.
0: Ni
1: FTURBO nak sebut apa ni? Futurbo.
0: Oh.
1: Futurbo.
0: Ha,
1: katanya Gunung Riang, Jerebu.
0: Gunung Riang pun Jerebu.
1: Dia kata tak nampak dah. Dia kata, okay. Ya Allah ya Tuhanku.
0: Bila ada kawasan anda jadi macam tu kan, kita minta anda kalau boleh anda kongsikan bersama kami apa keadaan anda sekarang ni. Mungkin juga terasa sakit tekak dan sebagainya bila keadaan sedemikian rupa. Okey, Solehuddin juga. Selamat pagi, dia kata memang terasa sangat-sangat. Dia kata pagi ni batuk-batuk pun ada. Pak Suomak juga. Okey, Bas, salam hujung minggu juga.
1: Ya, salam hujung minggu.
0: Okey.
1: Lepas tu ni kita ada Cuk Janggui.
0: Cuk Janggui
1: daripada ni kan. Apa kira tu?
0: Alok Janggui.
1: Dia kata Jerebu kuih tebai pagi ni.
0: Cuk Janggui kata Jerebu
1: kuih tebai pagi ni.
0: Ada juga Batam Hamzah juga dari Alok Janggui. Dia kata samalah. Oh,
1: sama
0: mungkin
1: juga.
0: Satu kampung dengan
1: satu
0: Cuk
1: kampung.
0: Janggui kot.
1: Syafiq daripada Padang Serai pun sama juga. Ramai yang melaporkan. Pak Su Omar. Lepas tu juga kita ada siapa lagi Bas? Pak Somak lah yang komen. Dia kata pun Jerebu juga.
0: Yes. Ini dikatakan di TikTok waktu ni pula Lina Anwar. Dia kata Putrajaya adalah Jerebu juga, dia kata. Tapi itulah, kita baik duduk kat dalam rumah gitu.
1: Sebab kalau kita boleh kongsi dengan Epo yang pendengar-pendengar ni semua ni kan. Apa tu Jerebu dan juga tahap-tahap Jerebu tu, mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu kalau 1-0 hingga 50 dia tahap mana apa semua kan. Boleh dah kita kongsi kat Epo ni saat ni?
0: Boleh sebenarnya. Berlaku
1: ramai yang nak dengar ni.
0: Jerebu ni berlaku apabila terdapat peningkatan bahan pencemar dan juga zarah halus dalam udara sehingga menyebabkan jarak penglihatan kita berkurangan. Kita contoh macam kita dapat macam asap dan juga pembakaran terbuka, dia disebabkan oleh asap lah. Itu yang berlaku. Dan juga menariknya, bukan semua benda yang mencemarkan udara itu kita boleh nampak tau, kan Bas?
1: Ya. Sebab itulah kalau kita tengok mata kita nampak langit tu macam biasa kadang-kadang kan. Tapi udara mungkin mengandungi zarah pencemar yang sangat halus. Lepas tu dia ganggu kita punya pernafasan kita. Bau macam asap-asap. Macam orang duk bakiak apa semua kan. Tu orang kata tanda-tanda Jerebu lah kan. Kalau kita tengok 0 hingga 50, kalau indeks IPU kan, dia baik. Tu antara yang kita boleh kongsi dengan anda. 51 hingga 100 sederhana. Makna kata dia akan naik warna biru. Tadi tu hijau kalau baik. Lepas tu 101 hingga 200 dia jadi tidak sihat. Dia akan naik warna kuning. Dan juga 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dia naik warna jingga. Bila dah 300 ke atas, dia berbahaya. Dia akan jadi warna merah.
0: Okey, baik. Kalau tadi sebelum pukul 8 pagi tadi kita tengok kan indeks pencemaran udara, kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau di Sungai Petani tadi 127. Ikut apa yang dilaporkan kepada kita ataupun apa yang kita nampak hari ini di APIMS dan juga seterusnya di kawasan Alok Stang. Sebenarnya ada 100 lebih kan. Ini dah bertukar kepada 94.
1: Okey, turun lah.
0: Indeks pencemaran udara di kawasan Alok Stang pukul 8 pagi lah, update 8 pagi. Kalau tadi dah 100 lebih kan, kita tengok keadaan juga. Keadaan di sini kalau kita tengok tu, dia merah, jingga, merah lah. Kemerahan. Nampak situ dia tak hijau lah. Ni tengok sekarang ni dah hijau kembali, dah hijau dah. 94 dengan Kanga 84, Langkawi 79. Kalau kita tengok Langkawi tadi 31 kan.
1: Ni makin naik kan.
0: Ni 79 tapi tengok masih lagi hijau lah, terkawal lah.
1: Okey, nanti bagi banyak perkongsian untuk anda lepas ni. Teruskan mengatakan komen-komen di semua platform media sosial Kedah FM. InsyaAllah dia bahasakan baca satu persatu. Okey. Jom kita layan Mengharap Sinar Menelan Kabus untuk anda semua. Timnas 10
0: #rancang berbisik.

0: Usrah Harmoni. Okey, kita nak sambung balik berkenaan dengan topik yang kita bincangkan hari ini, berkenaan dengan indeks pencemaran udara. Kita sembang-sembang kenapa kita memperingatilah antara satu sama lain, ya. Dan juga kita dah ketahui dah kawasan-kawasan yang kita tengok tadi, antara kawasan-kawasan dah ada penurunan, sikit penurunan di kawasan Sungai Petani. Kalau tadi sebelum ni kita ada bacakan kepada anda iaitu 127. Sekarang ni dah 126.
1: Oh, turun sikit.
0: Turun satu.
1: Alhamdulillah. Lagi?
0: Lagi macam kawasan Alustang jugalah. Kita tengok 51 hingga 100 tu sederhana. Jadi masih lagi tergolong dalam golongan ataupun kurungan yang sederhana.
1: Yang sederhana. Okey ni, Aneman ke Aneman daripada Guang.
0: Cepat. Apa yang dia kata?
1: Dia kata jerebu mai ni kita kena hati-hati sebab cepat kena sakit. Satu lagi, mata rabun. Termasuk saya lah, kena tengok elok-elok jerebu. Jerebu ke mata kelabu ke? Takut salah info bila dengar ke FM ni, baru tahu. Memang jerebu, dia kata, kat luar ni.
0: Oh, macam tu. Okey, kita tengok untuk waktu ni, ya, sekitar pukul 6.55 minit pagi sebentar tadi, ya. 6.55 minit pagi dekat pukul 7 dah. Perjalanan rakan kita ni, Akmal.
1: Betul.
0: Sewaktu dalam perjalanan, dia tengok kan. Memang keadaan cuaca berjerubu.
1: Saya hantar video kita ibah kan.
0: IPU di Penang, dia kata waktu tu. Memang kita tengok tu memang, kalau kata naik motor tu kena pakai pelitup muka lah tuan-tuan dan puan, yang tutup mulut dan juga hidung. Bukan tutup muka nak bawa motor kena.
1: Kak Fauziah Hussein.
0: Fauziah Hussein, terima kasih bang.
1: Pendang okey, panas terik dia kata dah pagi-pagi ni.
0: Pendang duk, panas terik.
1: Panas terik, duk kira nak pergi reja dah lah ni.
0: Lan di Kuala Kedah pun dia kata jelebu.
1: Oh, sama juga no?
0: Jerebu bang.
1: Jelebu eh.
0: Itu jolabu.
1: John labu.
0: John labu. Okey, teruk sangat ke jerebu di sana? Ada jugalah. Nak kata teruk tu tak teruk, tapi kalau awal pagi tadi memang agak teruk eh, bang.
1: Agak teruk. Basmai pun tengok macam mungkin dicampur dengan kabus kot no. Kau macam mana? Nampak macam teruk sangat pagi tadi tu.
0: Pagi sampai tadi.
1: Dan juga petang kemarin dalam pukul 7 lebih macam tu lah. Bas dalam perjalanan nak balik daripada Sungai Petani, tengok gunung jerai pun tak nampak dah kemarin.
0: Dia sembunyi seketika.
1: Mak apa ni, anak-anak bertanya mana gunung jerai mama, hilang dah kan?
0: Tak
1: bukan
0: nampak,
1: hilang dia di apa ni, dilindungi oleh jerebu.
0: Okey, macam dikatakan oleh Jamel. Selamat pagi semua, dia kata. Menyerok tak lagi. Bila kita tengok dalam keadaan jerebu ni, cuacanya agak redup tapi panas.
1: Dia berkuak.
0: Jamil. Terima kasih Abang Jamil.
1: Terima kasih Abang Jamil ni memang Pozi Mateng.
0: Pozi Mateng.
1: 007. Kuala Nerang katanya.
0: Kuala Nerang.
1: Serupa kamera Highland dah ni.
0: Kabuh ke jerebu?
1: Dia macam kabus lah. Tapi sebenarnya jerebu.
0: Oh, jerebu.
1: Kan, dia kata dah serupa kamera Highland. Maknanya kata banyak kawasan ni bang, yang mengalami jerebu.
0: Okey, nanti kita akan ketahuilah bagaimana harus kita lakukan ataupun kita buat bila jerebu melanda di kawasan kita. Okey?
1: Jom kita layan cerita sate dulu daripada Senario Kedah FM.
0: Suara Harmoni.

0: Rancak Berbisah.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan kami dah 8:54 minit pagi.
0: Ya, sekali lagi buat anda semua yang setia bersama kita di semua platform media sosial Kedah FM untuk waktu ini. Terima kasih Rohani Abdul Rah.
1: Citah pada ni.
0: Ha?
1: Citah. Citah aku no. Citah. Bukit Pinang sejuk. Pagi ni.
0: Bukit Pinang sejuk.
1: Bukit Pinang sejuk.
0: Duduklah rumah aku ke. Tak peduk lah bilik yang.
1: Kan. Kita duduk panas dia sejuk no. Oi. Lepas tu Cik Yusof Saidin. Dia Yusof kata dekat Saidin. Gurun ni. Bidung gurun ni kan. Sikit-sikit je jerbu. Cik Semak Emak pula belah Canglun tak ada. Dia kata Alhamdulillah.
0: Canglun Alhamdulillah. Sebab kita tengok dia kawasan pesisir lah. Tengok tu yang banyakkan jerbu kan. Kalau start pun dia tak jauh juga kan. Mungkin angin tu.
1: Angin bawa kan. Mai kan. Lepas tu pula Azhar pada Merebuk pun ada juga sikit-sikit Azhar kata.
0: Ada juga dia merebuk sikit-sikit.
1: Ada juga sikit-sikit katanya.
0: Sebab tu lah bas tadi bila mai tadi bas tak perasan tu.
1: Bas tak perasan?
0: Tak perasan. Bila mai kawasan mana yang bas mula perasan kata ada jerbu?
1: Kawasan Kota Stark ni lah. Kota lepas Stark. Kepada, Kuala Salah.
0: Lepas Kuala Salah. Baru ada.
1: Baru nampak macam. Ui, tebal juga jerbu ni Bas tu ingat mungkin dicampur dengan kabus ke apa ke. Rupanya memang jerbu.
0: Kalau kawasan GE ni, kawasan Lok Stark ni, dia dari kemarin lagi dah memang terasa dah.
1: Memang nampak dah?
0: Memang dah terasa dah, nampak dah. Lepas tu yang pagi tadi, yang ketara sekali kan. Tapi kalau kita tengokkan keadaan yang ditunjukkan kepada kita oleh apa yang di sini lah, APIMS ni. Indeks pencemaran udara di kawasan kita ni dah kembali menurun sikit lah. Walaupun dalam keadaan yang sederhana. Tapi itulah, kita harus berjaga-jaga juga ya untuk aktiviti luar ni. Yeah. Seelok-eloknya. Okay? Pesanan daripada Kementerian Kesihatan juga kepada kita yang mungkin juga mengalami perkara semikian, harus kita berhati-hati lah. Kalau boleh kita pakailah pelitup muka kalau kita berada di kawasan
1: luar.
0: Yes. Untuk jerbu ni dia mengancam kesihatan kita ni, kanak-kanak, orang tua. Mereka yang mengalami penyakit asma, radang paru-paru, penyakit paru-paru, jantung alahan, itulah. Jadi kalau ada tanda-tanda
1: penyakit-penyakit
0: tu,
1: kronik lah kan.
0: Yes.
1: Yang tu kena hati-hati selalu, jaga pakai pelitup muka. Kalau boleh kurang kat titik lasak di luar rumah. Macam itulah. Lepas tu minum air, masak banyak-banyak. Itu dinasihatkan, bukan Ibas nasihat. Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri nasihat. Untuk minum air kosong bagi banyak.
0: Yes. Palung Haji Ahmad Lengkuas juga, dia kata hati-hati ya untuk kita semua yang mana sekarang ni berada kawasan yang terkena dengan jerbu ni. Hati-hati untuk kita, jangan buat pembakaran terbuka.
1: Betul. Ni Citah kata betul, tebal dia kata. Nak highway nak pergi terang, memang nampak sangat-sangat jerbu tu.
0: Okay.
1: Sekarang ni
0: ini memang isu, current issue lah sekarang ni ya.
1: Current issue
0: yang kita hadapi sekarang.
1: Apapun,
0: ni
1: hati-hati selalu. Okay. Dengarlah nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay?
0: Okay.
1: Jumpa lepas 9 pagi nanti. Ibas, Timnas 10.
0: #rancakberbisa

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sahmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present Teism, hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 pula dah 9.15 minit pagi.
3: Ada juga yang tanya bagaimanakah kedudukan semasa, update terkini untuk indeks pencemaran udara.
4: Silakan.
3: Waktu ini, okey. Seperti mana yang dilaporkan juga kepada kita oleh APIMS untuk waktu ini, Subhanallah, semakin menurun ya di kawasan yang kita tengok sekali lagi, adakah menurun ataupun naik di Sungai Petani.
4: Ya. Yeah.
3: Sekarang ni meningkat kembali dengan 140 indeks pencemaran udara di Sungai Petani, Bas. Kalau tadi kita baca 126 kan. Dalam masa ni dah meningkat ke 140.
4: Tak sampai sejam dia dah meningkat balik. Okey, untuk anda semua yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang Ibas sebut tadi tu, khususnya di kawasan Sungai Petani, kena kurang-kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar. Kalau boleh, kalau dia nak kerja nak buat macam mana kan, pakai pelitup muka. Minum air kosong banyak-banyak tu je lah. Dan kalau boleh, perokok-perokok ni dinasihatkan supaya berhentilah merokok. Tu kata pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Kalau kan tahap untuk 101 hingga 200 tidak sihat tau di kawasan Sungai Petani sekarang ini. Jadi dia berubah-ubah sebabkan kita tengok keadaan semasa juga. Itu yang dilaporkan kepada kita juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan jerebu ni kan. Dan juga punca-puncanya yang kita ada ketahui ni, ada juga yang dikatakan untuk waktu ni. Terima kasih juga masuk.
4: Siapa dia?
3: Mak P. Dari Jitra. Jitra ada juga sikit-sikit dari kawasan ni. Memang agak sesak nafas dia kata. Bagi kami di sini, setengah-setengahnya lah yang berpenyakit macam saya ni, dah berusia sikit, dah terasa macam tu. Tapi itulah, untuk anda hati-hati juga ya. Jangan buat pembakaran terbuka. Jaga juga kesihatan kita bersama. Elakkanlah daripada tugasan di luar waktu ini. Mat P.
4: Wak apa tu? Wak ni, Wak Man Kampung Wak
3: Man.
4: Pulau.
3: Wak Man Kampung Pulau. Okey.
4: Dia kata apa? Nak pi ni, nak pi jogging.
3: Wih, mana boleh Wak Man. Okey, tak apa, tak apa, silakan.
4: Nak pi jogging brisk walk lah kot kan. Lepas tu dia kata tengok-tengok IPU meningkat pula dah, Ibah duk abak dalam radio Kedah ni.
3: Di Sungai Tani dah tu.
4: Lepas tu dia kata macam mana nak buat ni, nak buat macam mana? Nak buat macam
3: mana? Tak payahlah.
4: Sebab itulah kata Wak apa? Wakman Kampung Pulau, dia kena tengok juga udara sesuai ke tak sesuai nak buat aktiviti luar. Kalau rasa macam tak sesuai, ubah rancangan kita tu.
3: Ubah.
4: Mungkin boleh dalam rumah ke kan, buat renggangan ringan. Nak jogging di luar, nak brisk walk di luar, macam mana naik turun tangga kat rumah pun boleh juga.
3: Ya, yeah, boleh yang tu.
4: Macam tu.
3: Anaman tadi dah dia sampaikan Anaman. Dia kata jerebu mai kita kena hati-hati tau, sebab kita cepat terasa letih ya. Ada juga yang tak boleh tahan tu, dia sakit. Lagi satu, bagi yang mata rabun, dia kata termasuklah saya, dia kata kena tengok juga elok-elok jerebu tu ke yang buatkan kadang-kadang mata kita berair. Memang betul tau.
4: Memang.
3: Sebabkan asap tu kan.
4: Sebab kita takut, tak selesa lah. Bukan sakat mata, rengkung pun tak selesa. Pernafasan semua dia kacau kan.
3: Kita dalam ni pun ada terasa juga kan, Bas.
4: Kadang-kadang tu terasa juga. Macam tak apa nak selesa kan. Ana Subiha kata mungkin angin bawa kot noh.
3: Memang angin.
4: Memang angin kan. Dan juga Abah Pinang pun kata kalau lah apa ni, jerebu mai dah kawasan rumah kita, kawasan-kawasan kita ni, apa yang kita nak kena buat, dia kata tuntut tingkap ke ataupun semak IPU ke. Lagu mana ke, ataupun terus telefon kawan kan tanya kau macam mana
3: nak buat apa. Kita boleh tutup tingkap lah yang tu, kawasan rumah kita. Satu lagi, Bas, mungkin juga rakan-rakan kita yang berada di kawasan Teping ni, kita nak maklumkan jugalah di kawasan Teping sekarang ni 121 indeks pencemaran udara di kawasan Teping.
4: Oh, apa pun baling pun jerebu juga. Tu Taiping.
3: Taiping.
4: Ah, dekat Kedah ni di baling pun jerebu juga. Tu kata Anis Anissa.
3: Anis Anissa.
4: Ah, dia kata jerebu ni macam langsir kelabu yang perlahan-lahan menutup langit.
3: Oh, memang betul eh. Dia pelan-pelan, kuat pelan-pelan.
4: Tutup langit kan?
3: Tutup langit. Ah,
4: lepas tu pula kawan dia kata, Mazin Ziza kata, saya pula kata jerebu ni macam tetamu yang tak diundang.
3: Memang, tetamu memang betul.
4: Mazin Ziza ni daripada Sungai Korok. Hmm. Gunung Riang, ayat hitam, kubang sepat, jerebu agak tebai katanya.
3: Okey, Sabariah Lat. Selamat pagi, Bas.
4: Selamat pagi.
3: Okey, ni Kak Bariah dari Tanjung Besar, peminat radio Kedai FM ni. Kawasan Kak ni macam tu juga, kawasan samalah ada, tapi itulah. Alhamdulillah lah kita kan beringat-beringat lah. Macam kami ni duduk dalam rumah lah. Dia kata kalau jerbu tu
4: Ni Cikgu Syukri.
3: Cikgu Syukri,
4: kalau mendengar mana terui.
3: Terui. Cikgu Shidi.
4: Cikgu Shidi. Syukri pula dah. Shidi. Dia kata Shidi, jerbu ni macam alam.
3: Alam.
4: Alam kesedaran, dia kata. Cikgu kan.
3: Cikgu.
4: Cikgu bahasa Melayu ke?
3: Tak pasti pula.
4: Dia kata bila muncul saja jerbu ni, dia mengingatkan kita bahawa ya, udara yang selama ni kita anggap percuma sebenarnya perlu dijaga. Kata-kata cikgu apa? Cikgu apa?
3: Cikgu Shidi.
4: Cikgu Shidi ni. Shidi. Oh, boy kan, betul. Kadang-kadang kita tak kisah sangat pun kan. Cuaca, udara yang kita hirup hari-hari tu. Bila jadi macam ni baru kita rasa macam, ya Allah, rindunya udara yang segar. Dengan kata apa ni, cuaca yang cerah elok apa semua ni, kelabu-kelabu kita pun rasa rindu. Sebab tu kita kena berjaga-jaga selalu dan menghargai, tahu tak?
3: Kenalah. Okey, dalam keadaan sekeliling kita kan, kita rindu memang bila dah lama macam suatu ketika dulu yang ada sekali tu memang lama jerebu kawasan kita kan, kita rasa ya Allah, waktu tu memang sekolah pun terpaksa hadkan aktiviti luar, ada juga yang terpaksa cuti kan. Jadi situasi ni juga yang kita rasanya kalau memang berlarutan memang macam itulah, ada nanti pembinaan awan dan sebagainya. Okey, untuk tahap sekarang ni masih lagi tahap kita ni berjaga-jagalah gitu kan. Berhati-hati untuk kita semua dengan cuaca yang tak menentu.
4: Okey, jom.
3: Jom.
4: Nanti kita kongsi lagi kiriman-kiriman anda di aktif 610 hashtag
3: Rancak
4: Berbisa.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Kita ni sampai ke penghujung lah untuk pertemuan kita hari ni. 20 minit saja lagi perjalanan kita.
1: Ya, betul. Dan untuk anda semua, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan E-Bus Kebum Kebum.
0: Ya. Okey, sebut Kebum Kebum untuk anda. Ini kita tengok dah sekali lagi kepada anda yang siaran
1: sekali imbas lah juga.
0: Sekali imbas apa yang berlaku Okey, berkenaan dengan topik hari ini, Jerebu, yang telah pun kita panjang-panjangkan untuk pengetahuan kita bersama apa yang berlaku di kawasan utara. Okey, utara, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Langkawi. Apa yang berlaku. Okey, ikutkan setakat apa yang telah pun saya kongsikan bersama dengan anda tadi di kawasan Sungai Petani. IPU 140 ataupun 140. Rakan-rakan kita yang berada di Taiping juga Taiping 121 indeks pencemaran udara di kawasan Taiping. Ini asalnya angin yang bertiup dari barat ke timur
1: Okey, itu disebabkan berlakunya jerebu kan?
0: Jerebu.
1: Okey, dan kalau kita tengok di Kuching lah kan, memang tinggi. Kita tengok di stesen pemantau kualiti udara IPD Serian terus mencatat indeks pencemaran udara IPU tertinggi ketika udara di 8 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat hari ini. Dan juga setakat 7 pagi tadi, data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia menunjukkan IPU di stesen IPD Serian mencatatkan bacaan 198. Kualiti udara di 4 lagi stesen di Sarawak berada pada tahap tidak sihat, iaitu Kuching 185, Seri Aman 178, Samarahan 177 dan juga Sarike 151. Dan 3 lagi kawasan yang berada dalam kualiti udara tidak sihat pagi ni, iaitu Johan Setia di Selangor, Sungai Petani di Kedah dan juga Taiping, Perak.
0: Ya, itu kawasan-kawasan yang mengalami indeks pencemaran udara yang agak tinggi nak yang dibandingkan tinggi dengan tempat lain.
1: 100 lebih lah kira IPU dia.
0: Yes. Okey, baik untuk anda, itu dah kita ketahui dah untuk anda. Jadi apa yang perlu kita ambil tindakan sewaktu dalam keadaan yang jerebu sekarang ni, apa yang dikeluarkan oleh KKM juga, Kementerian Kesihatan Malaysia, kepada kita, eloklah ya. Mereka mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, sesama asma, sakit mata, sakit jantung ataupun penyakit paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah
1: teruk.
0: Yes.
1: Juga kepada anda semua, mungkin doktor tanya-tanya kan, awak ni jerebu setiap tahun jerebu kan, kerajaan pula dah, keadaan jerebu di Sarawak ni dia berkait rapat dengan pergerakan asap dari kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan sebenarnya.
0: Ya.
1: Yang merentasi sempadan, selain keadaan cuaca panas dan kering yang menyebabkan, yang Ibas kongsi tadi itulah, menyebabkan zarah pencemar kekal lebih lama di ruang udara. Itu yang menyebabkan jerbu.
0: Okey, baik. Selamat datang juga Pak Said di, dari Lubuk Perung, Kuala Nerang.
1: Lubuk Perung. Itu Pak Said. Kuala Nerang.
0: Lubuk Perung ni, saya rasa dia kawasan Naka Kuala Nerang. Dia kawasan Naka Nambua ataupun kita boleh ke sana juga menerusi round about Padang Khasak. Kawasan tu lah, Lubuk Perung. Pak Said. Okey Pak Said.
1: Terima kasih Pak Said. Yang di Kuala Nerang Lubuk Perung kan?
0: Lubuk Perung.
1: Di daerah Yan ada Lubuk Boy.
0: Lubuk Boy.
1: Ha, tu di kawasan Yan yang kecil yang besar kecil, tak pasti. Tapi ada nama kawasan tu Lubuk Boy.
0: Lubuk Boy.
1: Ha.
0: Boy ni apa dia?
1: Tak tahulah Lubuk Lagar, Boy. Bas tengok, oh rupanya nama kawasan ni Lubuk Boy. Pernah suatu ketika dulu yang dilanda kepala ayak gurun cerai tu. Terkesan jugalah daerah tu kalau kita tengok. Di Lubuk Boy, daerah Yan.
0: Lubuk Boy. Okey, kalau nak ikut kan ji, cuba dapatkan jugalah. Sebab kita bila kita sebut tu kita nak ketahui lagi kan. Contoh macam Lubuk Perung.
1: Lubuk Perung.
0: Mungkin juga merujuk kepada ejaan yang salah bagi prom. Prom tu iaitu ada satu yang disebutkan juga majlis tarian formal akhir tahun sekolah.
1: Pula dah. Prom.
0: Dan juga ada juga yang kata tu itulah, kita pun tak pasti kan. Ejaan itu Lubuk Perum ke
1: orang Kedah ni memang macam tu. Lok merah, bidung, setengah orang disebut bedung kan.
0: Tadi apa dia satu lagi?
1: Lubuk Boy.
0: Lubuk Boy.
1: Cuba cari tengok Lubuk Boy tu apa dia sebenarnya. Apa ni orang kata apa? Nama apa sebenarnya?
0: Kalau asam Boy tu kita tahu kan, ni Lubuk Boy.
1: Atas nama apa dia pun namakan kawasan tu Lubuk Boy.
0: Ya, kita nak tahu juga kan permulaannya tu, orang kata nak mula mesti dia ada. Kalau contoh macam tempat saya ada bukit yang teriak, tu yang jadi bukit teriak tu. Suatu ketika dahulu yang juga dikabarkan, diceritakan oleh orang lama dulu.
1: Aha.
0: Ada kisah seorang perempuan yang mengandung.
1: Hmm.
0: Waktu tu lah. Jadi banyak lagi lah cerita. Aku nak cerita di sini memang panjang. Nanti kita ambil satu masa juga.
1: Tapi orang nak dengar tau. Kenapa panggil bukit teriak?
0: Hari lain pula kita kongsikan kepada anda. Ceritanya okay, tu. Sebab hari ini berkenaan dengan
1: Jerebu.
0: Jerebu.
1: Cinta oh cinta. Emang Lina untuk anda semua. Kedah FM.
0: Selharmoni. Selharmoni.

0: Ivanam 10.
1: Oh, kan 9.51 minit pagi dah pun. Tengah Zani Bas dah hujung-hujung dah ni kan. Mm-hmm. Esok insyaAllah akan kembali mewarnai, menceriakan pagi anda.
2: Okey. Kalau hari ni kita contoh kongsikan topik berkenaan dengan jerebu. Yang dah pun kita ketahui sebuah sedikit berkenaan jerebu yang melanda kawasan-kawasan di utara. Semenanjung ni kan. Antaranya Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Langkawi.
1: Ya, yeah, dan untuk anda semua jangan risau kan. Kita bukan nak menakut-nakutkan, tidak. Tapi pemantauan keadaan kualiti udara ni dan juga perkembangan jerebu akan terus dilakukan oleh agensi berkaitan. Okay. Manakala orang ramai di sana dapatkan maklumat terkini lah dari saluran rasmi pihak berkuasa.
2: Kekal sihat semasa jerebu ya. Gunakan pelitup muka yang sesuai lah untuk kita ni. Yang pula kita rasa lemah bila kita pakai pelitup muka tu lah.
1: Tengok juga kan. Semua ada.
2: Ha, sebenarnya ada juga pelitup muka jenis yang hampir 95% praktikal lah daripada udara jerebu ni. Dan juga dapat ditapis ya. Kita tengok, jangan pula kita beli yang
1: nak bagi nampak elok.
2: Satu, yang satu lagi tu biasa-biasa je. Dia tak ada apa pun.
1: Dia just pakai
2: je kan. Just pakai macam tu kan. Yang tu kita tak nak. Kita pakai agak tiga lapis lah. Tiga ply mask tu yang di mana mungkin 12% daripada petika halus jerebu tu boleh menembusi. Jadi kita nak kalau boleh macam tu lah, sifar teruslah jerebu ni daripada mampu untuk kita hirup gitu. Dapatkanlah sekali lagi saranan daripada KKM sendiri, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika kita berasa ataupun tidak
1: tak sihat lah.
2: Tak senang lah.
1: Dan juga kalau boleh, sebarang aktiviti ataupun program di luar bangunan, membaikkan kehadiran ramai orang ni ditangguhkan buat sementara waktu sebagai langkah berjaga-jaga.
2: Okay, sekali lagi buat anda semua, kalau kita tengok ikut kedudukan setakat apa yang boleh kita kongsikan kepada anda, dari tadi lagi apa yang berlaku di kawasan kita kita tengok di Sungai Petani masih lagi kekal dengan 140 ikut indeks bacaan setakat 9 pagi ya. Yeah. 9 pagi tadi 140 indeks pencemaran udara di Sungai Petani. Alustar masih lagi kekal dengan 94 IPU. Seterusnya di kawasan Langkawi 79, Kanga 84. Untuk kawan-kawan kita yang berada di Teping.
1: Teping.
2: Apa ceritanya dengan Teping?
1: Berapanya?
2: Teping untuk sekarang ni masih lagi kekek dengan 121 untuk koma je tu.
1: Kekek 121.
2: 21. Teman.
1: Yung. Kalau lelaki yup.
2: Laki yup. Perempuan yung.
1: Yung.
2: Yung kita semua.
1: Yung. Terima kasih Sharifah Neti dan juga Suhaimi. Ada satu soalan untuk
2: sebelum kita nak tinggalkan anda.
1: Soalan bas untuk DJE dan juga pendengar-pendengar di luar sana kan. Kalau pasangan kita ni tenung kita lama-lama tu, sebab apa?
2: Sebab dia nak tinggalkan kita.
1: Ngarut lah.
2: Itu dia tenung kita lama-lama.
1: Sebab awak tu ataupun pasangan kita ni cantik dan juga dia terasa macam
2: kau tengok orang kata, orang tua kata duk memandang.
1: Mantu bukan dia ni, tenung.
2: Bukan dia ke?
1: Tenung macam tengok kan.
2: Oh tengok.
1: Sebab dia tengok tau sebab apa. Dia kata, macam mana lah aku boleh kahwin dengan dia ni.
2: Oh satu. Mungkin juga hang ni buat masalah sungguh kat aku. Dia tengok lama kan. Dua keadaan tu.
1: Banyak lah.
2: Dua keadaan.
1: Oh, dapat satu tu
2: yang dah berbeza. Satu bila dia rasa ui memang terbaiklah bagi dia. Satu lagi dia kata, hang ni lah.
1: Hang ni lah. Macam mana lah aku boleh suka kat hang ni kan.
2: Jadi lagu tu.
1: Okay, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Dan juga di bulan kebangsaan ni kan.
2: InsyaAllah.
1: Kibarlah jalur gemilang. Warisan untuk anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM ya. 6 pagi tadi dah start dah untuk nak dengar Kedah FM. Alhamdulillah, teruskan sehingga 12 malam nanti ya. 18 jam sehari kami bersiaran. Dan sekarang kita dah pun beralih di segmen yang kedua, Interaktif 10.2, bertemankan suara ini Siti Zaida Osman. Siti Zaid akan bersama dengan hampa semua 4 jam sehingga 2 petang nanti, insyaAllah. Okey, untuk hari ini kita teruskan melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Ingat ya, kita niat yang baik, kita usaha dengan jujur, dengan hati yang sabar, insyaAllah pasti akan ada hasilnya. Dan kita harapkan juga semoga hari ini akan membawa kebahagiaan, akan memberi kita kesihatan dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Amin. Okey, terima kasih sekali lagi setia teman Siti Zaid sampai ke penghujung tugasan saya nanti di 97.5.

0: Seketika pagi ni 10.30 minit pagi, NESQ Resources. Jadi tajaan 15 minit seketika. Jom kita bersama dengan Ain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Kita jumpa lagi hari ni.
1: Ya, betul.
0: Saat je kan, seminggu-seminggu
1: ya, betul.
0: Cepat masa berlalu. Okeylah, jom kita nak dengar hari ni ada promosi ke macam mana kehebatan produk daripada NESQ ni. Silakan Ain.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar setia Radio Good FM. Semoga hari ini segala urusan kita dilancarkan, dimurahkan rezeki. Okey, pendengar semua, hari ini sempena bulan kemerdekaan. Orang kata tak lama lagi nak menyambut bulan kemerdekaan. So saya nak bagi, NESQ akan bagikan promosi yang sangat-sangat menarik. Ada dua pakej yang sangat menarik untuk anda nak tahu, nantikan. Okey, pendengar semua, pernah tak dalam satu hari tu kita bekerja, badan kita rasa lenguh, rasa tak selesa, berdiri lama, pinggang sakit, atau duduk pun badan rasa kurang selesa. Buat kerja ni kalau kita pakai tenaga ni, orang rasa cepat rasa lenguh, cepat rasa kebah-kebah, rasa denyut-denyut, rasa mencucuk jari kaki, jari tangan kan. Kadang-kadang tu bila kita rasa sakit, selalu kita kata kat diri kita ni biasalah penat. Tapi kalau kita rasa tidak selesa ni berulang kali, jangan abaikan penjagaan diri kita. Sebab itu hari ni NESQ bawakan satu produk yang ramai dah kenali, dah ramai dah cuba. Yang tak cuba, kena dengar, kena rasai sendiri, iaitu produk NESQ, minuman pati sarang burung walet 2 dalam 1. Boleh minum dan juga boleh sapu. Ia sesuai sangat untuk dijadikan sebahagian daripada rutin penjagaan diri kita dan juga yang tersayang. Tak kisahlah, mak ayah ke, pasangan anda ke, anak-anak pun boleh. Lepas tu dengan nak bagi dekat adik-beradik pun tak ada masalah. Okey? Biasa nak tanya, hari ini kita ada dah haduk rasa kaki tangan lenguh-lenguh, rasa kebah, rasa denyut, ataupun rasa lenguh lah badan bila kata selepas bekerja tu kan. Kalau ada rasa macam tu, kena tunggu dengar promosi apa kita nak bagi. Sebab kita tahu dalam sarang burung walet ni macam-macam orang kata rasa yang terkandung. Memang orang kata banyak, lebih kepada orang kata sakit urat saraf, berkaitan dengan urat saraf. Dan kita tahu dalam sistem badan kita dari hujung rambut hingga ke hujung kaki penuh dengan urat saraf. Kalau salah satu sistem ini rosak atau orang kata terjejah, dia akan merebak lah semua tempat. Jadi hari ini kena dengar promosi yang kita nak bagi, dan yang orang kata sangat-sangat sesuai untuk semua keluarga. Sebab anak-anak umur setahun dah boleh amalkan, sehinggalah pakcik-makcik yang kata yang berusia 70, 80, 100 pun boleh amalkan, tak ada masalah. Okey, kita punya NESQ minuman sarang burung walet ni yang kata makanan suplemen kesihatan 2 dalam 1, boleh minum, boleh sapu, dan juga kalau ada bakal buat hospital tak ada masalah. Yang penting jarakkan masa sejam ke 2 jam, itu sahaja. Dan hari ni kita nak habangkan hampa promosi ini, ada dua pakej yang sangat-sangat menarik, iaitu dua pakej. Kena dengar sampai habis tau, pakej ada dua. Dua-dua ni ada kelebihan masing-masing. Okey, untuk pakej yang pertama iaitu pakej A. Pakej A ini kita nak bagi dengan harga RM150. Dengan harga RM150 anda akan dapat dua minuman pati sarang burung walet dengan harga RM150, dan layak untuk anda menyertai peluang menunaikan pakej umrah premium tajaan NESQ. Ini untuk pakej A. Memang kata sangat-sangat berbaloi untuk orang yang baru nak cuba, dan anda layak untuk menyertai peluang menunaikan pakej umrah premium dengan bawah tajaan NESQ yang bernilai RM10,000. Nah, RM10,000 ni kita tahu kalau pergi umrah, RM10,000 ni memang VVIP punya tempat lah. So boleh cuba untuk package A. Manakala untuk package B, yang mana yang dia biasa pergi umrah, yang mana dah orang kata dia biasa tak mau ambil package A, boleh ambil package B. Package B ni sangat-sangat menarik, dah sesuai untuk anda nak buat stok, nak berkongsi. Dengan bayar RM300, kita nak bagi berapa botol dekat hampa hari ni. RM300, bukan 5 botol, bukan 10 botol, tapi RM300 anda akan dapat 15 botol. Ini orang kata jarang-jarang sekali kita masuk ke Radio FM, kita bagi promosi yang cukup-cukup menarik hari ini. Dengan bayar RM300 anda akan dapat 15 botol minuman pati sarang burung walet. Jadi anda boleh pilih sama ada nak package A 2 botol RM150, atau package B 15 botol RM300 dan anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi, saya nak ulang nombor telefon

0: 0175425551. Hak mana dengar ni, call dulu, buat tempahan dulu. Kita tak tahu, sat lagi takut orang ramai-ramai tiba-tiba hampa mah stok dah habis. Ha, yang penting call dulu, hubungi kami dulu di talian 0175425541. Anda boleh pilih sama ada nak package A atau package B. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Package A 2 botol dengan harga RM150, manakala untuk package B 15 botol dengan harga RM300. Ha, cepat-cepat grab 15 botol ni, anda boleh buat stok untuk kat rumah lah. Ha, jangan lupa call dulu kami di talian tu 0175425541. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut.
1: Aha, okay, jom kita rehat dulu seketika, akan sambung kembali selepas ini. Mungkin ada yang terlepas dengar ke apa, tunggu lepas ni. Okay. Ain akan maklumkan sekali lagi untuk semua.

0: Okey, semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM. Ha, ada masa lagi untuk kita bersama di siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh NESQ Resources. Ain, silakan sambung okay. Sikit lagi.
1: Okey, baik. Yang mana tak ada dengar tadi, ingat kita ada bagi dua pakej yang menarik untuk anda sempena bulan kemerdekaan dan sempena beberapa hari kita nak sambut Maulud Nabi kan. Iaitu dua pakej yang menarik. Pakej A iaitu pakej dua botol minuman sarang burung walet dengan harga RM150. Untuk pakej tu anda layak untuk orang kata menyertai peluang menunaikan pakej umrah premium yang kita NESQ tajak lah. Manakala untuk pakej B, pakej B ni memang kata pandai buat stok, nak berkongsi. Orang kata untuk pelanggan tetap kami yang memang selalu dah ambil ni, boleh grab untuk promosi B 15 botol dengan harga RM300. Yang untuk maklumat semua juga, pakej A dengan pakej B ni botol dia tak sama. Sebab apa? Untuk pakej A kan ada orang kata pakej umrah punya premium ni, kita dekat kotak tu ada barcode, so anda boleh scan dekat situ dan isi detail anda dekat situ, memang auto lepas isi layak untuk menyertai pakej umrah premium kali inilah. Manakala untuk pakej B, pakej yang normal, botol yang biasa, dia tak ada barcode apa, itu beza je orang kata kelebihan masing-masing untuk produk atau pakej yang kami bagi pada hari ini. Jadi mana dah dengar hari ini, kena grab dan hubungi kami di talian 017-542-5541. Okey, baik pendengar semua. Kalau badan kita ni rasa lengoh selepas bekerja, rasa kaki ni berat je bila berdiri lama kan, atau rasa kaki ni kebah je duduk, tak kena baring, tak kena, kena cuba mana-mana produk suplemen kesihatan, terutamanya produk NESQ ni lah, untuk menjaga sistem dalaman badan kita agar jadi lebih baik lah. Orang kata nak sembuh memang agak sukar, tapi ia boleh membantu mengurangkan rasa kesakitan kita yang mana kita lama duduk tanggung sakit selama ni lah. Kita pun nama apa suplemen kesihatan, dia hanya untuk membantu menjaga kesihatan dalaman atau mengurangkan rasa kesakitan kita. Dia tak boleh untuk menyembuh, bukan tak boleh, agak sukar, tapi dia sesuai untuk menjaga kesihatan dalaman kita, dan juga dia boleh jaga kesihatan luaran dengan sapu di bahagian yang mana kita rasa kurang selesa. Okey, anak-anak yang dengar hari ni, kena beli bagi dekat mak ayah kita. Cara minuman dia senang saja, minum senang saja, dua sudu pagi dengan dua sudu malam. Kalau dah buat hospital, jarakkan masa sejam ke dua jam sahaja, tak ada masalah. Anak-anak umur setahun dah boleh amalkan, orang tua pun boleh amalkan. Contohlah, setengah orang tanya, walaupun dah lama NESQ berada di masuk Kedah FM ni, ada lagi dia tanya rasa lagu mana. Rasa dia macam jeli nyok sahaja. Kalau rasa tak boleh telan, boleh je campur dalam minuman kegemaran anda, kecuali jangan campur dengan air bergas atau beralkohol. Selain pada tu tak ada masalah. Bubuh dalam air teh ke, air kopi ke, air jus ke, air masak sekalipun tak ada masalah. Yang penting orang kata jangan tinggal ubat atau yang doktor bagi itulah. Walaupun kita rasa diri kita dah sihat, ubat tu jangan sesekali tinggal. Kena jarakkan masa sejam ke dua jam. Boleh saja hubungi dan rasai sendiri, kita punya, hubungi kami di talian 017-542-5541 dan rasai sendiri perbezaan selepas amalkan produk NESQ minuman pati sarang burung walet. Nah, kita janganlah baru beli sekali lepas tu tak nampak kesan, tak mahu dah. Mana-mana suplemen, tak kisahlah NESQ ke lain ke, mana-mana suplemen dia kena minum secara konsisten. InsyaAllah dia akan nampak keberkesanan dia tu macam mana. Macam saya ulang banyak kali, saya kata dia bukan untuk menyembuh, tapi dia boleh mengawal atau mengurangkan rasa kesakitan kita. Hak umur 30-an, 40-an tu, jangan ingat kita ni tak ada penyakit. Kadang-kadang kita tak tahu dalam sistem badan ni dah, orang kata dah makan macam-macam dah. So, dalam sistem kita ni rasa dah macam tak berapa okey dah. Tapi kita dah rasa kita boleh lagi. Kita buat lagi. Kerahkan dalam kita punya sistem badan ni buat kerja lagi teruk. Benda tu lah lagi menjejaskan aktiviti harian kita. Jadi, kena cuba sendiri. Kita beli, kalau tak mau beli yang banyak botol, boleh ambil package A. Hanya 2 botol dengan harga RM150. Dan mana nak tahu tu ada rezeki kat situ, tu selitnya rezeki anda untuk pergi package umrah yang kita tawarkan. So beli je 2 botol RM150, automatik akan masuk dalam penyertaan package umrah. Dan yang nak berkongsi, yang nak bagi dekat mak ayah, yang nak berkongsi dengan jiran, yang nak bagi ke adik-beradik, boleh ambil package B 15 botol dengan harga RM300. Siapa duk dengar radio Kedah FM ni, memang 15 botol kita tak pernah lagi masuk. Kali ni kita masuk dengan 15 botol RM300, pakat-pakat grade sempena bulan kemerdekaan kali ni. Ia sangat-sangat sesuai Untuk orang nak macam saya buat tadi lah, nak buat stok, nak berkongsi dengan keluarga, dengan tersayang, masa ni untuk kita jaga diri, masa untuk kita jaga orang tersayang. Tempah sekarang, call sekarang, nak tanya pun boleh, nak sembang santai pun boleh, tapi boleh call kami dulu di talian 0175425541. Banyak kali saya buat nombor phone ni. Last kita nak buat nombor phone, call dulu, tempah dulu, booking dulu, kita buat stop memang sangat-sangat terhad. So hubungi kami di talian 0175425541.
0: Okey, itu saja nah.
1: Ya.
0: Senapas.
1: Ya. Suara tak pun ada.
0: Apa pun senapas ya. Kita tabik lah kan. Okey, apa pun terima kasih untuk hari ini Ain. InsyaAllah kita jumpa lagi nah.
1: Ya.
0: Okey, kalau nak diikutkan minggu depan pun ada lagi kan.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah mungkin dengan promosi yang lain pula ke. Apa pun, tak ada promosi ke.
1: Takut promosi lain nak rugi. Saya ingin tak ambil hari ini.
0: Jadi kena rebutlah untuk hari ini ya. Okey, terima kasih Ain. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Okey, terima kasih untuk anda yang sentiasa setia untuk bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM ataupun yang dengarkan melalui RTM Klik. Dan tahniah ya Siti Zai ucapkan kepada anda yang mana hari ini dah pun mengibarkan jalur gemilang ataupun tak kibar tapi dia lekat kat kenderaan. Alhamdulillah, sebagai tanda kita cintakan negara kita, semangat patriotisme tu menunjukkan kita ni sayangkan negara kita. Alhamdulillah ya. Okey, sebenarnya jalur gemilang bukan sekadar hiasan tapi adalah satu amanah untuk kita. Perkara penting sebelum kita kibarkan jalur gemilang, tengok dulu ya, terbalik ke tidak ke, nak lekat pada kenderaan kita, tengok terbalik ke macam mana ke, biar kedudukannya betul. Sebenarnya jalur gemilang ni bukan sekadar hiasan tapi adalah satu amanah untuk kita. Bila dikibarkan ikut panduan yang betul, itu melambangkan kita hormat dan kita menjaga maruah negara kita. Okey, dalam setiap semangat patriotisme yang ada dalam diri kita ya, perlu kita ingat di sebalik kibaran jalur gemilang itu, helaian merah putih biru kuning pada jalur gemilang mengingatkan kita tentang nilai insan, nilai hormat menghormati dan juga perpaduan yang menjadi asas kepada masyarakat. InsyaAllah ya, sama-samalah kita jaga keharmonian dalam setiap kehidupan kita. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan bangga, dengan tertib, kerana setiap kibaran adalah janji kita untuk menjaga keharmonian dan juga masa depan Malaysia. Teruskan dengan kibaran jalur gemilang. Setiap bersama dengan kami, Kedah.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

kasih untuk anda yang bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat melakukan apa saja tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita. Kalau diberikan kepada kita kerja hari ini, cubalah untuk kita selesaikan hari ini juga. Okey, jangan bertangguh lagi. Sebab kalau kerja-kerja yang bertangguh ni, dia punya hasil dia tu macam kurang memuaskan. Sebab nanti di penghujungnya kita akan buat kerja secara kelang kabut. Jadi buatlah, sempurnakan tugas-tugas kita tu dengan hasil yang memuaskan, insyaAllah ya. Yang sedang berehat tu, selamat beristirahat. Kadang kalau kerja turi-turi pun tak boleh juga, kena rehat juga sat kan. Okey, sambil-sambil rehat tu, sambil-sambil lah tengok telefon bimbit. Selalunya macam tu lah kan, kita tengok, kita scroll media sosial tu, media sosial ni, kita tengok yang tu, tengok yang ni. Ha, kalau kita tengok yang elok, naik yang elok lah. Kalau tengok benda-benda, perkara-perkara yang bermanfaat, dia akan naik perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Okey, semalam Siti Z pun sempat juga tengok di TikTok kan. Lepas tu saya terpaku kepada satu kandungan yang telah pun dikongsikan oleh seorang rakan kita ni. Dia kata kat situ, dia tulis kat situ, kalau dalam beg duit kita, tak kiralah dompet ke, kat dalam tu selalunya dalam beg duit kita ada apa? Selalunya dalam beg duit kita ni bersusul lah, kad-kad bank, ada kad pengenalan, ada sedikit wang tunai, ada kad macam-macam lah. Dan satu lagi dia kata, jangan lupa juga untuk kita selitkan kat situ satu nota. Dia selit kat situ satu nota dengan huruf yang besar dan terang. Dia tulis kat situ nombor untuk dihubungi sekiranya berlaku kecemasan. Oh, ini satu tip yang terbaik ya. Kalau dalam beg duit kita ke, beg tangan kita ke, laki ke perempuan ke, tak kira lah. Kalau boleh kita letak satu nota kat situ, tulis nombor untuk dihubungi sewaktu kecemasan. Kita tak tahu ya, malang tidak berbau, mana tahu berlaku kecemasan yang tiba-tiba kita tak sedar diri dan sebagainya. Orang yang buka beg duit kita tu, dia boleh tengok kat situ nombor yang boleh dihubungi ketika berlakunya kecemasan, kan memudahkan urusan semua pihak. Jadi untuk hari ini, jangan lupa untuk kita selitkan satu nota kecil yang bertulis nombor untuk dihubungi sekiranya berlaku kecemasan. Okey, terima kasih sekali lagi, yang terbaik kami kongsikan untuk semua. Setia bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firoz Sanjay Hussein. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sungai Petani antara 8 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat hari ini. Stesen pemantau kualiti udara Sungai Petani mencatat indeks pencemaran udara IPU 127 setakat pukul 7 pagi tadi. Sementara itu, data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS menunjukkan IPU di stesen IPD Serian Sarawak mencatatkan bacaan 198, iaitu paling tinggi antara 8 kawasan berkenaan. Kualiti udara di 4 lagi stesen di Sarawak turut berada pada tahap tidak sihat, iaitu Kuching 185, Seri Aman 178, Samarahan 177 dan Sarike 151. Dua lagi kawasan yang berada dalam kualiti udara tidak sihat pagi ini, iaitu Johan Setia di Selangor 155 dan Taiping di Perak 116. Keadaan jerebu di Sarawak berkait dengan pergerakan asap dari kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan yang merentasi sempadan, selain keadaan cuaca panas dan kering yang menyebabkan zarah pencemar kekal lebih lama di ruang udara. Justru orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar bangunan dan sentiasa memantau bacaan IPU semasa sebelum melakukan sebarang aktiviti. MADA memberi jaminan akan meningkatkan pemantauan dan penyelarasan bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan pihak berkaitan bagi memastikan baki bekalan baja sebatian tambahan sebanyak 478,455 beg membabitkan keperluan 38,000 pesawah dapat diselesaikan sebelum tempoh bekalan berakhir pada 1 Oktober ini. MADA dalam satu kenyataan memaklumkan setakat Selasa lalu sebanyak 137,560 beg baja atau 22% sudah dibekalkan berbanding keperluan keseluruhan 616,015 beg. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA yang baru dilantik, Wan Herizal Wan Hazim, berkata isu kelewatan pembekalan baja akan diselesaikan dengan baik, selain tumpuan beliau yang lain adalah menyelesaikan masalah berkaitan petani. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan mengambil tindakan tegas terhadap persatuan nelayan yang terbabit dengan ketirisan diesel bersubsidi, termasuk menutup pusat jualan bahan api. Pengerusi LKIM, Muhammad Faiz Fazil, berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan penyelewengan dan mahu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengambil tindakan undang-undang sewajarnya. Muhammad Faiz berkata justru persatuan nelayan yang mengurus penjualan diesel perlu mematuhi sepenuhnya SOP ditetapkan bagi memastikan subsidi tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat kepada golongan nelayan yang layak. Perkembangan SUKMA di Selangor. Nurul Nabilah Muhammad Asri membuktikan dirinya wanita luar biasa apabila menuai 4 pingat emas menerusi 3 disiplin berbeza pada penampilan terakhirnya di SUKMA Selangor 2026. Pelumba Kedah berusia 21 tahun itu melengkapkan koleksi emasnya menerusi acara pecut berpasukan wanita di Velodrome Nasional Malaysia Nilai semalam, sekaligus menutup tirai penampilan SUKMA dengan pencapaian cukup istimewa. Nabilah meraih emas bersama Zahra Afifah Zamri dan Nur Ain Syafwina Fahmi Muhammad Farid mencatat masa 51.600 saat untuk meraih emas, menewaskan Pulau Pinang yang membawa pulang Perak dengan catatan 53.00 saat, manakala Johor meraih gangsa menerusi 52.596 saat. Kejayaan itu melengkapkan koleksi emas Nabilah dalam 3 disiplin berbeza selepas dia turut mengungguli acara merentas desa basikal XCO, kriterium dan lebuh raya individu wanita pada temasya kali ini. Lebih mengagumkan, pelumba berkenaan mengumpul keseluruhan 4 emas, 1 perak dan 2 gangsa pada penampilan terakhirnya di pentas SUKMA. Pencapaian itu turut menyaksikan Nabilah mengatasi pencapaian kakaknya, Ratu Trek Negara Nurul Izzah Izzati, yang mengumpul 4 emas pada Sukma Kuala Lumpur 2022 dari segi jumlah keseluruhan pingat. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Radio Kedah FM.
2: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda untuk seisi keluarga. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu je, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita, memaknai harapan rakyat.
3: Kedah FM, sedap didengar.

Terima kasih sekali lagi untuk anda di mana juga berada yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Baiklah saudara, hari ini hari Ahad di minggu yang keempat setiap bulan. Kita akan ke udara menerusi rancangan Bicara Jiwa. Fahami diri, riset minda. Terbitan rakan setugas Nora N yang akan ke udara pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Okey, untuk anda nantikan, kita ada tetamu juga tengah hari nanti ya yang akan bersama dengan anda. Yang penting setia bersama dengan kami di 97.5. Kalau tak boleh dengar di mana-mana frekuensi, dengar di RTM klik. Sentiasa bersama dengan anda. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom teman Siti Zack. Banyak lagu-lagu hiburan.

Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih untuk semua yang kembali setia untuk bersama dengan Siti Zack di Kedah FM waktu ini. Dan untuk minggu yang keempat setiap hari Ahad, kita bersama menerusi ruangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Riset Minda. Jadi untuk hari ini, tajuk kita Personality Narcissistic, Mengenali Isyarat Bahaya. Kita ada tetamu yang akan memperkatakan mengenai dengan tajuk kita hari ini. Dan untuk rancangan Bicara Jiwa terbitan rakan setugas Nora N. Anda boleh untuk ikuti kami secara langsung di Facebook rasmi Kedah FM ataupun dengarkan di mana-mana frekuensi Kedah FM dan juga menerusi RTM Klik. Okey, untuk makluman anda yang mungkin ini kali pertama bersama dengan kami di Kedah FM menerusi Bicara Jiwa hari ini, program ini adalah program santai yang membincangkan isu kesihatan mental, emosi, tekanan hidup dan juga cabaran masyarakat masa kini. Dan untuk pendekatan program ini, insyaAllah akan lebih dekat dengan pendengar melalui perkongsian, motivasi, pandangan daripada pakar dan juga kita mencari solusi yang praktikal untuk kehidupan kita seharian. Apapun, untuk anda, program ini akan ke udara sehingga 12.45 minit tengah hari. Yang penting anda sentiasa setia bersama dengan kami. Dan untuk hari ini, kita ada tetamu yang akan mengupas tajuk yang kita bawakan untuk hari ini bersama dengan pegawai psikologi klinikal dari Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Sultan Abdul Halim. Jadi jangan ke mana-mana untuk anda, terus stay lagi bersama dengan kami di Bicara Jiwa, Fahami Diri, Riset Minda, Kedah FM.

0: Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama dengan kami. Kita masih lagi di Bicara Jiwa Fahami Diri Riset Minda, terbitan rakan setugas Nora N. Dan untuk hari ini, tadi Siti Zat dah maklum ya, kita ada tetamu yang akan memperkatakan mengenai dengan personaliti narsistik mengenali isyarat bahaya. Nak kenal orang yang ada sifat-sifat narsistik ni. Macam mana? Jom kita bersama dengan Cik Nur Afifah Aziz selaku pegawai psikologi klinikal di Jabatan Sekretari dan juga Kesihatan Mental Hospital Sultan Abdul Halim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Segak orang dia manis aja. Okey, dalam perjalanan tadi ke sini okey nah, alhamdulillah
1: ya. First time sampai.
0: Dah lama ke bertugas di Hospital Sultan Abdul Halim?
1: Alhamdulillah sejak 2023.
0: Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman yang diperoleh nah, bila berada di jabatan apa tadi ni?
1: Sekretari
0: dan kesihatan mental. Itu dia. Jadi hari ini kita nak sembang berkenaan dengan narsistik. Okay, mungkin ada yang pernah dengar tapi tengok di Facebook ke di TikTok, media sosial banyak sekarang ni, dan ada juga orang yang menyebut perkataan narsistik ni selalu juga dengar tapi tak tahu apa dia tu narsistik. Jadi boleh Cik Nur Afifah cerita sikit.
1: Okay, baik. So terima kasih banyak-banyak kepada Kedai FM atas jemputan kepada pihak kamilah daripada Jabatan Kesihatan Negeri. Dan kita cakap sehari ini saya sangat berbesar hatilah dapat berada di konti bersama dengan DJ Siti Z kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi alhamdulillah bila kita sebut tentang narsistik ni kan, perkataan tu sangatlah viral lah sebenarnya kan. Semua orang sebut perkataan tu, senang-senang saja disebutkan. Jadi kalau kita nak faham, narsistik ni lebih kepada corak personaliti. Dia corak personaliti yang setiap orang tu mungkin ada sedikit, tapi dia adalah satu corak personaliti yang menunjukkan kita cakap corak personaliti yang mungkin kurang sihat sikit, di mana seseorang itu dia mempunyai rasa bermegah diri yang berlebihan. Yang berlebihan, dan kemudian dia sentiasa mengutamakan diri sendiri secara berlebihan. Dan pada masa yang sama, mungkin dekat sini kita cakap dia kurang empathy. Dia bukan tak ada empathy, dia kurang empathy kan, kurang empathy terhadap orang lain. Dan pada masa yang sama kita nampak individu-individu yang mempunyai corak personality narcissism ni atau narcissistic ni, dia lebih kepada nak dapatkan pujian, validasi yang berlebihan. So itu secara ringkas lah tentang apa itu narcissism ataupun narcissistic ni.
0: Maknanya dia seringkali nak ke depan lah ni, orang yang macam ni ya. Dia nak tonjolkan diri dia, nak dapatkan pujian dan sebagainya.
1: Kalau mudah nak faham, tapi secara berlebihan.
0: Berlebihan.
1: Betul.
0: Okey, adakah semua orang yang dimaksudkan ini pentingkan diri ataupun kurang empati ini selalu nak salahkan orang lain? Jadi bangga diri itu mungkin adakah tergolong dalam narsistik? Kita nak tahu juga beza narcissistic personality disorder NPD ini macam mana?
1: Okay, baik. So tadi saya sebut narcissism ataupun narcissistic ni corak personality. Kan? Corak personality macam kita sebut macam ada introvert, extrovert kan, semua tu. So it's part of the corak personality. Dan NPD ataupun narcissistic personality disorder ataupun kecelaruan personality narcissistic ni berada pada tahap klinikal kan. Okay, jadi kita nak bezakanlah dekat sini. Kalau narcissistic ni dia ada empat perkara yang saya sebut tadi, rasa bermegah diri yang melampau, kemudian rasa mementingkan diri, kemudian perlu dapatkan pujian yang tinggi kan, sentiasa perlu dapatkan pujian, dan kurang empati lah. Okay, so ini basic lah dari segi kita nak kenal narsisistik tu. Tapi kalau nak capai kepada tahap NPD, sebab selalu orang sebut kan, oh NPD kan. So padahal mungkin tak tahu NPD tu apa kan. Betul. So NPD ni dia ada kriteria dia tersendiri. Okay, so kalau ikut manual yang kita selalu gunakan lah dalam bidang psikiatri kan, dalam bidang psikiatri dan juga psikologi klinikal ni, dia ada 9 kriteria DJ, kalau kita nak faham. 9 kriteria untuk seseorang itu mencapai tahap klinikal NPD tu. Okay, jadi yang pertama selalunya kalau kita nak kenal pasti adalah dari segi rasa megah diri lah. Rasa megah diri yang melampau kan. Macam contoh dia rasa macam apa yang dia buat tu sangat membanggakan. normal kan untuk kita ada rasa macam
0: seronok
1: sikit. Kita yeah. proud dengan diri kita kan.
0: Betul.
1: Tapi untuk golongan yang mempunyai ciri-ciri narcissistic ataupun narcissism ni, dia terlalu tinggi. Rasa megah diri yang terlalu tinggi. Apa yang dia buat, mungkin dia rasa itulah yang terbaik. Kan? Itu yang terbaik. Orang lain mungkin tak terbaik. Kan? Yeah. Dialah yang terbaik. Rasa megah diri yang melampau lah. Yang kedua, lebih kepada dia berada dalam dunia fantasi. Dia sentiasa berfikirkan tentang macam mana nak dapatkan kejayaan, macam mana nak jadi orang yang berkuasa, macam mana nak berada pada tahap yang kita cakap sentiasa istimewa. Dan kadang-kadang dia boleh impact dari segi macam kita cakap kehidupan romantik jugalah. Nak dapatkan pasangan yang terlalu ideal kan. Macam tu. So itu ciri yang kedua lah. Yang ketiga, dari segi dia rasa diri dia unik. Unik, special.
0: Lain daripada orang lain.
1: Lain pada orang lain. Orang lain tak ada. Dia ada. Okay, betul. Rasa istimewa.
0: Okay.
1: Yang keempat saya sebut tadi, dia nak validation. Validasi. Maksudnya nak pujian. Orang perlu bagi pujian. Kalau orang tak bagi pujian, mungkin dia akan terasa hati.
0: Sentap.
1: Kenapa? Kenapa tak dapat? Kenapa orang tak pandang apa yang dia buat? Secara berlebihan lah kan. Kadang-kadang kita pun ada juga rasa nak dapat pujian. Tapi untuk golongan ini, dia berlebihan.
0: Nak selalu lah.
1: Nak selalu. Betul. Rasa entitlement, maksudnya rasa dia deserve, rasa layak untuk semua benda. Macam contoh, kalau pergi mana-mana nak queue, dia patut dapat special treatment. Dia patut dapat special treatment. Kalau ke mana-mana dia rasa dia entitled untuk certain benda, sedangkan mungkin tak munasabah pun untuk dia dapat benda tu. Okay. Nombor 6, selalu kita dengar juga eksploitasi dalam hubungan. Maksudnya kita nampak yang kadang-kadang individu ni mereka tak sedar pun mereka mengambil advantage terhadap orang lain dalam, especially dengan partner lah. Kan, mereka tak sedar ataupun sedar, tapi boleh jadi mereka tak sedar sebab itu adalah sebahagian pada corak personality.
0: Mungkin dah jadi kebiasaan
1: je.
0: Bila dah kebiasaan tu, dia rasa benda tu tak ada rasa salah.
1: So that's why dia boleh jadi sedar ataupun tak sedar. Sedar ataupun tak sedar. And itu dari segi ambil kesempatan lah. Dari segi hubungan sekeliling kan. Yang ketujuh, kurang empathy. Saya cakap tadi, kurang empathy bukan bermaksud tak ada empathy. Dia ada. Kadang-kadang nampak macam hari ni macam okey. Hari ni macam empathy. Hari ni macam faham. Tapi mungkin faham dia tu sampai intellectual punya peringkat je. Tapi nak menyelami, nak memahami mungkin apa yang dia cakap tu buatkan orang terasa. Orang dah sentap dah dengan apa yang dia buat tu, dia tak sampai. Tak boleh. Kan? So dia kurang empathy. Nombor 8 kan DJ? Dia sifat cemburu. Dia mungkin rasa macam tengok orang lain lebih kan. Dia tak boleh.
0: Dia pun nak juga.
1: Dia tak boleh. Dia rasa mungkin
0: sedikit iri hati kan macam.
1: Iri hati, betul. Sifat cemburu. Sebab dekat sini dia impact dia punya self esteem ataupun kita panggil keyakinan diri. Bila tengok orang lain lebih berkuasa kan, dia akan start rasa insecure. Tapi secara berlebihan lah. Kan. Ataupun dia rasa orang lain tu ada fikiran cemburu kan dia.
0: Macam tu pula.
1: So boleh jadi. So sifat cemburu ni boleh jadi dia sendiri cemburu ke orang lain ataupun dia fikir
0: orang lain
1: cemburukan dia dengan apa yang dia dapat kan. Dan last sekali, sifat bongkok lah. Sombong diri. Macam kalau
0: Ego.
1: Kalau kita tengok, mungkin memandang hina orang kan. Lepas tu kalau ni mungkin secara verbal dia mungkin mengeluarkan kata-kata yang kita cakap pedih,
0: kurang manis lah.
1: Menghina orang kan. So itu 9 kriteria lah. Untuk seseorang tu mendapat diagnosis kan NPD ni, yang kita cakap dah kecelaruan ni, tahap yang disorder ni, dia kena ada 5 dan ke atas lah. So dia tak boleh ada satu je kita terus label dia NPD lah. So that's why
0: sekurang-kurangnya 5
1: dan ke atas
0: perkara tadi lah ya,
1: yang kita sebut tadi. Tapi nak kenal tu melalui tadilah kriteria-kriteria yang saya sebut secara ringkas.
0: Betul. Antara lain penyakit hati lah juga. Okeylah. Dan kita nak tahu juga, kalau pasangan ni selalu mungkin dalam berpasangan lah ya, kalau pasangan ni selalu buat kita rasa bersalah, lepas tu dia putar balikkan cerita, manipulate lah ni kan, cerita-cerita ni ataupun buat kita tertanya-tanya sama ada kita ni sebenarnya bermasalah ke apakah, adakah tu tanda awal NPD?
1: Kan selalu orang akan label lah. Ni bermasalah ni narsis kan. Especially bila sebut hubungan kan, dalam hubungan mudah sangat untuk orang keluarkan perkataan tu, narsis tu kan. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadilah, dia adalah kombinasi.

0: Boleh jadi diri aku tak dalam hubungan ni. Kalau dia dah start rasa tak selamat, dia sendiri badan dia bagi respon kan?
1: Ya. Yeah.
0: Itu tanda awal yang mungkin you kena tengok. Apa yang sedang berlaku dalam hubungan tu. Yeah. Tak semestinya pasal narsis tadi. Mm-hmm. Tapi mungkin ada faktor lain.
1: Betul.
0: Faktor-faktor lain yang kita cakap menyumbang kepada masalah perhubungan tu yang berlaku. Mm-hmm. Jadi kena kenal tanda awal lah. Yeah. Bila kita dalam hubungan, kita rasa selamat tak dalam hubungan tu? Kita boleh jadi diri kita tak? Yeah. Kita boleh luahkan tak apa yang kita nak bagi tahu ataupun nak selesaikan masalah kan? Jadi kalau dia kena timbal balik lah dalam hubungan ni. Kalau tak ada timbal balik, satu pihak sahaja yang duk rasa, so dekat situ kemungkinan bukan saja isu narsis ni, tapi kita takut isu-isu lain lah. Isu-isu masalah perhubungan yang lain.
1: Okay,
0: kan?
1: Itu dia. Sebelum kita rehat, saya nak tanya sikit lah. Mungkin narsistik ni, seseorang tu dia sedar tak? Dia ada narsistik. Dia ada. Sedar tak? Dia sedar tak sebenarnya? Kena selalu bertanya pada diri kita sendiri. Kena selalu berfikir pada diri kita sendiri kan? Aku ni bersikap macam ni, adakah aku ni narsistik?
0: Okay, alright. Kan? So, okay, soalan tu sangat menarik lah. Kalau kita tengok kan, kalau kita setiap individu yang biasa, kita ada peluang untuk kita refleksi diri.
1: Betul
0: tak? Kita macam akan fikir, okay, aku buat tadi betul tak?
1: Betul ke tak?
0: Aku buat tadi sesuai ke tak? Kan kita ada
1: menyakitkan hati orang ke tidak?
0: Kemampuan. Kita panggil dalam term kita panggil insight lah. Ada insight untuk reflect balik. Kita buat tadi tu macam mana?
1: Berfikir balik kan? Fikir balik.
0: Tapi kalau untuk golongan yang kita cakap ada si ciri-ciri narsisistik ataupun dah sampai ke tahap kecelaruan ni, sangat sukar untuk mereka sedar ataupun melihat yang perkara tu adalah menjadi isu. Kan? Sebab tu kalau tengok yang datang ke hospital ke apa ke, bukannya sebabkan okey saya ada narsistik, bukan?
1: Tak.
0: Selalunya mereka akan datang pun dengan isu-isu kesihatan mental yang lain. Mungkin tahap tu dah teruk. Contoh memang masalah perhubungan tu dah kronik lah. Sampai tahap mereka mungkin ada simptom kemurungan, simptom anxiety yang melampau kan? Jadi datang rawat, tapi bila kita explore, kita selidik dan sebagainya, mungkin ada perwatakan ataupun personality yang menyumbang kepada
1: seorang
0: yang betul lah. So tak mudah lah untuk kita cakap mereka sedar ataupun aware. Sebab itu cabaran juga.
1: Betul.
0: Bila nak buat terapi dan sebagainya, sebab mereka susah nak nampak yang okey saya ni ada masalah.
1: Jadi macam yang Cik Nur Afifah kata tadi, susah untuk kita nak labelkan seseorang itu dia ni narsistik ke tidak kan. Dia diri dia sendiri pun dia tak boleh nak kata dia
0: pun struggle juga
1: nak ada struggle juga nak ni hadap benda-benda yang macam tu kan. Okeylah, jom kita rehat dulu seketika. Dengar lagu daripada Hazama, Aku Bukan Narsisis. Terus dia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Terima kasih sekali lagi untuk semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Kita di Bicara Jiwa, Fahmi Diri, Riset Minda, terbitan rakan setugas Nora N. Okey, untuk hari ini kita bersama dengan Cik Nur Afifah Aziz, pegawai psikologi klinikal dari Jabatan Sekretari dan juga Kesihatan Mental dari Hospital Sultan Abdul Halim. Bercakap mengenai dengan narsistik. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita nak tahu juga mengenai dengan faktor yang boleh menyumbang kepada perkembangan MPD ini tadi kan. Adakah bila dalam perhubungan ciri-ciri ni dia makin ketara ke macam mana?
1: Okay, alright. So, adakah macam bila dalam hubungan baru developnya narsis ni kan? Yeah. So, jawapannya tidaklah. Okay. Sebab narcissistic ni adalah satu corak personality yang dia dah start pada awal dewasa. Okay? Mm. Awal dewasa, so dia akan berlanjutan lah. Jadi, bukan bila dalam hubungan baru timbulnya.
0: Okay.
1: So, kita kena faham yang mungkin bila masuk dalam hubungan tu, dia lebih ketara. Lebih ketara. Okay. Sebab narcissistic ni, dia tak boleh waktu kecil sangat. Dia dah dewasa baru dia start develop lah. Okay. Dan kita kena faham juga apa yang menyumbang. Kenapa seseorang tu ada risiko untuk adanya corak personality narcissistic ataupun sampai ke tahap disorder yang NPD tadi tu kan. So yang pertama, kajian belum menunjukkan, boleh pinpoint lagi, okay, satu faktor menyebabkan NPD ni berlaku. Tak ada lagi kajian menunjukkan lah. Tapi kajian banyak menunjukkan, kita cakap ada hubungan. Macam contoh faktor genetik. Kan, kita cakap macam perangai, tingkah laku kan, benda tu kadang-kadang mewarisi juga.
0: Betul.
1: Okay, itu satulah dia menyumbang juga dari segi faktor genetik. Yang kedua, banyak kajian menunjukkan gaya keibubapaan ataupun parenting style ni. Dia menyumbang kepada pembentukan personality anak-anak. Okay? So macam gaya keibubapaan yang terlalu melindungi, yang kita cakap terlalu memanjakan. Saya bercakap tentang terlalu lah. Yeah, maksudnya berlebih. Berlebih. Dan kadang-kadang ada yang kita cakap gaya keibubapaan yang macam meletakkan anak tu macam anak podium. Yang okay, bila berjaya kita agung-agungkan. Benda-benda macam tu boleh meningkatkan resiko kita cakap pembentukan personaliti anak-anak pada peringkat awal. Itu satu gaya keibubapaan. Yang sebaliknya pun boleh juga. Macam contoh kita cakap pengabaian. Tak ambil tahu langsung kan, neglect
0: pun boleh menyumbang.
1: Boleh menyumbang juga. Kita panggil gaya keibubapaan yang kita cakap neglectful lah, yang kita cakap tak ambil berat dan sebagainya, yang secara berlebihan memang anak tu dibiarkan saja dan sebagainya. So benda tu pun boleh menyebabkan pembentukan personality-personality tadi seperti macam narcissistic semualah. Dan kalau cakap ada trauma kan zaman kanak-kanak.
0: Betul.
1: Benda tu memang memberi kesan sebab zaman kanak-kanak, kita cakap 7 tahun yang pertama itu sangat penting lah untuk pembentukan dia kan. Dan yang paling penting juga kita kena faham sosial dan persekitaran. Bila mana macam contoh kan, sosial ataupun persekitaran yang kita cakap promote kepada individualistik kan. Macam contoh western country lah, banyak individualistik. Aku. Kalau Malaysia, kita banyak kolektif.
0: Betul.
1: Kita banyak bersama. Togetherness kan. So dia membentuk juga. Kalau culture yang memang kau je kan, aku je
0: so masing-masing lah.
1: Masing-masing individualistik tu dia boleh shape juga personality tersebut lah pada peringkat yang kita cakap bila dewasa dan sebagainya. Okay. Dan mungkin kita cakap dengan tambahan, mungkin tiada role model yang boleh membetulkan balik persepsi-persepsi tadi kan. Bila anak-anak membesar dan tiada role model yang boleh membetulkan, so dia akan
0: dia akan membesar
1: dengan apa yang dia faham. Apa yang dia faham tadi itulah. So that's why bila dah dewasa ni kita nak ubah balik corak personality tu.
0: Betul.
1: Sukarlah.
0: Susah.
1: So itu antara benda lah yang saya boleh sharekan.
0: Okay, kita sebenarnya selalu juga dengar atas apa yang Cik Nur Afifah cerita tadi kan. Kalau selalunya dia ada sisi negatif seseorang ni kan, dia ada ciri-ciri ataupun personality narsis ni. Ada tak sisi positif untuk individu yang ada ciri-ciri narsistik ni? Kita dah nampak yang macam negatif je kan. Suka dipuji dan sebagainya tu kan. Tapi mungkin ada sisi-sisi positif dia ke macam mana.
1: Menarik, jarang kita bincangkan ciri-ciri positif. Untuk personality narcissistic ni. Okay. Mm-hmm. So kalau kita tengok tadi kita cakap apa tentang rasa bermegah diri, mm-hmm. rasa mementingkan diri sendiri yang secara berlebihan. Mm-hmm. Jadi untuk mereka ataupun individu yang ada corak personality yang kita cakap mungkin sederhana, yeah. bukan tahap klinikal, ha, bukan mm-hmm. tahap yang teruk kan, yang melampau-lampau, dia sederhana tapi dia ada. So dia sangat membantu dari segi kepimpinan sebenarnya.
0: Kepimpinan,
1: leadership kan. Bila yeah. mereka berani, mereka mm-hmm. kita cakap bagilah apa-apa benda yang mungkin mm-hmm. dia agak mencabar, mm-hmm. dia rasa dia boleh buat, dia mm-hmm. nak buat dan dia mungkin akan
0: sebab
1: buat.
0: Dia ada keyakinan yang tinggi.
1: Yes, dia ada keyakinan yang tinggi. So menyebabkan dia tak rasa dia tak boleh buat ke benda ni. Dia boleh nak ke depan. Dia boleh nak ke depan.
0: Level keyakinan, confident dia memang tinggi.
1: So confident mm-hmm. tu kalau digunakan dengan dalam konteks yang baik, contoh untuk pekerjaan, of mm-hmm. course benda tu boleh membantu organisasi.
0: Betul.
1: Untuk ke depan. Cuma mm-hmm. yang menjadi risiko adalah bila mana mungkin dia tak sedar, mm-hmm. dia push sangat kan pekerja mm-hmm. dia sampai tahap yang impact orang lain. Tapi mm-hmm. kalau dia boleh aware, kita cakap tahap yang sederhana bukan teruk ni, dia boleh aware, so dia boleh gunakan mm-hmm. benda tu untuk bantu dia punya organisasi ataupun kepimpinan lah. Dan mereka ni DJ mm-hmm. ada daya ketahanan yang sangat tinggi lah. Kan bila kita cakap mereka mungkin tak kisah pun,
0: kebal
1: apa yang orang kita cakap dan sebagainya kan. Betul. So kalau gunakan dengan baik, kita boleh nampak sisi positifnya mereka ni daya tahan yang sangat kuat, resilient yang sangat tinggi. Tak adalah nak kata kebal, tapi dia mungkin risiko
0: dia
1: tu
0: boleh
1: sangat
0: lah, dia boleh untuk hadap lah.
1: Kalau kan. Orang lain mungkin dah stress
0: dah stress dah sentap dan sebagainya,
1: tapi untuk dia okey, tak apa,
0: okey tak apa, jalan je.
1: So itu antara sisi positif lah yang kita banyak kalau tengok research dari segi kepimpinan ataupun leadership.
0: Okay. Kita nak tahu juga sebab masa kita tak mengizinkan kita tak dengar lagu dululah ya. Kita teruskan kepada soalan. Mungkin ada seseorang clinical psychologist ni macam mana menilai ataupun nak dapatkan rawatan individu yang ada MPD ataupun disorder narcissistic ni.
1: Kalau untuk dari segi profession psikologi klinikal ataupun clinical psychologist ni, antara benda yang kami tugasan kami lah adalah untuk membuat ujian personality ataupun kita panggil psychological assessment. Dan pada masa yang sama kita akan menyediakan ataupun memberikan psikoterapi lah, maksudnya sesi terapi. Kan, cuma selalunya kita akan bekerja sebagai satu kumpulan. Macam contoh di Jabatan Psikiatri, saya bekerja dengan doktor-doktor psikiatri, doktor-doktor pakar kan. Jadi bila mereka melihat pesakit dan kemungkinan mereka rasa macam tak pasti nak semak dari segi personality dan sebagainya, dan ada kepulan, mereka akan refer lah untuk buat penilaian dengan lebih lanjut. Tapi ini adalah berdasarkan keperluan dan juga doktor punya kata apa, judgement lah.
0: Okay. Itu dari segi psikologisnya lah kan. Dan macam mana pula dengan yang ada ciri-ciri narsistik ni, macam mana dia orang boleh dapatkan rawatan ke?
1: Boleh.
0: Di mana? Macam mana?
1: So kalau mungkin ada sesiapa yang sedang mendengarkan, dia rasa macam saya mungkin struggle dengan simptom-simptom ataupun kriteria yang kita sebutkan tadi kan, mungkin sampai tahap impact hubungan dan sebagainya. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan datang ke depan dapatkan bantuan. Kan? Jadi macam kalau nak bercakap dari segi talian sokongan, Kementerian Kesihatan sendiri ada talian sokongan tersendirilah, iaitu talian HEAL. DJ pernah dengar?
0: Pernah dengar.
1: Talian HEAL 1555. So boleh call, boleh call nombor ni untuk dapatkan bantuan awal, cerita dulu apa masalah dan sebagainya, 8 pagi sampai 12 malam lah setiap hari. Dan untuk mereka pula yang mungkin berada dalam hubungan yang macam aku mungkin ada pasangan yang menunjukkan ciri-ciri macam tu, so jangan fikirkan tentang label dulu, tapi dapatkan bantuan untuk diri sendiri ke depan. So boleh pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan. Betul. Untuk jumpa doktor, bagi tahu apa masalah yang dihadapi, ataupun call talian sokongan tadilah untuk dapatkan input awal.
0: Dia kalau tak dapatkan rawatan, dia mungkin boleh jadi ke tahap yang
1: lebih teruk kan? Yang itu yang kita cakap sampai tahap boleh impact dari segi perhubungan, dari segi pekerjaan kan. Mungkin tadi kita cakap dia bagus kepimpinan kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau mungkin tak rawat pada awal, dia mungkin boleh hilang pekerjaan, impact pekerjaan dia kan. Dan dia kepada pasangan jugalah, ataupun orang sekeliling. Seorang sekeliling kena faham, kita tak boleh tunggu seseorang itu berubah. Kita kena bantu diri kita dulu.
0: Tapi kadang-kadang kita nak menghadap orang yang ada narcissistic ni pun penat juga kan.
1: Betul,
0: penat.
1: Tadi kan kita cakap insight tu kurang. So selamatkan diri di sini dulu.
0: Selamatkan diri dulu kan. Ha, tapi kalau kita dah tahu macam mana cara untuk kita nak berdepan dengan seseorang ni yang ada tingkah laku yang macam ni, mungkin dengan secara perlahan kan, boleh untuk kita
1: kumpulkan
0: keberanian untuk slow talk dengan dia kan, macam mana
1: dan dapatkan bantuan lah,
0: dapat bantuan. Okeylah, kita dah sampai ke penghujung saat jemaah saya ikut, dan banyak lagi ni nak sembang sebab tajuk ni menarik. Ramai juga di antara kita yang ada narsistik, mungkin saya sendiri ke kan, ataupun mungkin sahabat-sahabat kita yang lain pun ada juga ke, macam mana cuba
1: kita panggil corak personaliti,
0: corak personaliti,
1: tapi tak semestinya tahap narsis tadi.
0: Ya, betul.
1: Kan.
0: Okeylah, terima kasih diucapkan untuk tetamu kita hari ini, Cik Nur Afifah Aziz ya, selaku pegawai psikologi klinikal di Jabatan Sekretari dan juga Kesihatan Mental Hospital Sultan Abdul Halim. Terima kasih bersama dengan kita FM untuk hari ini.
1: Terima kasih.
0: InsyaAllah ya, kita harapkan semoga perkongsian ini dapat bantu kita lebih mengenali lah kan, tanda-tanda, lebih berhati-hati dalam sesuatu hubungan. Yang paling penting, kita tahu untuk macam mana cara untuk nak dapatkan rawatan ataupun bantuan.
1: Ya,
0: okay, terima kasih sekali lagi. Dan untuk hari ini, kepada anda yang sedang mengikuti kami secara langsung di Facebook rasmi Kedai FM, terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang mengikuti di RTM Klik ataupun mana-mana frekuensi, terima kasih. Teruskan lagi kesian anda bersama dengan Siti Zack. Untuk hari ini, Bicara Jiwa, Fahami Diri, Riset Minda, terbitan rakan setugas Nora N. Nanti minggu bulan depan di minggu yang keempat ya, setiap hari Ahad kita akan kodara lagi mungkin tajuk yang lain pula. Okey, untuk hari ini siaran kita mendapat kelancaran juga bantuan daripada rakan penolong jurutera Suhaimi dan juga Syarifah Naiti. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan berudara dan teruskan lagi kesiaran anda. Masih lagi bertemakan Siti Zek hingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Tur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Bukit Dedap Sit 105.1.
1: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terap Sit, juga di Kulim Bandar Baru serta puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, zuhur 1.21 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari.

حي على الفلاح.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah.

0: berdoa dengan Allah lah tadi. Maknanya tak boleh lah, Allah bolehkan ampunkan dosa aku, Allah bolehkan masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan, Fir'aun tu yang paling jahat sekali. Allah sebut dalam Al-Quran, ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup, kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan kan, pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak kan. Jangan macam tu, takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat, buat dosa banyak mana pun taubat, jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: #105.7 seluruh Langkawi.

Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia teman Siti Z seawal pukul 10 pagi hinggalah ke saat ini. Nak habis dah tugasan saya saat lagi di Interaktif 10.2. Akan menyusul pula selepas ini rakan setugas yang lain di Relax 26 sampai pukul 6 petang. InsyaAllah Zurinova akan temani anda ya. Semoga perkongsian yang Siti Z berikan melalui 4 jam di segmen Interaktif 10.2 bermanfaat untuk semua. Dan semoga kita juga kekal berada dalam keadaan yang positif selalu ya. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita ada hari ini. Kadang-kadang rezeki bukan datang dalam bentuk wang ya, tapi dalam bentuk kesihatan, ketenangan dan juga insan yang sentiasa ada untuk bersama dengan kita. Okey, untuk semua, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan di mana saja anda berada, jaga adab kita. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat. Kedah FM.

0: Interaktif 102 Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: sallim.
1: Maka sebab itulah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak cukup sekadar kita ini hanya melafazkan kalimah syahadah sahaja, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang mengucap dua kalimah syahadah tetapi mereka tidak menjaga pantang larang yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. Berapa ramai yang telah mengucap kalimah syahadah tetapi mereka tetap melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, perkara yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita bicara tentang perkara yang menyebabkan manusia itu dihalang daripada minum air telaga Kausar, kalau kita nak tengok pada zaman law ni lah, zaman moden pada hari ini, terlalu mudah dan terlalu banyak sangat perkara-perkara yang mendorong seseorang itu melakukan benda-benda yang menghalang dia daripada mendapat minum air telaga Kautsar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Banyak sangat ni yang duk viral ni. Apa dia ni duk tukar muka daripada hak laki pi jadi perempuan, hak perempuan pi jadi laki. Hak laki pi jadi perempuan, perempuan pi jadi laki, ataupun hak jantan tukar pi jadi betina, hak betina pi tukar jadi jantan, hak jantan nak pi jadi jebung. Orang tua-tua panggil jebung. Jebung ni menatang apa? Jebung. Dia bukan menatang, dia orang. Nah, menatang pun dia tak pernah tukar jantina dia walaupun dia tak ada akal. Tapi manusia pada hari ini, mereka lebih teruk daripada binatang. Na'uzubillah. Sebab tu, hukama menyatakan, laulal ilma lakanan nasu kalbahaim. Manusia ni mokalu tak ada ilmu. Faham kot tuan-tuan? Mokalu ni kira bahasa orang tua-tua lah ni. Mokalu tak ada ilmu, maka lakanan nasu kalbahaim, maka mereka ini seolah-olah seperti binatang. Nah, binatang pun walaupun dia tergolong dalam najis mughallazah, kita kata khinzir ataupun BABI, budak-budak dah kata tu, nah, dia pun tak pernah duk tukar jantina. Pernah tak kita tengok lori babi orang bawa, dia tukar jantina? Tak ada. Dia tina, jantan. Itu binatang yang kita kata yang martabat paling rendah lah tu, najis mughallazah. Anjing pun dia tak pernah tukar jantan pi betina, betina pi jantan. Tak ada anjing hak pi tukar buh remeh bagi jadi panjang lagu jantan, tak ada. Yang duk tukar jantan pi betina ni manusia sahaja. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu. Dan ini di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu dihalang daripada minum air telaga Kautsar, dihalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu contoh yang mudah kita fahamlah. Dia tak tahulah nama apa dia punya application tu, nama apa pun saya tak pasti. Pasal saya bukan jenis duk tukar jantina. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, antara perkara-perkara yang boleh menghalang seseorang itu daripada meraih syurga Allah dan juga minum air telaga Kautsar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, di antaranya melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni banyaklah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni syirik di sini syirik akidah, kufur akidah. Maka mereka tak dibenarkan untuk minum air telaga Kautsar, bahkan mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, berkekalan selama-lamanya. Nah, tapi alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, dikekalkan iman dan Islam kita sehinggalah ke hari ini. Mudah-mudahan dia berkekalan sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kala insya-Allah. Baik, dosa besar lagi pada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, iaitu derhaka kepada ibu dan ayah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, jangan kamu berkata uf kepada mak. Mak dan ayah lah, bukan mak saja. Tak pergi duduk pergi maki pak pula. Mak dia tak maki. Dia tak faham. Jadi apa dia? Jangan kamu berkata uf. Uf di sini mafhum mukhalafah. Kalau kita mengaji ilmu tafsir, dia ada mafhum mukhalafah. Apa dia? Bila kata uf pun tak boleh, oh pun tak boleh, eh pun tak boleh, membawa erti sekiranya benda yang paling kecil pun haram, apatah lagi benda yang besar sudah semestinya haram. Berdosa besar. Sebab itulah dalam kitab ulama' menyatakan sebagai contoh dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani rahmatullahi alaih, cerita tentang dosa-dosa besar. Tentang dosa-dosa besar seorang pemuda yang namanya Juraij. Nama dia Juraij. Juraij ini anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleh yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah Ta'ala nak uji dia. Dan sebagai pengajaran buat kita jugalah. Satu ketika Juraij ni, dia pinek duduk di tempat khalwah. Khalwah ni orang Melayu panggil khalwat. Tok kita kata khalwat. Tok-tok panggil gitu lah. Khalwat. Khalwat, khalwah ni maknanya bersendirian. Bersembunyi. Baik, maka Juraij ni dia naik berkhulwah, bersendirian di tempat peribadatan dia. Tiba-tiba satu malam, mak dia panggil dia. Dia pun semayang lah, dia semayang sunat. Mak dia panggil dia, Juraij. Mak dia panggil. Bila mak dia panggil Juraij, dia duduk semayang sunat. Dia duduk semayang sunat. Maka pada ketika itu, Juraij dia dengar mak dia panggil, dia buat tak tahu ya. Dia buat tak tahu saja. Pasal apa? Dia mengutamakan sembahyang sunat dia. Dia mengutamakan sembahyang sunat dia daripada panggilan mak dia. Mak dia keluar pula kali yang kedua, Juraij. Orang Kedah panggil Juraij, oi, mak panggil hang ni. Habis orang itulah. Dalam kitab dia tak kata lah, oi tu saya tambah. Mak dia panggil Juraij. Mak ni, kali kedua Juraij dengar, dia buat tak tahu juga. Kali ketiga mak dia panggil Juraij, dia duduk semayang lagi. Tak jawab, tak menyut. Orang tua-tua kata, menyut apa pun tak ni. Dia duduk semayang. Akhirnya menyebabkan mak dia terasa hati dengan dia. Mak dia terasa hati dengan dia. Mak dia pun terlintas dalam hati. Mak dia kata apa? Terlintas dalam hati. Mak dia sebut, ya Allah, sebelum daripada anakku mati, engkau ujilah dia dengan fitnah yang besar. Ni doa mak ni. Doa mak dengan doa ayah ni sama-sama makbul. Dia kata, makbul kau ustaz? Pak saya, dia kata, serupa hantu. Dia panggil makbul ke? Hantu tak hantu tu dia dengan Allah Ta'ala. Adapun martabat dia di sisi Allah tetap mulia. Tetap mulia. Dosa dia, itu dia dengan Allah. Mak kita buat dosa, itu mak kita dengan Allah. Adapun kita sebagai anak, hukum mentaati ibu dan ayah Allah wajib. Hatta mak pak kita bukan Islam sekalipun. Kalau mak pak kita bukan Islam sekalipun, maka wajib taat kepada ibu dan ayah selagi mana dia tidak suruh melakukan perkara-perkara yang mungkar. Akhirnya, berkat masin mulut mak Juraij ni, takdir Allah Subhanahu wa taala di tempat tinggal Juraij tu ada seorang perempuan. Perempuan ni segaklah kot, kebarangkali dia ni mengandung. Perempuan ni mengandung anak luar nikah, mengandung. Bapaknya tak ada, suaminya tak ada. Akhirnya bila dia mengandung, orang kampung pakat duriuh. Kata perempuan ni mengandung. Dia ni laki tak ada, lagu mana dia mengandung? Maka pada ketika itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia pun pergi tanya perempuan tu, ni cik, ni kami nak tanya ni, siapa yang bagi ham mengandung? Bahasa Kedah lah. Cik, ni siapa bagi ham mengandung ni? Ham kan menikah lagi pun. Macam mana boleh mengandung? Maka kata perempuan ini, yang bagi saya mengandung adalah Juraij tu. Haluk mayang, bang, apa semua tu. Dialah yang bagi saya mengandung. Dia yang bertanggungjawab. Jadi bila orang kampung dengar ni tuan-tuan, pakat marah habis. Depa beranggapan Juraij ni bagus, tapi dia buat benda yang tak baik menyebabkan kawan ni mengandung. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika itulah orang kampung pi cari Juraij, depa nak pukul dia. Maka depa kata, wahai Juraij, hang ni kami duk sangka kata hang bagui, tapi sebenarnya hang dah menyebabkan perempuan ni hamil anak luar nikah. Nah, anak dalam perut tu anak hang. Maka ketika itu Juraij dia terkejut. Dia terkejut terus. Kenapa? Kerana dia ni tak pernah sentuh perempuan, apatah lagi nak berzina, memang tak dah. Macam mana boleh mengandung anak saya pula? Maka ketika itu tuan-tuan perempuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Juraij kata, tak apa. Lah ni macam ni, hampa bagi saya aku nak semayang sah. Kalau kita tuan-tuan agak-agak lah, kalau orang main duk tuduh tu nak semayang pula, pakai cabut lari terus. Pakai tak tunggu dah, cabut lari terus. Walaupun kita betul kali pun, cabut lari. Pasal apa? Kerana dalaman kita tak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semayang lah. Dia semayang, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya tuan-tuan, Juraij kata, kalau hampa nak pastikan anak dalam yang dikandung oleh perempuan ni betul anak aku ke bukan anak aku, kita tunggu bagi dia beranak dulu. Kita tunggu bagi dia beranak dulu. Akhirnya perempuan tu pun bersalin lah. Dia pun bersalin. Maka pada saat itu Juraij pun panggil lah orang-orang yang duk tuduh kata dia berzina tadi ni. Juraij pun tanya baby yang dalam ndui. Budak tu duduk dalam ndui. Dia pun tanya budak, wahai budak, wahai baby, siapa ayah kamu? Orang Kedah kata, Pak Hang siapa dia? Cuba habak main kat kami tak? Maka kata budak tersebut, bayi tadi ni. Pada adat kata baby mana boleh bercakap? Baby tak boleh bercakap. Tapi ini yang dikatakan karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Nah, jadi baby tu kata, wahai sekalian manusia, bapa aku bukan Juraij. Bapa hang siapa? Bapa aku adalah pengembala kambing di hujung kampung. Di sini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mak dia baru terlintas ya. Bukan angkat tangan doa pun, baru terlintas saja. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa ibu Juraij ni disebabkan terasa hati dengan anak dia. Sedangkan anak dia bukan buat jahat pun kat dia, anak dia duduk semayang. Tetapi oleh kerana terasa hati dengan mak dia, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji Juraij dengan fitnah yang besar. Maka menyakiti hati dua ibu bapa pun di antara perkara-perkara yang boleh menghalang seseorang itu mendapat apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu minum ayat telaga Al-Kautsar. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di antara perkara-perkara yang lain lagi apa dia, iaitulah benda yang menyebabkan seseorang manusia itu dihalang daripada mendapat rahmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat, iaitulah mereka yang memperlekeh, duduk peleceh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi ni banyak dak? Banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tahu. Tetapi jangan kita duduk peleceh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia tengok orang perempuan pakai tudung. Dia tengok orang perempuan pakai tudung, dia tak pakai tudung. Dia kata apa? Pakai tudung pun perangai capa hari. Ada tak? Ada juga yang macam tu. Ada macam-macam perangai manusia ni ada. Dia kata pakai purdah pun buat apa, dia kata tutup muka hangat, dia kata angin main nampak macam belalai gajah. Ada. Maka ini boleh merosakkan akidah. Silat-silat boleh bawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang Allah Taala tak suka, Nabi suka. Tak ada benda yang Nabi tak suka, Allah Ta'ala suka. Tak. Semua benda yang Allah Ta'ala suka disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut apa? Kita kata pakai tudung. Dia tengok sikit orang tangguh, taruh janggut bagi panjang. Dia pelekeh janggut. Dia pelekeh orang yang simpan janggut. Maka ini perkara yang boleh merosakkan akidah. Dan satu lagi ni agak sensitif sikit apa dia. Dia tengok orang kahwin lebih. Hak ni kau dengar kat Mak Long hak duduk kat kampung ni, pasal ni dia angkat lima jari dah. Dia kata, ustaz ni nak kenang aku dah pasal ni. Nah, dia tengok orang lain nikah lebih. Nah, baik. Tak ada atas muka bumi ni hak manusia yang kata perempuan dia sanggup share suami dia dengan orang. Faham tak, Mak Long? Nah, tak ada seorang pun yang sanggup share suami dengan orang. Makna kata bermadu. Madu ni pun ada banyak jenis juga. Ni panjang cerita lah bab madu ni. Nah, jadi pada dia, bila suami dia kahwin lain ke ataupun orang lain kahwin lain, jiran dia kahwin dua misalnya. Jadi bila jiran dia kahwin dua, memang dia tak suka. Mana perempuan pun tak suka. Kalau orang lelaki duduk tempat orang perempuan pun tak suka juga. Sama lah. Okay, fitrah manusia macam tu. Tetapi jangan kamu menghina syariat kahwin dua ataupun syariat poligami tu, jangan duk hina. Ni ya ni. Syariat poligami ni zalim. Dia kata lagu tu boleh rosak akidah dia. Ketahuilah setiap benda yang Allah Ta'ala syariatkan itu semuanya baik belaka. Semuanya baik belaka. Tetapi yang menampakkan benda itu tak baik adalah si pelaku itu sendiri. Contoh semayang mudahlah kita kata. Semayang bagus tak? Oh, semayang bagus. Tapi ada orang yang tengok semayang tu jadi tak bagus. Ada? Sebab apa? Orang yang sembahyang itu tidak menjaga tata tertib dalam sembahyang dia. Maka orang akan nampak sembahyang itu benda yang leceh, benda yang tak elok, benda yang tak bagus. Begitulah benda-benda yang lain. Pakai jubah. Pakai jubah tu bagus tak? Bagus. Orang perempuan pakai jubah, orang lelaki pakai jubah bagus tak? Bagus. Tapi ada orang yang pakai jubah, orang lain tengok dia nampak tak elok. Ada tak? Ada. Pasal apa? Sebab dia pakai jubah pun berlemuih, koyak sana, koyak sini, kuah laksa atas pala bau kanan, kuah kari atas pala bau kiri. Dia pakai tak jubah? Pakai jubah. Tapi apa? Dia tak mengikut apa yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW. Maka perkara-perkara ini tuan-tuan, duk peleceh sunnah Nabi, merendah-rendahkan sunnah Nabi SAW, di antara benda yang boleh merosakkan akidah, dan kita takut kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang diberikan minum air telaga Kauthar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian, antaranya lagi tuan-tuan iaitulah mencerca para sahabat dan juga ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara yang sangat menakutkan kita. Yang mana mutakhir ini kita melihat aliran-aliran ekstrim ataupun pemikiran-pemikiran yang sesat lagi menyesatkan mula tersebar dalam masyarakat kita di Malaysia ini. Di antaranya mereka yang gemar mengkafirkan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Syiah Rafidah, Syiah Itsna Asyariyah. Yang mana mereka ini mengatakan kami sayang kepada Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi SAW. Ya, kita Ahlu Sunnah wal Jamaah juga mencintai para sahabah dan ahli keluarga Nabi SAW. Tetapi bezanya Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidah, Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah ini, mereka mengkafirkan isteri-isteri Nabi SAW, mengkafirkan sebahagian besar kalangan sahabat dan mengkafirkan ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, termasuklah mereka juga mengkafirkan Al-Imamul Bukhari rahmatullahi alaih. Allah.

0: لم
1: أيام حلال بالكواليتي تينجي بليهان مسلم مازكيني بسانن إخلاص للبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتكار كأيام بسمي سكارا
2: كنالي سيرا cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan,
6: where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Terima kasih Zack yang terus kekal bersama dengan anda semua dari pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini saya akan bersama dengan anda, Zore Nova, sehingga pukul 6 petang. Ada lagu-lagu yang menarik nanti anda selepas ini. Jadi kepada anda semua juga yang sedang mandu, hati-hati mandu, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Along tak kuat.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingatkan.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: nak dengar kami?
1: Janganlah begitu weh.
0: Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus untuk dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi untuk anda semua yang dengarkan secara online di rtmclick.rtm.gov.my, terima kasih banyak-banyak tau. Yang belum lagi download RTM Click, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Jadi hari ini untuk anda semua nak kongsikan tips-tips yang mungkin boleh berikan manfaat kepada pendengar, boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami sekarang. Dia itu di 011-566-86300. Saya perlukan tips-tips anda. Tak kisahlah, mungkin ada tips ke petua-petua yang terbaik ke, boleh kongsikan bersama dengan Zoran Nafas hingga pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Jalur Gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Pod Lek-lek Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zrenova di Kedah FM. Dan petang ini kita nak terus untuk ikuti Pod Lek-lek petang ini, yang mana ada perkongsian menarik untuk anda semua. Dan untuk makluman Pod Lek-lek petang ni dibawakan oleh Siti Zack. Jadi untuk anda semua, ada banyak yang nak dikongsikan untuk anda semua. Antaranya kita ada
2: Pod Menarik Kat Mana Tu,
3: dan soonnya juga kita ada ini,
2: Cik Baru Tau.
3: Jadi untuk apa semua nak tahu lebih lanjut lagi, sekejap lagi kita sambung, okay? Untuk Pod Lek-lek pada minggu ini, apa yang menariknya sebab kita nak kongsikan selepas ini, iaitu mengenai sejarah Tanjung Charlie Alostak, tempat yang mungkin biasa pada mata tapi penuh cerita di sebaliknya. Jadi jom kita berehat seketika, sambung selepas ini, dan kita nak kongsikan lebih lanjut lagi dalam Pod Lek-lek selepas ini. Kedai FM terbaik untuk anda aja.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat. Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlet.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga polat-polat ketika ini. Kita nak kongsikan untuk anda semua. Yeza, yang pastinya kita nak kongsikan untuk anda ketika ini.
1: Pot menarik kat mana tu?
0: Okey, yang mana petang ini kita nak menyingkap satu lokasi di Alostar, iaitu di Tanjung Chali. Sebenarnya kawasan ini menyimpan sejarah yang cukup panjang, iaitu Tanjung Chali terletak di persimpangan Jalan Pekan Cina dan juga Jalan Pekalan Kapal, berhampiran dengan pertemuan Sungai Kedah dengan Sungai Anak Bukit. Jadi kawasan ini dikenali antara sebagai Taman Pesisiran Tanjung Chali. Dan suatu ketika dahulu, kawasan ini bukan sekadar tempat persinggahan, malah menjadi salah satu kegiatan perdagangan dan pergerakan hasil pertanian masyarakat setempat. Jadi sekitar awal 1920-an, petani dari kawasan pendalaman datang ke Tanjung Chali untuk membawa dan juga menjual hasil pertanian mereka. Jadi sekitar 1920-an itu juga, Tanjung Chali menjadi tempat petani dari kawasan pendalaman membawa hasil pertanian untuk dijual di Alostar. Jadi kawasan itu juga diwujudkan sebagai tempat untuk menggalakkan dan juga melatih orang Melayu dalam bidang perniagaan. Jadi usaha untuk menggalakkan orang Melayu ini menceburi bidang perniagaan, kemudiannya diperkukuhkan oleh Tunku Yaakob. Jadi anda nak tahu lebih lanjut lagi sejarah Tanjung Chali ini selepas ini. Terus kekal bersama dengan saya Zuriana Abang dalam Pot Lek-Lek. Okey, jom dengarkan lagu-lagu ini terlebih dahulu. Kita sambung sebanding semuanya dalam Kedah FM terbaik untuk anda je.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedai.

0: Hai Nurlela.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayo kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan juga semestinya kita dalam Pot Lek-Lek ketika ini.
1: Pot menarik kat mana tu?
0: Kita nak sambung lagi, okay, berkaitan dengan Tanjung Charlie ini. Sebab apa? Hari ini kita menyekap sejarah di sebalik Taman Pesisiran Tanjung Charlie di Alor Star. Sebab ramai yang mungkin sebelum selalu ini berada menikmati keindahan Pesisiran Tanjung Charlie, tapi tidak mendalami sejarahnya. Jadi sebelum pengangkutan jalan raya berkembang seperti sekarang ini, sungai sangat penting di Alor Star. Dan Tanjung Charlie berfungsi sebagai pengkalan ataupun pelabuhan persinggahan kapal, perahu dan juga tongkang yang bergerak melalui Sungai Kedah, Sungai Anak Bukit dan juga terusan Wan Muhammad Saman. Jadi Tanjung Charlie dianggap sebagai salah satu nadi ekonomi lama Alor Star, dan petani dari kawasan pendalaman datang membawa hasil seperti sayur-sayuran, ubi, jagung dan juga buah-buahan untuk dijual. Namun pada peringkat awal, kegiatan jual beli agak tidak tersusun dengan petani yang berdepan dengan orang tengah. Di sinilah muncul tokoh yang sangat penting dalam sejarah Tanjung Charlie, iaitu Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Okay? Yang mana baginda mendapat pendidikan dalam bidang pertanian tropika dan kembali ke Kedah pada sekitar 1929 sebelum memegang jawatan berkaitan pertanian negeri. Jadi baginda bukan sahaja melihat pertanian dari sudut pengeluaran hasil, tetapi turut memikirkan bagaimana hasil tersebut boleh dipasarkan dan orang Melayu boleh terlibat secara lebih aktif dalam perniagaan. Jadi pada awal April 1930, Tunku Yaakob mengasaskan sebuah pasar mingguan di Tanjung Charlie yang dibuka pada setiap hari Rabu. Jadi pasar itu kemudiannya dikenali sebagai Pekan Rabu. Ha, yang sekarang inilah yang anda tengok tu. Jadi jangan bayangkan Pekan Rabu seperti komplek yang kita kenal sekarang ni, tapi bangunannya hanyalah sebuah struktur terbuka yang panjang dengan atap nipah, tiang kayu dan juga lantai simen. Dan perniagaan tersendiri daripada orang Melayu yang menjual hasil pertanian dan hasil perusahaan kampung. Jadi bayangkan suasana perniagaan ketika itu yang begitu sibuk dengan laluan sungai sahaja, bukan seperti jalan raya yang ada lah ni lah kita tengok ni kan, senang mudah nak parking kan. Tapi itulah yang berkenaan dengan sejarah Tanjung Charlie. Jadi insyaAllah sekejap lagi saya kongsikan lagi lah untuk anda semua. Dan jom kita nak dengarkan lagu terlebih dahulu, Semua Jalan Paul Alex selepas ini.

Jam yang paling dinanti. Pot Let-Let 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pot Let-Let Kedai.

0: Yes, terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okay, kita nak sembang lagi berkaitan dengan Tanjung Cali ni.
1: Pot menarik kat mana tu?
0: Okay, sebab apa masih lagi kita nak kongsikan untuk mengenali Tanjung Cali dengan lebih dekat. Sebab apa pada tahun awal April 1930, Pekan Rabu bukan satu-satunya sebab Tanjung Cali penting. Ya, yang mana Tanjung Cali berfungsi sebagai kawasan persinggahan dan juga pemunggahan barang melalui jaringan sungai. Jadi, bayangkan keadaan Alostar pada ketika itu. Perahu datang dari kawasan pedalaman, lepas tu dia bawa hasil pertanian, berhenti pula di kawasan Tanjung Cali, lepas tu barang pula dipunggah, petani dengan peniaga ni menjual hasil, kemudian barang yang lain dibawa pulang. Jadi aktiviti perdagangan di Tanjung Cali ni berkait rapat dengan sistem sungai dan juga pertanian Kedah. Kita sekarang ni nak kereta mudah kan. Okey, dan satu lagi ni, kini di pesisiran sungai Tanjung Cali menjadi kawasan pesisiran dan juga dataran rehat di tepi sungai Kedah yang memaparkan gabungan pemandangan bandar dan juga bangunan bersejarah, tempat riadah yang paling santai di tepi sungai. Jadi Tanjung Cali ni berhampiran dengan Pekan Lama Alostar, iaitu Pekan Cina dan juga Pekan Melayu. Best kan? Best oh, kalau kita belajar sejarah ni. Okey, satu lagi pula. Aktiviti ataupun acara tahunan yang sering diadakan di

Dan Sungai Tanjung Cali ini termasuklah karnival, festival kebudayaan, sambutan perayaan, lumba perahu dan juga aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan penduduk setempat serta pengunjung. Jadi untuk anda semua, kita nak ini melalui daripada ada juga yang dihantarkan melalui WhatsApp ni, ramai juga berikan pandangan berkenaan dengan pesisiran Tanjung Cali. Ini antaranya Aina Sofia dari Alustar, dia kata, saya selalu datang ke pesisiran Tanjung Cali untuk bersiap-siap bersama dengan keluarga. Pada pandangan saya lah, dia kata, kawasan ini sangat menarik dan mempunyai potensi untuk menjadi tempat rekreasi yang lebih popular. Kemudahan seperti tempat duduk, lampu dan juga kawasan riadah yang boleh ditambah baik. Okey, seterusnya pula ni datangnya daripada Muhammad Firdaus Kuala Kedah. Dia kata, pengalaman saya berkunjung di ke Tanjung Cali ni memang menyeronokkan kerana suasana yang tenang, pemandangan sungai cantik. Jadi saya berharap pihak berkenaan dapat menaik taraf laluan pejalan kaki serta menyediakan lebih banyak ruang untuk aktiviti sekeluarga. Okay, seterusnya pula datangnya dari Nurul Izzati dari Sungai Petani. Dia kata, kawasan ini mempunyai nilai sejarah dan pemandangan yang menarik. Jadi saya cadangkan supaya lebih banyak papan informasi berkaitan sejarah Tanjung Cali disediakan supaya pengunjung dapat mengenali tempat ini dengan lebih dekat. Okey, seterusnya pula Azman Rahim dari Kuala Nerang, dia kata, Tanjung Cali boleh dijadikan salah satu lokasi tarikan pelancongan di Kedah. Kemudahan seperti tandas awam, tempat letak kereta dan juga gerai makanan yang lebih tersusun boleh ditambah supaya pengunjung lebih selesa. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsikan untuk anda semua. Kita jumpa selepas ini. Banyak lagi kita nak kongsikan untuk anda semua dalam potlet petang ini. Jom kita berehat seketika dengarkan lagu ini, semuanya di Kedah FM.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sikit saya sibuk.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan bual santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: satu jam yang paling dinanti. Potlek 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potlek Kedah FM.
1: Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okay, kita tadi dah kongsi lah untuk anda semua berkenaan dengan Tanjung Charlie ni.
0: Pot menarik kat mana tu?
1: Right, jadi saya harapkan semua kita dapat datang ramai-ramai untuk sama-sama kita menghayati kat tempat kat situ. Sebab apa? Kita pun dah berada di penghujung-penghujungnya lah. Terima kasih juga kepada anda semua setia dengan Kedah FM. Masih lagi dalam Polek-Lek sebab Tanjung Charlie ni bukan sekadar persiaran sungai yang menjadi tumpuan masyarakat. Malah menyimpan sejarah juga warisan yang begitu bermakna kepada penduduk Alostang. Jadi melalui program Polek-Lek ni juga kita dapat mengenali kisah perkembangan dan juga nilai sejarah Tanjung Charlie agar terus dihargai serta tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Jadi semoga usaha seperti ini dapat menghidupkan semula nostalgia Tanjung Charlie dan memastikan warisannya terus kekal di hati masyarakat. InsyaAllah. Okey. Apa pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah banyak-banyak kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampailah ke penghujungnya. Hari ini kita kongsikan berkenaan dengan Tanjung Charlie. Okey. Apapun kalau kata anda semua ada lagi maklumat-maklumat yang terkini, boleh hantar terus ke Facebook kami insyaAllah. Kalau kata kita boleh juga masukkan ke dalam Pod Lelek nanti. Apapun terima kasih juga kepada penerbit untuk petang ini, CTZ, yang telah menyediakan untuk program pada petang ini, iaitu berkenaan dengan sejarah Tanjung Charlie Alostar.
0: Pot menarik kat mana tu?
1: Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Banyak lagi kita nak bawakan untuk anda semua dalam Pot Lek-Lek setiap hari Ahad pukul 3 petang sampailah pukul 4 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi sekejap lagi untuk lagu-lagu menarik sehingga pukul 6 petang. Sampai berakhir di sini dulu untuk Pot Lek-Lek. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jaga selamat petang semua. Kedah FM.

tujuan. Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let Let dengan kami di Potluck Kedah FM.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Kamis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

dana endowment sebanyak RM350,000 kepada UUM. UUM dalam kenyataan hari ini memaklumkan Majlis Pemeteraian disempurnakan oleh Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Ahmad Matada Mohamad bersama Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah di kampus UUM Sintok. Hadirin sekalian, telah masuk waktu solat fardu asar pada jam 4.34 petang bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Pukul 5 petang kejap lagi kita nak bersama dengan rakan kita di utama 5 petang. Dan selepas itu terus kekal bersama Zoran Nova, kita ada lagu-lagu yang terbaik dan kita nak kongsikan juga untuk anda semua. Apa lagi tips-tips yang best yang hampa kongsikan tadi, saya akan bacakan kejap lagi. Okay? Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemanusiaan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abrar Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badaruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena.
2: Diam-diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Dah lah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Pukul 5.45 minit petang nanti kita akan terus ikuti untuk Beast on Air. Nak ke mana kita hari ni? Tapi juga saya nak bacakan ni yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni, tips-tips untuk petang ini yang terbaik dalam Relax 26. Dia datangnya daripada Kak Yah. Dia kata, kalau anak susah nak bercerita, jangan terus tanya banyak soalan. Mulakan dengan kita cerita tentang hari kita. Biasanya anak akan mula menyampuk dan berkongsi. Okay. Seterusnya pula ni, datangnya daripada Abang Mat. Dia kata, kalau mengantuk waktu memandu, jangan lawan. Sebab apa? Cari tempat yang selamat dan juga berhenti dan rehat. Sampai lambat tak apa, dia kata. Asalkan sampai dengan selamat. Ha, betul tu. Sebab apa? Jangan kita duduk gagah sangat. Tak yalah, duduk gagah sangat. Duduk kata, oh lagi. Oh, nak sampai sikit lagi ni. Ha, tak boleh tu, tak boleh. Sangat berbahaya untuk anda. Okey, baik. Seterusnya pula datang ni daripada Abang Lan dari Pendang. Dia kata, nak jimat minyak, elakkan tekan minyak dan juga brake secara mengejut. Ha, bawa lebih konsisten. Ha, betul? Betul kan? Jangan kita duduk tekan minyak. Macam tak boleh lah. Hati-hati bawa kita tu. Pelan-pelan. Biar sampai. Biar lambat, asalkan selamat sampai. Okey. Teruskan bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Hari ini melalui Biz On Air, kita bawakan seorang insan yang menjadikan seni fotografi sebagai kerjaya dan sumber rezeki sepenuh masa, bersama dengan Encik Muhammad Sapuan Salahuddin, seorang juru foto profesional yang sudah 13 tahun berkecimpung dalam dunia fotografi. Dan lebih menarik, beliau mengusahakan The Gallery yang kini sudah 8 tahun bertapak di Jitra. Daripada minat, berkembang menjadi kerjaya, daripada kamera menjadi sumber pendapatan. Jom kita dengarkan pengalaman dan inspirasi beliau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Salahuddin, anak jati Kedah yang berasal dari Sungai Petani tapi kini menetap di Jitra. Mula terlibat dengan fotografi ni start dari zaman sekolah lagi. Dapat hadiah kamera filem daripada mak lepas dapat result yang cemerlang dalam UPSR. Lepas tu masuk asrama, kemudian jual gambar kat kawan-kawan. Lepas tu sambung mengaji, 2010 macam tu baru beli kamera DSLR yang pertama. Dan time tu buat part time lah, ambil gambar. Betul-betul full time ni 2013 lepas berhenti kerja hakiki. Lah ni kita beroperasi di The Gallery Studio di Jitra lebih kurang 8 tahun lah. Antara perkhidmatan yang disediakan adalah perkhidmatan fotografi dan videografi untuk majlis seperti perkahwinan, sukan, majlis rasmi, protokol, convocation tu lah. Selain tu juga kita ada perkhidmatan drone kalau nak ambil gambar landscape ke, nak buat untuk gambar corporate ataupun nak buat real estate punya ke, kita ada drone lah. Okay. Selain itu kita juga ada photo booth dan 360 yang video pusing-pusing tu. Semua bermula dengan package serendah RM1,500 setiap event lah. Untuk sebarang pertanyaan ataupun nak hubungi saya, boleh WhatsApp direct ke 019-547-7120 ataupun direct PM ke Facebook The Gallery. Okay. The Gallery ni adalah sebuah studio yang bertempat di Jitra, Kedah.
0: Biz On Air. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dah sampai ke hujung, jangan cepat betul masa berlalu. Saya rasa macam baru je masuk kerja. Apapun, ucapkan ribu terima kasih kepada hampa semua. Tapi saya nak bacakan lagi yang dihantarkan oleh rakan kita ni. Tips-tips yang terbaik untuk relax 26 ni. Datangnya daripada Abang Joe dari Gurun. Dia kata, kalau banyak kerja sampai tak tahu yang mana kita nak mula, pilih satu kerja yang paling penting dan siapkan dulu. Jangan fikir semua serentak. Sekejap lagi tak jadi tu. Hang terus. Okay, baik. Terusnya datang Fatimah dari Rian. Dia kata, kalau anak tengah marah, jangan berlawan suara. Kita rendahkan suara dulu. Biasanya anak pun perlahan-lahan ikut tenang. Ni kalau kata si mak dan ayah pun dah mula. Anak pun sakit. Itu juga. Okay. Datangnya ni pula. Seterusnya daripada Siti Surayti dari Sungai Petani. Dia kata, kalau nak tidur lebih tenang, cuba berhenti tengok telefon sekejap sebelum tidur dan malapkan lampu bilik. Okey, betul juga. Supaya dalam keadaan tenang. Kadang-kadang kita tengok cerita hantu tau. Sagi mesti kita mimpi hantu kan. Pernah tak jadi? Pernah kan. Okey, saya pun pernah juga. Kadang-kadang asal ada muka ni masuk mimpi aku pula. Oh, punya kita tengok tadi, kita tengok cerita tadi kan. Cerita hantu lah apalah kan. Masuklah mimpi tu. Allah Akbar. Okey, baik, semua terus kekal bersama Zarina. Bagi kita dah sampai ke hujung. Jangan lepas ni kita terus bersama dengan penyampai seterusnya, Mizi akan temankan anda. Bermula pukul 6 petang sampai pukul 12 malam. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah FM.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar untuk ketika ini. Terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi. Zul Nurah mesti relax 26 hashtag relax 26 layan bersama dengan kini dengan DJ Bidut. Untuk pada hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Dan bersama dengan 10,000 awal 1448 Hijrah hari Ahad untuk pada hari ini. Baik, sebilisan, terima kasih juga ketika ini orang cakap apa, hari ini Ahad sebagai orang cakap apa, pembukaan Ahad, hari-hari yang orang cakap apa, yang satu itu dia. Ada yang mungkin ketika ini yang sedang mandu, semoga berhati dan raya. Ada yang cakap apa, mungkin kesakan di jalan raya kan. Ada yang tengah-tengah dapat lepas santai-santai. Terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami untuk pada hari ini. Dan 6 jam kita teman berteman seperti biasaan. Nanti ada Radah Sakinah secara ulangan yang terbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin. Dengan hari ini bertajuk kita Kitab Penawar Bagi Hati Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Asma, dengan ditampaikan oleh Ustaz Aiman Haji Subri. Dan selain itu juga 7 malam dan pengumuman waktu solat waktu maghrib, serta 8 malam sentuhan Nurani, 8 malam santai kedai FM, 9 malam berita utama, 9 malam hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres 90-an untuk pada hari ini juga dengan lagu-lagu 90-an. Selain itu juga pukul 10 malam kira okey insya-Allah dengan lagu-lagu yang disusun untuk pada hari ini oleh DJ Mizi. Dan Cakna 11 malam kita ikuti channel Kedai FM, program juga TV Tindan dan santai at Kedai FM 11.15 minit malam. Dan itu dia bersama dengan DJ Bidot untuk pada hari ini, juga informasi terkini untuk hampa semua insya-Allah akan disampaikan tak kira di mana jua. Nanti saya akan beritahu lah mengenai yang terbaru legenda Kedah dan juga pertemuan sama dengan legenda Singapura tu. Itu juga Sukma juga kan, difahamkan hari ni orang cakap apa, penutup lah penutup lah hari ni. Esok-esok di bawah dah kutipan bingat untuk Kedah. Nanti kita akan beritahu hampa dari semasa ke semasa, firasat dari Tok Ki dan juga Amboi. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: sallim.
1: Maka sebab itulah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak cukup sekadar kita ini hanya melafazkan kalimah syahadah sahaja, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang mengucap dua kalimah syahadah tetapi mereka tidak menjaga pantang larang yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. Berapa ramai yang telah mengucap kalimah syahadah tetapi mereka tetap melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, perkara yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita bicara tentang perkara yang menyebabkan manusia itu dihalang daripada minum air telaga Kausar, kalau kita nak tengok pada zaman law ni lah, zaman moden pada hari ini, terlalu mudah dan terlalu banyak sangat perkara-perkara yang mendorong seseorang itu melakukan benda-benda yang menghalang dia daripada mendapat minum air telaga Kautsar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Banyak sangat ni yang duk viral ni. Apa dia ni duk tukar muka daripada hak laki pi jadi perempuan, hak perempuan pi jadi laki. Hak laki pi jadi perempuan, perempuan pi jadi laki, ataupun hak jantan tukar pi jadi betina, hak betina pi tukar jadi jantan, hak jantan nak pi jadi jebung. Orang tua-tua panggil jebung. Jebung ni menatang apa? Jebung. Dia bukan menatang, dia orang. Nah, menatang pun dia tak pernah tukar jantina dia walaupun dia tak ada akal. Tapi manusia pada hari ini, mereka lebih teruk daripada binatang. Na'uzubillah. Sebab tu, Khukamak menyatakan, laulal ilma lakanan nasu kalbahaim. Manusia ni mokalu tak ada ilmu. Faham kot tuan-tuan? Mokalu ni kira bahasa orang tua-tua lah ni. Mokalu tak ada ilmu, maka lakanan nasu kalbahaim, maka mereka ini seolah-olah seperti binatang. Nah, binatang pun walaupun dia tergolong dalam najis mughallazah, kita kata khinzir ataupun BABI budak-budak dah kata tu, dia pun tak pernah duk tukar jantina. Pernah tak kita tengok lori babi orang bawa, dia tukar jantina? Tak ada. Dia tina jantan. Itu binatang yang kita kata yang martabat paling rendah lah tu, najis mughallazah. Anjing pun dia tak pernah tukar jantan pi betina, betina pi jantan. Tak ada anjing hak pi duk tukar buh remeh bagi jadi panjang lagu jantan. Tak ada. Yang duk tukar jantan pi betina ni manusia sahaja. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu. Dan ini di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu dihalang daripada minum air telaga Kautsar, dihalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu contoh yang mudah kita fahamlah. Dia tak tahulah nama apa dia punya application tu, nama apa pun saya tak pasti. Pasal saya bukan jenis duk tukar jantina. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, antara perkara-perkara yang boleh menghalang seseorang itu daripada meraih syurga Allah dan juga minum air telaga Kautsar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, di antaranya melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni banyaklah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni syirik di sini syirik akidah, kufur akidah. Maka mereka tak dibenarkan untuk minum air telaga Kautsar, bahkan mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, berkekalan selama-lamanya. Nah, tapi alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, dikekalkan iman dan Islam kita sehinggalah ke hari ini. Mudah-mudahan dia berkekalan sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Baik, dosa besar lagi pada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, iaitu derhaka kepada ibu dan ayah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, jangan kamu berkata uf kepada mak. Mak dan ayah lah, bukan mak saja. Tak pergi duduk pergi maki pak pula. Mak dia tak maki. Dia tak faham. Jadi apa dia? Jangan kamu berkata uf. Uf di sini mafhum mukhalafah. Kalau kita mengaji ilmu tafsir, dia ada mafhum mukhalafah. Apa dia? Bila kata uf pun tak boleh, oh pun tak boleh, eh pun tak boleh, membawa erti sekiranya benda yang paling kecil pun haram, apatah lagi benda yang besar sudah semestinya haram. Berdosa besar. Sebab itulah dalam kitab ulama menyatakan sebagai contoh dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahmatullahi alaih, cerita tentang dosa-dosa besar. Tentang dosa-dosa besar seorang pemuda yang namanya Juraij. Nama dia Juraij. Juraij ini anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleh yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah Ta'ala nak uji dia. Dan sebagai pengajaran buat kita jugalah. Satu ketika Juraij ni, dia pinek duduk di tempat khalwah. Khalwah ni orang Melayu panggil khalwat. Tok kita kata khalwat. Tok panggil gitu lah. Khalwat. Khalwat, khalwah ni maknanya bersendirian. Bersembunyi. Baik. Maka Juraij ni dia nak berkhalwah, bersendirian di tempat peribadatan dia. Tiba-tiba satu malam mak dia panggil dia. Dia pun sembahyang lah, dia sembahyang sunat. Mak dia panggil dia, Juraij. Mak dia panggil. Bila mak dia panggil Juraij, dia duduk sembahyang sunat. Dia duduk sembahyang sunat. Maka pada ketika itu Juraij dia dengar mak dia panggil, dia buat tak tahu ya. Dia buat tak tahu saja. Pasal apa? Dia mengutamakan sembahyang sunat dia. Dia mengutamakan sembahyang sunat dia daripada panggilan mak dia. Mak dia keluar pula kali yang kedua, Juraij. Orang Kedah panggil Juraij, oi, mak panggil hang ni. Habis orang itulah. Dalam kitab dia tak kata lah, oi, tu saya tambah. Mak dia panggil Juraij. Mak ni, kali kedua Juraij dengar, dia buat tak tahu juga. Kali ketiga mak dia panggil Juraij, dia duduk semayang lagi. Tak jawab, tak menyut. Orang tua-tua kata, menyut apa pun tak ni. Dia duduk semayang. Akhirnya menyebabkan mak dia terasa hati dengan dia. Mak dia terasa hati dengan dia. Mak dia pun terlintas dalam hati. Mak dia kata apa? Terlintas dalam hati. Mak dia sebut, ya Allah, sebelum daripada anakku mati, engkau ujilah dia dengan fitnah yang besar. Ni doa mak ni. Doa mak dengan doa ayah ni sama-sama makbul. Dia kata, makbul kau ustaz? Pak saya, dia kata, sopa hantu lagi perangai, makbul ke? Hantu tak hantu tu dia dengan Allah Ta'ala. Adapun martabat dia di sisi Allah tetap mulia. Tetap mulia. Dosa dia, itu dia dengan Allah. Mak kita buat dosa, itu mak kita dengan Allah. Adapun kita sebagai anak, hukum mentaati ibu dan ayah Allah wajib. Hatta mak pak kita bukan Islam sekalipun. Kalau mak pak kita bukan Islam sekalipun, maka wajib taat kepada ibu dan ayah selagi mana dia tidak suruh melakukan perkara-perkara yang mungkar. Akhirnya, berkat masin mulut mak Juraij ni, takdir Allah Subhanahu wa taala, di tempat tinggal Juraij tu ada seorang perempuan. Perempuan ni segaklah kot, kebarangkali dia ni mengandung. Perempuan ni mengandung anak luar nikah, mengandung. Bapaknya tak ada, suaminya tak ada. Akhirnya bila dia mengandung, orang kampung pakat duriuh. Kata perempuan ni mengandung. Dia ni laki tak ada, lagu mana dia mengandung. Maka pada ketika itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia pun pergi tanya perempuan tu, ni cik, ni kami nak tanya ni, siapa yang bagi ham mengandung? Bahasa Kedah lah. Cik, ni siapa bagi ham mengandung ni? Ham kam nikah lagi pun, macam mana boleh mengandung? Maka kata perempuan ini, yang bagi saya mengandung adalah Juraij tu. Haluk mayang bang apa semua tu, dialah yang bagi saya mengandung. Dia yang bertanggungjawab. Jadi bila orang kampung dengar ni tuan-tuan, pakat marah habis. Depa beranggapan Juraj ni bagus tapi dia buat benda yang tak baik menyebabkan kawan ni mengandung. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika itulah orang kampung pi cari Juraj, depa nak pukul dia. Maka depa kata, "Wahai Juraj, hang ni kami duk sangka kata hang bagus, tapi sebenarnya hang dah menyebabkan perempuan ni hamil anak luar nikah. Nah, anak dalam perut tu anak hang." Maka ketika itu Juraj dia terkejut. Dia terkejut terus. Kenapa? Kerana dia ni tak pernah sentuh perempuan, apatah lagi nak berzina, memang tak dah. Macam mana boleh mengandung anak saya pula? Maka ketika itu tuan-tuan perempuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Juraj kata, "Tak apa. Lah ni macam ni, hampa bagi saya aku nak semayang sah." Kalau kita tuan-tuan agak-agak lah, kalau orang main duk tuduh tu nak semayang pula, pakai cabut lari terus. Pakai tak tunggu dah, cabut lari terus. Walaupun kita betul kali pun, cabut lari. Pasal apa? Kerana dalaman kita tak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semayang lah. Dia semayang, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya tuan-tuan, Juraj kata, "Kalau hampa nak pastikan anak dalam yang dikandung oleh perempuan ni betul anak aku ke bukan anak aku, kita tunggu bagi dia beranak dulu." Kita tunggu bagi dia beranak dulu. Akhirnya perempuan tu pun bersalin lah. Dia pun bersalin. Maka pada saat itu Juraj pun panggil lah orang-orang yang duk tuduh kata dia berzina tadi ni. Juraj pun tanya baby yang dalam dui. Budak tu duduk dalam dui. Dia pun tanya budak, "Wahai budak, wahai baby, siapa ayah kamu?" Orang Kedah kata, "Pak Hang siapa dia? Cuba habak main kat kami sah." Maka kata budak tersebut, "Bayi tadi ni." Pada adat kata baby mana boleh bercakap. Baby tak boleh bercakap. Tapi ini yang dikatakan karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Jadi baby tu kata, "Wahai sekalian manusia, bapa aku bukan Juraj. Bapa hang siapa? Bapa aku adalah pengembala kambing di hujung kampung." Di sini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mak dia baru terlintas ya. Bukan angkat tangan doa pun, baru terlintas saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa ibu Juraj ni disebabkan terasa hati dengan anak dia. Sedangkan anak dia bukan buat jahat pun kat dia, anak dia duduk semayang. Tetapi oleh kerana terasa hati dengan mak dia, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji Juraj dengan fitnah yang besar. Maka menyakiti hati dua ibu bapa pun di antara perkara-perkara yang boleh menghalang seseorang itu mendapat apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu minum ayat telaga Al-Kautsar. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di antara perkara-perkara yang lain lagi apa dia, iaitulah benda yang menyebabkan seseorang manusia itu dihalang daripada mendapat rahmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat, iaitulah mereka yang memperlekeh, duduk peleceh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi ni banyak dak? Banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tahu. Tetapi jangan kita duk peleceh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia tengok orang perempuan pakai tudung. Dia tengok orang perempuan pakai tudung, dia tak pakai tudung. Dia kata apa? Pakai tudung pun perangai capa hari. Ada tak? Ada juga yang macam tu. Ada macam-macam perangai manusia ni ada. Dia kata pakai purdah pun buat apa, dia kata tutup muka hangat, dia kata angin main nampak macam belalai gajah. Ada. Maka ini boleh merosakkan akidah. Silat-silat boleh bawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang Allah Taala tak suka, Nabi suka. Tak ada benda yang Nabi tak suka, Allah Ta'ala suka. Tak. Semua benda yang Allah Ta'ala suka, disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut apa? Kita kata pakai tudung. Dia tengok sikit orang tangguh, taruh janggut bagi panjang. Dia pelekeh janggut. Dia pelekeh orang yang simpan janggut. Maka ini perkara yang boleh merosakkan akidah. Nah, dan satu lagi ni agak sensitif sikit apa dia. Dia tengok orang kahwin lebih. Hak ni kau dengar kat maklum haduk kat kampung ni. Pasal ni dia angkat 5 jari dah. Dia kata ustaz ni nak kenang aku dah pasal ni. Nah, dia tengok orang lain nikah lebih. Nah, baik. Tak ada atas muka bumi ni hak manusia yang kata perempuan dia sanggup share suami dia dengan orang. Faham tak maklum? Nah, tak ada seorang pun yang sanggup share suami dengan orang. Makna kata bermadu. Madu ni pun ada banyak jenis juga. Ni panjang cerita lah bab madu ni. Nah, jadi pada dia, bila suami dia kahwin lain ke ataupun orang lain kahwin lain, jiran dia kahwin 2 misalnya. Jadi bila jiran dia kahwin 2, memang dia tak suka. Mana perempuan pun tak suka. Kalau orang lelaki duduk tempat orang perempuan pun tak suka juga. Sama lah. Okay, fitrah manusia macam tu. Tetapi jangan kamu menghina syariat kahwin 2 ataupun syariat poligami tu, jangan duk hina. Ni ya ni. Syariat poligami ni zalim. Dia kata lagu tu boleh rosak akidah dia. Ketahuilah setiap benda yang Allah Ta'ala syariatkan itu semuanya baik belaka. Semuanya baik belaka. Tetapi yang menampakkan benda itu tak baik adalah si pelaku itu sendiri. Contoh semayang mudahlah kita kata. Semayang bagus tak? Oh, semayang bagus. Tapi ada dah orang yang tengok semayang tu jadi tak bagus. Ada? Sebab apa? Orang yang sembahyang itu tidak menjaga tata tertib dalam sembahyang dia. Maka orang akan nampak sembahyang itu benda yang leceh, benda yang tak elok, benda yang tak bagus. Begitulah benda-benda yang lain. Pakaian, pakai jubah. Pakai jubah tu bagus tak? Bagus. Orang perempuan pakai jubah, orang lelaki pakai jubah bagus tak? Bagus. Tapi ada orang yang pakai jubah, orang lain tengok dia nampak tak elok. Ada tak? Ada. Pasal apa? Sebab dia pakai jubah pun berlemuih, koyak sana, koyak sini, kuah laksa atas pala bau kanan, kuah kari atas pala bau kiri. Dia pakai tak jubah? Pakai jubah. Tapi apa? Dia tak mengikut apa yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW. Maka perkara-perkara ini tuan-tuan, duk peleceh sunnah Nabi, merendah-rendahkan sunnah Nabi SAW, di antara benda yang boleh merosakkan akidah, dan kita takut kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang diberikan minum air telaga Kautsar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, antaranya lagi tuan-tuan iaitulah mencerca para sahabat dan juga ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara yang sangat menakutkan kita, yang mana mutakhir

Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Baik, santai 6.12. Saya dah makan jiwa. Waktu sekarang menunjukkan pukul 6.42 pada petang. Baik, ini untuk bagi informasi mengenai sukma yang berlangsung di Sungai Selangor dengan pingat emas. Hal ini berjaya dibuat oleh orang Sungai Petani, iaitu Nurul Nabilah binti Mak Asri dari sukan berbasikal trek kategori stretch dengan wanita berjaya menghadiahkan satu lagi pingat emas untuk kontijen Kedah ataupun dikenali Helang Perang yang berlangsung tadi di Velodrome Nasional Nilai. Sementara itu juga Perak turut diraih oleh S. Agilan dari sukan tinju kategori bantamweight 51 hingga 54 kilogram yang hadiahkan pingat Perak yang berlangsung juga di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh di TMS UKM Bangi. Dan tinju juga dan difahamkan pingat emas lagi juga turut diraih oleh S Subasini dari sukan tinju kategori wanita minimum weight 45 hingga 48 kilogram menghadiahkan pingat emas untuk kontijen yang berlangsung juga di Dewan di TMS UKM Bangi. Didol pingat emas satu Perak. Sementara yang kita dapat juga yang difahamkan Kedah menduduki tempat ke-11 telah menewaskan Pulau Pinang dengan mengalahkan Pulau Pinang 27-12 untuk kedudukan tempat yang ke-11 untuk bagi rugby. Dan yang terbaiknya iaitu Kedah ke final sukan rugby setelah orang cakap apa hampir penantian 20 tahun dengan berjaya ke mara ke perlawanan akhir pingat emas telah menewaskan Johor dengan mata 24-28 dan dengan ini kali pertama Kedah berjaya keluar perlawanan akhir dengan merebut emas ke Sukma sejak menjadi tuan rumah pada 2006. Dan ketiga itu telah tewas kepada Selangor. Dan diharapkan perlawanan akhir rugby pada hari ini yang berlangsung itu juga Kedah Perak yang akan menentang pada Padang Sultan Sulaiman. Diharapkan juga insyaAllah kita berdoa pada Kedah rugby akhirnya berjaya juga untuk melangkah dengan untuk menangi pingat emas untuk bagi sukan rugby. Ini lelaki punya. Selain juga untuk bagi sukan pelayaran dengan jawab pulang satu pingat emas, dua pingat perak, satu pingat gangsa yang juga berlangsung di pusat latihan perahu layar Batu Laut di Selangor. Okey, itu semalam lah ya. Dengan kita dapat macam-macam lagi orang cakap apa pingat yang diraih oleh kontijen Kedah. Nanti saya akan sampaikan dari semasa ke semasa mengenai informasi yang dapat dikongsikan untuk hampa semua. InsyaAllah kita akan berikan informasi yang terkini untuk hampa semua di Kedah FM Mesra Harmoni. Siapa rampas cintamu dari UK? Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Dan selepas itu diikuti sebuah lagu wanita tak pernah salah yang dibawakan oleh kumpulan pengeran Misfit Mr. Life dan juga Bunga. Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit ke?
1: Tak ada apalah, aku okey je.
0: Ni yang apa Wan? Tebu ke? Aku minum sikit noh.
1: Eh, jangan-jangan. Ni bukan ayat tebu. Ni ayat ubat ni, ayat ketum.
0: Ish, ni bukan ayat ubat. Ni ayat penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
1: Tapi bukankah ayat ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul, Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mak, tolong beritahu aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum yang tebu.
0: Boleh. Ayat ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey.

Baik, bagi untuk panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah, 10 Awal 1448 Hijrah, 23 Ogos 2026 hari Ahad. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senar, maksudnya solat fardu maghrib 7.31 minit malam. Sementara untuk bagi daerah Pendang dan juga Kuala Mudayan serta Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7.30 minit malam. Dan untuk bagi di daerah Baling juga Kulim Bandar Baru, maksudnya solat maghrib 7.29 minit malam. Sementara untuk bagi daerah Langkawi, maksudnya solat maghrib 7.33 minit malam. Serta di puncak Gunung Jerai, maksudnya solat maghrib 7.34 minit malam. Jadi panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah untuk bagi tarikh 10 Rabiul Awal 1440 Hijrah bersamaan dengan 23 Ogos hari Ahad. Baik. Untuk bagi setakat ini yang informasi kita dapat kongsikan iaitu mengenai kedudukan pingat untuk bagi Sukma pada hari ini, sementara dengan Kedah kedudukan nombor 12 dengan meraih 14 pingat. Dengan emas 14 pingat, 22 pingat perak serta gangsa 44 dengan keseluruhan 80. Ini dapat setakat 6.30 petang tadi. Dan saya tengok di sini juga dengan keseluruhan yang dikongsikan untuk pada hari ini, Kedah dudukan nombor 12 yang terbaru, iaitu dengan 81 pingat keseluruhan. Dan terbaru Kedah telah meraih pingat yang untuk bagi yang kita dapat kongsikan untuk pada petang ini iaitu rugby. Akhirnya setelah 20 tahun berjaya juga jika mendominasi perlawanan dengan menewaskan Perak dengan meraih pingat untuk bagi sukan rugby, kejayaan yang gemilang dilakar di sana dengan disiplin tinggi dan puan baru serta persembahan dengan taktikal yang ampuh di atas saat menantikan tahta kejuaraan rugby kan masyarakat milik Kedah Darul Aman. Pulung Kedah Pulung, alhamdulillah. Pada 2024 mereka hanya menjaga apa terkandas di peringkat untuk bagi kumpulan, tapi akhirnya meraih jadi emas yang dituai rugby. Kedah memang sinonim dengan rugby. Manakala 14 pingat yang terdapat kongsikan pecahan dengan 3 daripada silat meraih tambahan setakat ini, iaitu sementara itu basikal meraih dari basikal di jalan dan juga di track 2 pingat emas, 2 pingat emas, judo 1, pelayaran 1, boxing 1, basikal untuk bagi bukit 1, angkat berat 1, kabadi 1, rugby 1. Itu dia terdapat dikongsikan 14 pingat emas, 22 perak dan juga 45 pingat gangsa dengan kedudukan keseluruhan 81 pingat emas. Okey, kita doakan semoga emas juga dapat dituai oleh pasukan negeri Kedah. Takkan terpisah oleh Black Santai 12 #damaikan jiwa.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Lima frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: Radio Sekedar.
1: Semoga setiap lukisan plan dan reka bentuk yang kami hasilkan hari ini membawa kepada pembangunan negara yang lebih gemilang esok. Dari bidang teknologi pembinaan, kami berazam untuk terus membina bukan sekadar bangunan tetapi juga masa depan Malaysia yang lebih maju. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69 dari saya, pelajar TVET, College Vocational Alostar.

0: Sentuhan Nurani. Bercahaya terangnya hati. Hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan Nurani di Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kehidupan ini, di antara matlamat yang paling utama yang kita paling-paling cari ialah kita nak kalau boleh kehidupan yang selesa dan kehidupan yang cukup baik. Ada ulama yang mengatakan bahawa ada 10 tanda dalam kehidupan kita ni bahawa kita sudah cukup selesa dan cukup baik dalam kehidupan. Yang pertama, kita boleh tidur lena pada malam hari ataupun disebut deep sleep, tidur yang cukup-cukup nyenyak. Kita tak rasa nak tidur payah. Ada orang nak tidur payah disebabkan dia duduk fikir dengan keselamatan, dia duduk fikir dengan kesusahan, dia duduk fikir dengan bebanan hutang. Nak semua nak tidur tak boleh belaka ni. Yang kedua, orang yang boleh makan dan boleh minum walaupun secukupnya pada setiap hari tanpa ia meminta-minta daripada orang lain. Cukup baiklah kehidupan kalau macam tu. Walaupun taklah sedap macam orang, walaupun taklah seenak macam orang lain, tapi cukup untuk dia makan pada setiap hari tanpa minta kepada orang lain. Yang ketiga, seorang itu dikatakan dah cukup selesa dalam kehidupan dan baik kehidupan dia ialah dia boleh hidup dengan orang dengan cara baik. Dia baik dengan orang dan orang juga baik dengan dia. Kira kehidupan itu dah cukup baik. Yang keempat, dia mempunyai pakaian yang selesa untuk dipakai dan pakaian yang dah baik untuk dia dan juga keluarga dia, tanpa dia perlu piduk cari pakaian, tak ada pakai baju dan sebagainya, nak pakai kain pun tak ada. Tak ada, cukup selesa dah. Maka itu tanda dia kehidupan yang selesa dan cukup baik. Yang kelima, kita boleh tolong orang lain. Antara salah satu ciri kehidupan kita selesa dan baik, bukan saja kita hidup dalam suasana yang selesa, tapi kita boleh tolong pula orang lain supaya orang lain boleh jadi lebih baik dan juga maju. Itu tandanya kita adalah mempunyai tanda-tanda kehidupan yang baik dan selesa. Yang keenam, kita juga ada orang-orang yang sayang kat kita dan juga memberi perhatian kepada kita. Tu tanda dia kehidupan kita selesa dan baik. Kalau ada keluarga, keluarga yang memberi kehidupan yang baik dalam kehidupan kita, dipertolong dan juga kita selesa dengan mereka dan mereka sayang kat kita. Yang ketujuh, kita mempunyai cita-cita dan matlamat supaya menjadi lebih baik. Maka itu juga tanda dia orang yang dah cukup hidup dia baik, sebab dia ada cita-cita, dia ada lagi matlamat untuk jadi lebih baik. Yang kelapan, dia boleh menghadapi kepayahan, kesusahan dan juga berbagai perkara susah dalam hidup dan dia berjaya. Ini antara ciri-ciri orang yang selesa dan baik dalam kehidupan. Susah payah dalam hidup pada setiap hari, dia boleh harungi. Walau macam mana keadaan sekalipun, masalah dengan kehidupan, masalah dengan keluarga, dia boleh harungi. Dan juga yang paling lagi baik, dia boleh selesaikan. Yang kesembilan, orang yang tanda-tanda kehidupan dia dah cukup baik ialah apa yang dia impikan dia dapat walaupun tidak sepenuhnya. Dia dapat, maka dah cukup baiklah dalam kehidupan dia. Dan yang kesepuluh, orang yang masih mempunyai nyawa untuk hidup sampai saat kita duk sembang dan dengar ni, kira kawan tu dah cukup baik dah. Alhamdulillah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Ta'ala kata kalau seandainya kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tak dapat menghitungnya. Jadi mudah-mudahan apa yang dah Allah Ta'ala beri kepada kita dalam bentuk kebaikan dan keselesaan ini, syukur-syukurlah dan juga tadah tangan kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertahankan apa yang telah sedia ada pada kita dan memberikan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita insyaAllah. Sebagai renungan kita, sebagai panduan, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
3: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
5: Baik, Santai 6.12 #damaikanjiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Candini. Baik, waktu sekarang menjelang pukul 8.06 minit malam. Okey, baik. Kedah menamatkan penantian selama 20 tahun untuk bagi maklumat semua meraih pingat emas rugby rugby tujuh sebelah lelaki selepas menewaskan Perak 14-12 dalam aksi final yang penuh dramatik pada sukan Sukma Selangor pada hari ini di Klang. Jadi kejayaan itu juga menyaksikan Kedah kembali pada pentas final buat kali pertama sejak edisi 2006 menjadi tuan rumah ketika mereka turut melangkah perlawanan penentuan emas namun tewas kepada Selangor. Jadi Kedah melangkah pada tahun ini dengan menewaskan Johor 28-24 pada aksi separuh akhir sekaligus mencipta pertemuan bersejarah menentang Perak. Jadi beraksi di Padang Sultan Sulaiman, kedua pasukan terikat tujuh sama pada babak pertama sebelum Kedah mecah kebuntuan selepas rehat menerusi try dan commission untuk mendahului 14-7. Namun Perak tidak mengalah apabila berjaya menghasilkan try separuh masa kedua bagi merapatkan jurang dua mata. Namun benteng pertahanan Kedah kekal kukuh pada minit-minit terakhir untuk memastikan kemenangan berpihak pada skuad Kedah. Jadi kemenangan itu juga untuk merangkul emas secara alaki. Dan manakala Perak berpuas hati menaruh pingat Perak, manakala Johor mendapat gangsa telah menewaskan persekutuan 10-0 dalam penentuan tempat ketiga. Jadi itu dia dengan orang jaga apa. Manakala wanita pula, Selangor menampilkan Tidur ini menewaskan Sarawak tuan rumah 4-1-0. Dan Sabah pula meraih gangsa dengan menewaskan Terengganu 19-5. Okey, itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. Jadi Kedah kini kuasa baru untuk tujuh sebelah untuk bagi lelaki Sukma pingat emas untuk yang ke-14. Okey, rampas pada Hakim dan and Magistri. Santai 6.12 #damaikanjiwa. Sebelah itu hukum karma dan juga sebuah lagu lama, jangan pisahkan diri Torres dan bersama dengan Mayang Sari untuk anda di Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu insya untuk bagi seluruh negeri Kedah lah 10,000 awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 Ogos 2026 bersamaan hari Ahad. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Basu, Pokok, Senar maksudnya solat fardu insya 8.42 minit malam. Untuk bagi Pendang, Kuala Muda yang juga Padang Terapsik maksudnya solat fardu insya 8.41 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru maksudnya solat fardu insya 8.40 minit malam. Sementara di Langkawi maksudnya solat fardu insya 8.44 minit malam. Dan di Puncak Gunung Jerai maksudnya solat fardu insya 8.45 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu insya seluruh negeri Kedah untuk hari ini. Dan kita nak beritahu untuk informasi yang terkini untuk hampa semua yang terbaru. Selain itu juga nak cerita sikit mengenai rekod China, iaitu sebuah robot humanoid dari China mencatat 9.39 saat bagi acara 10 meter pada saringan awal sukan robot humanoid dunia di Beijing, sekaligus lebih pantas daripada rekod dunia lelaki milik legend pecut Jamaica Usain Bolt. Jadi Tiangong Ultra yang dibangunkan pusat inovasi robot humanoid Beijing yang menangi saringan pada pembukaan edisi kedua tamasya itu menurut penganjur. Jadi robot berkenaan memintas Lightning yang dibangunkan syarikat pengeluar telefon pintar berkenaan berhampiran garis penamat selepas ketinggalan pada awal perlumbaan. Jadi Lightning menamatkan perlumbaan dengan catat 9.47 saat, juga lebih pantas daripada rekod 9.58 saat yang dilakukan bot pada kejohanan olahraga dunia 2009 di Berlin. Dahsyat, robot pun lari laju juga no. Itu dia. Baik, kita nak tahu jugalah mengenai jerebu pula terkini kan, yang dipahamkan jerebu di Malaysia ni. Untuk hampa semua nak tahu jugalah apa yang berlaku jerebu sekarang ni. Puncanya jerebu yang dipahamkan beberapa kawasan yang mencatatkan tidak sihat untuk bagi indeks ketika ini. Jadi kita nak tengok Ustaz untuk bagi ini dah nampak tadi dah. Kan untuk bagi di setiap di mana dia? Okey, kita tengok Ustaz ni. Nak tengok. Okey, untuk bagi daerah di Sungai Petani 153. Sementara di Lestar berapa ni? Lestar 99. Jarang tidak sihat. Di Sungai Petani 153. Sementara di Pulau Pinang yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua 116 untuk bagi di balik pulau dan untuk bagi di sekitar untuk bagi di Sungai Petani ni tinggi ni 153 setakat ni. Manakala untuk bagi di Langkawi 84. Jadi berjaga-jagalah situasi dah sekarang ni jerebu. Mungkin kita nak tahu sikit apa situasi ya. Jadi yang kita dapat kongsikan untuk anda semua, Malaysia gesa negara ASEAN tingkatkan kesiapsiagaan antaranya jerebu rentas sempadan. Selain itu juga puncak angin yang merentas sempadan, nanti ini saya kaitkan arah puncak angin juga. Itu dia. Jadi kita jaga-jaga, janganlah tengok cakap apa buat pembakaran terbuka di sana sini. Selain itu juga janganlah orang cakap apa merokok yang tidak menentu. Itu dia lah. Jadi buang puting rokok tu di tempat yang disediakan. Okey, dengarkan sebuah lagu dari Iklim, Hakikat Sebuah Cinta dan juga Cakrakan Terpisah dan Cinta Tersimpul Rapi. Santai 6.12 # damaikan jiwa untuk hampa semua. Pilihan nombor 1 di utara.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM. Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Santai 6.12, saya dah makan jiwa. Waktu sekarang menunjukkan pukul 8.53 minit malam. Alhamdulillah, mungkin ketika dikenal kita telah menaikkan solat fardu insya. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama daripada Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu, hari ini dalam sejarah dan Muzik Express 90-an untuk pada hari ini dengan pelbagai lagu yang telah disusun khas untuk ampa semua. Selepas itu pukul 10 malam kira okey untuk pada hari ini mereka yang antaranya lagu Zuraida, Cita Kristal, Gelombang dan juga lagu Syurga Idaman. Okey, dan untuk nanti kita informasi tentang bom di wilayah Naratiwat Selatan Thailand pada Sabtu semalam menggegarkan kediaman mengejutkan penduduk kampung tersang hari ini di Rantau Panjang di Kelantan. Di seorang penduduk Khairul Muhammad berkata, Khairul Anwar Muhammad berkata letupan kuat itu kedengaran kira-kira 9 malam ketika dia bersama keluarga yang siap untuk tidur. Dan katanya bunyi 3 kali kuat itu menyebabkan rumah yang bergegar dan mereka keluar dan tengok apa yang berlaku, mungkin bom agaknya. Dan katanya mungkin dan untuk dan semalam dia melaporkan tiga wilayah selatan Thailand itu Naratiwat, Patani dan Yala digegarkan siri letupan bom dan serangan serentak lebih 51 lokasi bermula kira-kira 8.15 minit malam. Dan sesudah itu dan pihak berkuasa Thailand turut mengeluarkan arahan perintah berkurung di kawasan yang terjejas. Dan kejadian yang dilaporkan memberikan pelbagai bentuk gangguan termasuk letupan, pembakaran tayar dan kenderaan selain serangan terhadap kemudahan awam serta permis perniagaan. Itu dia dapat kongsikan tiga ini dan kita mengharapkan tidak ada yang berlaku kepada rakyat di negara kita. Okey, santai 12 hashtag damaikan jiwa. Cinta terus pun rapi, iaitu Intan Maya untuk anda semua di Kedah FM.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitulah ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Poetika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Poetika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Okey, itu dia sebagai pembukaan untuk Kira Okey pada malam ini. Jadi anda bolehlah dah untuk telefon kami di Konti 0471-3037-004-771-7608. Ah, lagu malam ni ada Cinta Krista, Zuraida, Zuraida Haziq, Zuraida Azman Idris dan juga wanita pun ada juga. Iaitu Gelombang dan juga Syurga Idaman. Ah, dan okey, dah dengar lagu Haziq ni macam mana pula kita dengar sah? Dia macam ni lagu dia.

0: Hello. Assalamualaikum. Ai, tak ada dah. Oh, lari dah, lari dah. Ya, kita tunggu sat lagi. InsyaAllah boleh masuk, tak masuk tak masalah ya. Sementara tu sat, kita tunggu sat ada line telefon lagi. Ada masuk eh. Masat tengok. Okey, tengok dah. Okey, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Salam ya. Nak karaoke ke? Kami hanya buka ni untuk karaoke, karaoke hari ni. Okey, siapa nama ni?
1: Saya Nasho.
0: Dari mana ni?
1: Dari Kedah, dari Singayan.
0: Singayan, okey. Lagu-lagu apa? Lagu Suga Idaman ada dengan Gelombang. Okey.
1: Saya nak lagu... Lagu Baju Hijau boleh ada.
0: Baju Hijau? Yang mana Baju Hijau? Wah, hari ni dua lagu ni saja yang ada ni. Surga Idaman dengan Gelombang je ada hari ni.
1: Saya nak lagu Zuraida.
0: Zuraida, Zuraida. Okey, ha ni ya. Okey, kita try cuba nah. Alright, standby.
1: Okey.

0: Ha, macam mana? Okey.
1: Okey, okey,
0: okey. Alright, alright, alright. Terima kasih, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, itu dia. Dia mencuba lagu Zuraida. Itu dia dari Yan Kedah. Mari, mari, mari. Siapa lagi nak berkaraoke dengan kami lagi? Kita tunggu, kita tunggu. Jangan malu, jangan segan. Ada lagi, ada lagi. Okey. Kita ambil perpandingan lagi di tingkat 2. Alright. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari mana? Ha, ni
2: minta maaf nak kira. Beritahu. Okay. Lah.
0: Okey, ya.
2: Eh, tuan nak beritahu.
0: Ya.
2: Yang besar tadi kalau dah tak pergi nyanyi, tak payah duk telefon lah.
0: Apalah, dia cuba kesian kat dia. Janganlah. Dia pun cuba.
2: Kau nak beritahu yang dua lah.
0: Haa, cubalah, cuba-cuba. Ni tak mau nyanyi lagu apa ni? Meh.
2: Kau tak nyanyi kot, tak pasti.
0: Alamak, lagi-lagi susah.
2: Bagi peluang kat orang lain.
0: Alah, janji sajalah. Tadi kawan tadi pun call kesian. Dia cuba kot nyanyi. Dia nyanyi lagu lagi, tak apalah. Okey, baik. Okey, itu dia. Oh, dia cakap dia tak, kalau tu saya nanti pun nyanyi. Ni dia telefon tak pun nyanyi dah. Ah, macam mana 2x5 ya? Aduh, kita tunggu cabaran-cabaran lagi ya. Ah, macam ni lah kira okey. Kita sporting lah. Tak mau nyanyi ke apa kan, biar pilih the box je. Dia pun tipulan kita kan. Kita ni bagi peluang ha? InsyaAllah lagu Zuraida, Cinta Kristal, Gelombang, Syurga Idaman. Ah, macam tu lah kita dapat kongsikan untuk hampa. Okey, sementara tu tunggu Zat. Okey, lagu dari Pak Pandi Zat sementara. Untuk beberapa lagi yang akan masuk.

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, Kira Okey. Terima kasih, terima kasih. Dari mana tadi? Kalau ada masuk tadi talian, kita tunggu tadi kan. Entah Allah, aku tak ada kah? Lagu 60-an ada, Syurga Idaman ada, Letu Gelombang, Nasibku Dirundung Malam. Okey, baik. Talian 2. Kita tunggu saat talian 2 siapa yang masuk ni. Baik, assalamualaikum.
3: Hello.
2: Assalamualaikum. Ya. Salam, ya. Dari mana ni?
3: Langkawi, Kedah.
2: Langkawi. Oi, jauhnya. Okey, cari sana okey noh.
3: Panas.
2: Panas, tak jerebu sana noh.
3: Jerebu juga.
2: Jerebu juga. Nama siapa ni?
3: Nama Mida.
2: Mida. Okey. Nak lagi nyanyi lagu apa ni? Lagu Salimah Hasan dengan lagu Syurga Idaman je ni. 60-an.
3: Lagu Gelombang.
2: Gelombang. Okey, kita stand by nah. Okay. Sedia dah noh? Dah makan semua dah nah?
3: Dah.
2: Okey. Stand by. Alright. 1, 2, 3.

0: Wi. Ha, ah, yang sampai kena pandai saya menyanyi noh. Ha, ah, selalu menyanyi ni. Ha, ah, selalu nyanyi ni ya. Ah, karaoke selalu kot.
1: Bolehlah gagah.
0: Boleh gagah noh. Ada karaoke sekolah ke, awak pergi tempat kerja ke apa ke.
1: Macam tulah.
0: Ha, di rumah aja. Alright, terima kasih nah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, ha, itu dari kita dari Langkawi, ha, yang sampaikan dari lagu Gelombang. Oh, bergelombang tu, bergelora tu. Ha, tapi okeylah, suara dia sedap juga masuk. Ha, okey. Kita tunggu lagi kalau ada siapa-siapa masuk. Sementara tu kita dengarkan sebuah lagu lagi, lagu daripada Khalifah lah. Aku dan

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Malaysia ni tempat kita lahir, tanah tumpah darah kita, tempat kita membesar, tempat cari rezeki. Jadi janganlah lupa jasa orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita hari ini. Nikmat aman ini kita yang rasa hari ini. Kita jaga elok-elok untuk anak cucu nanti. Selamat Hari Kebangsaan dari saya, Syahrul Fadli.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
3: Anda ingin cabar mereka?

0: Bali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, Kira Okey. Ha, kita ada anak panggilan. Okey, dari Dain 2. Okey. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dari mana ni?
3: Dari Jinjang, Cik Fidel.
2: Hah? Ya, di Jinjang.
3: Dari Tunjang.
2: Tunjang, oh Jitra. Okey, okey, okey. Ha. Ha, lagu apa ni? Lagu apa ni? Perempuan lagu suka idaman dengan gelombang ni dah. Ha, dua tu.
3: Ha, kat Moh ni nak lagu bebas boleh tak? Sebab kan kita kan nak sambut merdeka kan.
2: Oh lemak, lagu bebas pula tak ada lah. Lagu-lagu kemerdekaan ni tak ada. Oh, dia ada malam ni Zuraida, Cinta Kristal juga idaman dengan gelombang. Perempuan juga idaman ha, dengan lagu gelombang.
3: Tak apa, saya dengar dia tadi sebab itu semua lirik dia tak apa-apa nak cakap lah. Cuma nak minta lagu bebas lah. Orang kata apa ni, kan kita nak sambut merdeka, nak nyanyi lagu Bahasa Merdeka lah. Aisyah
2: Bahasa Merdeka lah, mak mana ada. Kami tengok saya cari saat tak ada pasal dia ni. Bahasa Merdeka mana ada. Kalau ada insyaAllah kita cari tengok. Kalau ada insyaAllah kalau tak ada tak boleh buat apa lah.
3: Tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Okey, nak minta lagu pun ni bagus juga kan. Nak di, tapi tu dia lah. Kita cuma cuba kan. Buat macam mana kan. Okey. Boleh telefon kami di talian ya, untuk anda semua pada malam ini. Itu di 04-1-04-71-3037 04-1-04-71-7608. Ada lagi? Ustaz, ada lagi? Oh. Okey, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya.
4: Canji ni.
2: Okey, ada video. Okey, Canji. Dari mana ni? Dari mana ni?
4: Pulau.
2: Oh, okey. Nak bertanya lagu apa ni, Mas Zat? Bagi tahu.
4: Zuraida.
2: Hak Zik punya ke nak hak yang tu punya?
4: Yang Azul yang Zik punya.
2: Hazik punya? Okey. Tak apa. Sama stand by lah. Alright. Dah makan semua dah no? Cuaca sana alright no?
4: Makan dah.
2: Okey, stand by. Alright. Ni dia.

Pasok lagi. Buka-buka lagi, tak habis lagi. Tunggu Zat. Muzik bass tu. Okay, kurenung.

0: Ah, habis dah? Oh, dekat tu dah. Oh, okey. Terima kasih mencuba. Terima kasih abang kita mencuba dari Langkawi sana. Apa pun terima kasih. Dekat tu je tak lebih dah. Lupa dah aku. Tak apa. Kita mencuba lagi. Jangan malu, jangan segan. Itu saja. You try. Ada lagi. Masuk lagi. Don't worry. Kita fight malam ni. Alright, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, dari mana abang? Nama siapa abang?
1: Mabuk
0: nama tu. Mabuk ah. Alright. Ni lagu apa ni?
1: Cinta Kristal
0: ni. Cinta Kristal. Ah, ni memang cabak ni. Bagus the shot ni. Okey, standby lah. Makan dah lah.
1: Yeah, right.
0: Alright, standby. Nama siapa dah ni?
1: Makpun.
0: Alright, standby. Ah, ni dia. Dengar dulu ah. Ah, tadi saya kata masuk tu. Alright.

0: Okay. Alright, Puan Hati ya. Macam mana lah? Oh, habis dah. Oh, letak dah. Okay, itu dia. Cinta Kristal letak tu. Dia tunggu Zat. Buat macam mana? Jadi mereka dah mencuba yang terbaik. Bagus. Ada semangat semua tu kan. Semangat hari Ahad. Sebegitulah. Tapi tak apa, don't worry, be happy. Kita dengarkan terpaksa lah apa-apa lagu-lagu pelan-pelan, insyaAllah. Don't worry lah ya. Sementara tunggu panggilan, panggil lagi. Masuk banyak. Okay. Masuk banyak. Okay. Lain satu. Okay, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, dari mana ni?
1: Dari Kedah juga lah.
0: Kedah di belah mana tu?
1: Jitra
0: lagi. Okey, lagu apa ni? Ini lagu yang kita ada buka ni, Sugar Idaman dengan apa ini, nama ni? Gelombang.
1: Saya nak buat komen sikit boleh? Untuk komen sikit.
0: Komen apa? Komen.
1: Ini pun beat dia kan? Kenapa tak bebas lagu orang bayar
0: nyanyi? Dia kena letak lagu siap-siap lah. Kalau bebas susah nak cari lagu jenis merakau.
1: Tak, orang senang pilih lagu apa boleh lah nyanyi.
0: Sebab sini kami ni ada yang edition yang letak siap-siap dah. Nak buka lagu hak lain tak boleh dapat dah.
1: Mizi bagi bebas.
0: Mizi bebas lain. Dia lain. Dia pun dia bagi dia bebas.
1: Dia mana?
0: Dia biasalah. Dia kami bertukar-tukar wajah sikit. Jaga apa?
1: Minta ke depan ni bagi bebas. Senang
0: Nak menyanyi. Bebas dia sebab kami dah letak siap-siap sini lah. Letak dia semua siap-siap tu. Okey. Alright. Terima kasih. Line 2. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Ya, dari mana ni?
2: Ini nak undi ke belum?
0: Dari mana ni?
2: Dari Sarawak, Kalinda ni. Dia sudah 3 penyanyi kan, nak undi ke tidak ni?
0: Ada penyanyi lagu tidak ada penyanyi. Boleh karaoke.
2: Bukan ini karaoke sajalah, tak diundilah.
0: Taklah karaoke lah, karaoke sajalah, suka-suka lah, karaoke lah.
2: Kalau macam tu, kakak nak bawa lagu Surga Itaman.
0: Boleh. Mari, kita bagi. Okay. Dari jauh tak apa, kita kami okay. Orang Sarawak, kami tahu punya. Kita okey.
2: Ya. Kakak nak minum air dulu.
0: Nama siapa ni?
2: Kak Linda.
0: Tak apa. Okey. Minum air dulu. Okey, standby ya Kak Linda dia orang Sarawak. Sarawak ke mana ni? Kuching ah?
2: Dekat Semerahan.
0: Semerahan. Ui, jauhnya. Okey, baik. Standby nah.
2: Ini besar deh, besar.
0: Okey. Au.
2: Dipersembahkan.
0: Okey. Lagu Surga Idaman.

0: Oke. Right. Cantik. Okay, terima kasih. Ah, oke, okay, itu dia. Kak Linda kita ada dari Kota Samarahan. Ui, jauh no, di Senok no. Kami saya orang Sarawak sana no. Au. Okay. Kami orang Sarawak, kami orang Kedah. Amboi. Hai, dah sangat sungguh ha. Depa memang nak buat karaoke tak apa. Kita okey saja, tak ada masalah. No, semua depa masuk kita kata dah siap dia suara dia bagi tahu. DJ bertugas, selamat bertugas. Terima kasih Ain Rahim ni Rahim bagi kami orang. Terima kasih. Dia bercakap nak buka lagu open. Tapi kita semua kita buka lagu yang ada lah. Jamizi nak buat lagu open semua. Hari ni kita boleh letak set-set lagu kan. InsyaAllah kalau lagu open semua ni kita tak tahu lagi kalau lagu ada, karaoke ada, tak ada. Kita cuba tengok lah. Terima kasih yang hubungi kami. Waktu sekarang menunjukkan pukul 10.40. Sementara tu saat kita dengarkan sebuah lagu untuk menunggu yang mana lagi masuk. Oh, ada lain dua masuk ke? Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Ya.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Salam. Ya, dari mana ni?
1: Kak Liza dari Pendang. Saya dari yang Langkawi tadi.
0: Langkawi tadi. Yang sampai lagi gua apa tadi tu? Gelombang.
1: Gelombang
0: tu pilih yang tu lah. Yang tu.
1: Terima kasih, DJ.
0: Baik, sama. Dia pun ada pilihan lah untuk pada malam ni. Jadi kita dah tahu dah. Dia pun nak pilih gelombang, dia pun nak pilih siapa lagi? Gelombang dekat Sarawak tu ada seorang, Langkawi, dari Kak Linda. Kak Linda ada juga dari Sarawak dengan lagu Surga Idaman. Okey, nombor 2. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Habis dah. Okey, tunggu sat. Ni tak mau dah. Kita apa. Okey, lepas tu kita ada lagi tadi dari Abang Pun, dari Merabuk, lagu Cinta Kristal. Pilih mana ni sat? Okey, kita tunggu sat. Baik. Okey, baik.
2: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dari mana ni?
2: Along Johan.
0: Along Johan.
2: Dari Jitra, Taman Mada Baru Daraman.
0: Okey, Jitra Taman Mada Baru Daraman. Ha ha ha.
2: Ya, Along Johan undi Kak Linda.
0: Kak Linda.
2: Kota Samarahan, Kuching, Sarawak.
0: Ya, Sarawak kita, orang Kedah.
2: Ya, orang Kedah. Okey.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Bye, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak dengar. Dia nombor satu. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di sana talian?
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, salam. Oi, tukar ni. Okey, dari mana ni?
3: Yo, this is Osman Gubai from Penang.
0: Pulau Pinang. Alright. Pilihan siapa?
3: Pilih Linda Sarawak.
0: Linda Sarawak. Okey, dua orang dah pilih dah.
3: Dekat
0: goodbye. Terima kasih. Tu dia pilih Linda Sarawak dah, tiga orang pilih dia dah. Gelombang seorang abang ni tadi. Dari Gelombang dari Langkawi tadi. Alright, itu dia. Nampaknya pilihan depa pilih siapa tadi. Abang Cinta Kristal dapat lagi dari Merbuk tu. Merbuk. Right. Pilihan ada lagi dia pun. Okey, kita dengar san. Okey. Baik. Assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Salam, ya.
4: Ni Mak Ngah ni.
0: Mak Ngah. Okey, pilih siapa tu?
4: Hak Sarawak.
0: Hak Sarawak. Kak Linda kita ada tiga orang, empat yeah. Orang minta dia lah. Alright, terima kasih.
4: Yeah. Okey. Sama-sama.
0: Alright. Okey, yang talian satu pilih siapa? Tak ada. Alright, kita tunggu sat. Ramai yang pilih Kak Linda ni pada orang Sarawak, empat orang dah. Kak Linda dia Sugar Idaman memang seronoknya sungguh. Dah masuk lagi.

0: masuk lagi. Okey, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya. Ha, pilihan siapa ya tadi? Gelombang ke?
1: Kak Linda.
0: Kak Linda, 5 orang dah. Alright, lagi?
1: Satu
0: lagi.
1: Ha, dah pendang ni Kak Kis.
0: Okey, okey, pendang noh. Alright.
1: Bye.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, abang. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Ya. Pilih siapa abang?
2: Saya pilih dari Langkawi.
0: Langkawi, baru dorang baru.
2: Gelombang.
0: Gelombang. Alright, terima kasih bang.
2: Assalamualaikum. Okay,
0: ah, okey, tu dia. Dorang ni 5 orang dah ni. Ada dari Sarawak, orang jauh ni. Ah, di kota-kota Samarahan. Samarahan. Dahsyat ni orang Kedah ni. Asyik orang Kedah. Ada lagi. Okey, baik. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Pilih siapa ni?
3: Saya pilih Darling I Love You dari Sarawak.
0: Sarawak, okey. Sarawak, 6 orang dah minta. Dari mana abang ni? Okey, alright. Baik, assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, salam. Ha, dari mana ni?
4: Kalung, Alok Janggui.
0: Alok Janggui, alright. Pilihan siapa?
4: Mida Langkawi.
0: Mida Langkawi, okey, dah 3 orang dah. Baik, terima kasih ya. Ah, dia apa pilih 3 tu dia. Nah, challenge ni challenge. Ni 6 orang lah. Ni masuk 3 orang. Tu dia. Challenge. Nampak lah Kota Separahan tu jadi champion of the screw malam ni. Kita tunggu. Ah, 11 4. Ada lagi masuk. Tak ada nak tutup. Ah, masuk ni. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya. Yeah.
5: Hello.
0: Ya, yeah, hello.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Salam. Ya, yeah, dari mana ni?
5: Kak Hajar Lijah dari Sungai Perak.
0: Sungai Perak, pilih siapa tadi?
5: Pilih Linda Sarawak.
0: Linda Sarawak, dah 7 orang dah minda. Okey, baik, terima kasih noh.
5: Sama.
0: Alright. Tanya lagi sama tu. Okey, baik, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah ya habibi. Duduk mana ni? Kat laut ke?
6: Duduk Bukit Besar.
0: Bukit Besar. Okey. Pilih siapa?
6: Linda Sarawak.
0: Kak Linda juga daripada Sarawak. Surga idaman. Ya. Oh, okey, baik. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tu dia ramai pilih Kak Linda nampak. Ya, dia champion. Tak ada bagi apa. Lebih bagi apa setiap kan. Ah, ada lagi tu pun. Cantik, kita tunggu. Don't worry baby. Yes, okey. Assalamualaikum.
7: Yo, assalamualaikum. Selamat malam DJE.
0: Eh, DJ Pidot, DJ Pidot. DJE tak nak bagi.
7: Tidak, DJE ganti tu kan. Okey, alright. Ah. Yo, buatlah. Ni. Yang tadi gelombang tu siapa ni?
0: Tu dari Langkawi.
7: Okey, alright, Langkawi.
0: Ambil Langkawi, alright. Terima kasih.
7: Dari Juru, Pak Su,
0: bro, Juru. Alright, terima kasih Pak Su.
7: Ya, baik.
0: Assalamualaikum. Alright, dia pilih seorang. Lawan. Ni 4 orang baru. Tu dia ada buat pilihan. Ada pilihan noh. Kak Linda. Linda Lam. Okey, lagi. Sat, kita dekat Sat Linda satu. Okey, Assalamualaikum. Okey, tunggu Sat. Okey, baik. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari mana ni?
8: Pasir
0: Tim. Tim, okey, baik.
8: Saya pilih Langkawi.
0: Okey, 5 orang dah ambil.
8: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Alright. Kita tunggu Zat. Okey, baik. Assalamualaikum. Tunggu Zat lain masuk. Bertalu-talu masuk. 15 minit lagi pun. Dia ni akan lagu Syurga Idaman tadi. No? Lagu Syurga daripada Azizah Muhammad. Masuk lagi. Baik. Okey. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
9: Salam.
0: Ya, dari mana ni?
9: Tandok.
0: Tandok, alright, depan ni je. Alright, nombor siapa orang?
9: Ya, nombor dua.
0: Nombor dua. Pilih mana, gelombang kah tadi Kak Linda tu kah? Rampun
9: gelombang,
0: kah?
9: Gelombang.
0: Okey, dah 6 orang lah masuk. Alright, terima kasih
9: Rampun. Okey,
0: sama. Alright, itu dia. Tadi minta, Sat. Oh, tak. Tunggu, Sat. Masuk bertalu-talu tadi tu dia. Nak lawan dah. Oh, malam ni fight sungguh noh. Langkawi dengan dengan apa nama Kota Kak Semarahan. Okey, baik. Baik. Assalamualaikum.
10: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, salam. Dari mana ni?
10: Ni dari Tanjung Bendahara.
0: Tanjung Bendahara. Okey, pilihan siapa? Fight ni, Kak Linda ke Gelombang?
1: Jadi. Saya pilih ni Zuraida.
0: Zuraida.
1: Namamu. Ah, Cik Mat Langkawi.
0: Cik Mat Langkawi, Zuraida. Okey, baru dia seorang masuk. Baik, terima kasih. Ah, tu dia baru seorang. Okey, baik dah dorang Cik Mat Langkawi. Ah, Cik Mat tadi pilih Zuraida. Wah, depa dengar ni pilihan depa. Jadi duk ranking sekarang ni Kak Linda dari Sarawak, ah, masuk lagi. Tengoknya sat. Ah, okey, baik. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Kak Yan di Tiga Jah.
0: Kak Yan di Tiga Jah. Okey, selection siapa ni malam ni?
1: Kak Linda.
0: Kak Linda. Okey, 9 orang dah pilih. Alright, terima kasih.
1: Okay.
0: Sama. Ah, 9 orang dah lawan dengan kak kita abang-abang kak kita dari Lor Langkawi, Gelombang. Ah, tu dia. Dia tunggu sat. Ah, Cik Mat pun sempat satu. Ah, dengan lagu Zuraida tadi. Terima kasih, terima kasih. Ini kalau daripada mai walk in ni jenuh gak ni nak pilih ni kan. Ah, tapi kita tengok keberanian depa nyanyi dalam telefon ni bukan senang kan? Dengar lagi nak nyanyi nak masuk tempo dulu kan. Ah, tapi kita suka-sukalah eh. Nyanyi kira okey lah kan. Suara clear kan. Macam itulah tak nak kata nak cakap. Ah, mana yang hantar kiriman WhatsApp ni nak telefon tak boleh lah, tak boleh nak angkat. Terima kasih banyaklah eh. Ah, yang hantar di talian ni kita boleh kira lah. Ah, ramai yang mengundi. Daripada Kak Linda kita dengan lagu Syurga Idaman 60-an. Memang jadi orang berterap, orang lama memang amat menyukai lagu ni. Dan lagu Gelombang nombor 2 dengan orang cakap apa dari Langkawi tu, 6 orang. Manakala Cik Mat Lagu Zuraida seorang pun. Itu dia kita dapat kongsikan untuk hampa semua mentara tu. Nanti insyaAllah saya akan siarkan lagu. Kita tengok lagu apa balik. Okey, tunggu sat sementara nak masuk balik. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Kefri sat sementara sat noh.

0: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
1: Okey, terima kasih, terima kasih. Sat, kita buka talian. Tunggu Sat. Line 2. Alright, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian ni? Dari mana?
2: Ni Hamid Harun dari Kemaman.
1: Kemaman? Hui, Terengganu sana no. Okey, pilihan siapa tadi? Pilihan siapa tadi?
2: Pilihan Linda Sarawak.
1: Linda Sarawak. Okey, 10 orang dah ambil dah. Okay. Terima kasih Kemaman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tu dia. Nandang di Terengganu teringat keropok leko depa. Yeah. Kalau Terengganu lah, tak ada keropok leko. Losong lah bagai apa kan. Kalau ambil Pulau Tubar baru-baru ni, keropok leko sana pun boleh tahan juga kan. Pulau Tubar sana. Yang selain juga cari beronok. Cari beronok ni memang teringat kenang-kenangan dulu. Okey. Dan kita pun lagi 5 minit lagi. Dan untuk tadi ya dah telefon semua bagai. Lagi gelombang dapat difahamkan nombor 1. Pilihan ramai Syurga Idaman daripada Kak Lida, dia kata Samarahan. Tu dia dengan lagu Syurga Idaman. 10 orang pilih mereka tadi. Antara gelombang pula seramai 6 orang. Selain itu juga nombor 3, Cik Mat dengan lagu Zuraida. Apapun insyaAllah jumpa lagi pada minggu depan. Apapun malam ni kita cuba-cuba buat. Tiba-tiba orang cakap apa, bertukar hari, kita tak ada tengok jadual. Tiba-tiba kerja hari ni kan? Jadi kita buatlah yang terbaik. Okey, dengarkan sebuah lagu daripada untuk malam ni, Kira Okey. Jumpa lagi pada minggu depan dengan Jangan Kau Rayu daripada Salim. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih mana yang undi kami, yang hantar kiriman telefon semua. Terima kasih tak terhingga.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hambali bin Hashim. Bagi saya, jadi anak Malaysia ni satu kebanggaan. Walaupun kita ada macam-macam bangsa dan budaya, kita tetap boleh hidup aman sama-sama. Sempena 31 Ogos ini, mai sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan tunjukkan kita sayang kat negara kita.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Okey, Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa bersama dengan DJ Firdaus. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda. Ha, sampai dah nak like kat 20k dah ni. Terima kasih yang share sebelum saya. 40 orang dah share untuk pada malam ini di TT Kedah FM. Mungkin ketika ni orang cakap menjadi trend lah. Ha, trend untuk semua. Dari senang sikit maklumat pun sampai laju lah kan. Apapun orang cakap buat hari ni. Dan kita nak tahu juga apa yang terbaru ni nak tahu eh. Iaitu mengenai okey baik. Mana ni okey. Yang mengenai di aduh nak cakap mudah meh. Ha sat. Okey, yang mengenai kawasan belukar seluas 28.3 hektar di Jalan Persiaran Mendini di Iskandar Puteri, Johor. Ha, terbakar hingga kini proses pemadaman masih diteruskan. Jadi video kebakaran yang belukar terletak jauh turut tular di media sosial. Jadi Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor memaklumkan 16 anggota daripada Balai Bomba Penyelamat Iskandar Puteri dan skuad digerakkan ke lokasi menggunakan 2 jentera dan kenderaan utiliti sejurus menerima panggilan petang tadi ya, 5.50 petang. Jadi dan sehingga jam 9 tadi operasi masih diteruskan. Dan itu yang terbaru juga dapat kita gunakan. Depa kita bagi tahu yang terbaru yang sensasi juga ya. Jadi kita nak tahu juga yang terbaru dapat kongsikan. Dan selain itu juga nak tahu juga sebab okey mengenai putra siapa ni nak tahu juga. Mia Ghazali raih emas di dan pingat emas pada penampilan terakhir di pentas Sukma Selangor. Jadi penutup buat atlet Muay Thai Selangor iaitu Putra Abdullah Muhammad selepas menewaskan wakil Pulau Pinang Muhammad Hakim Nordin 36-19 dalam aksi final kategori 57 hingga 60 kg hari ini. Sementara untuk bagi di Kedah pula turut meraih gangsa difahamkan tu gangsa tengok depan ni foto pada RTM. Dan dan terakhir disertai oleh putra. Dan selain juga Mia Ghazali raih emas juga untuk Muay Thai. Dan atlet Sarawak no? Emily Ling Zulfika Kelim Mia Ghazali meraih emas pingat Muay Thai kategori wanita 42 hingga 45 tahun. Okey, 42 hingga 45 kilogram tahun tak dah. dan menewaskan wakil Johor Damian Husna dengan 34-33. Oh, fight terus yang sengguh ni. Dan itu kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Stephen Manhattan ini cukup menyaksikan 12 kategori pertandingan 5 hari bermula 19 hingga 23 Ogos. Tamat pada hari inilah. Besok dah hari aksi terakhir. Dan manakala Kedah dapat berapa dah setakat ni, kita difahamkan tadi 14 pingat yang kita dapat kongsikan untuk dapat setakat ni yang kita dapat ketahui ya, jumlah kutipan yang terbaru nanti kita tengok upload sat. Jadi 14 22 Perak 45 gangsa di semua keseluruhan 81 masih lagi kedudukan nombor 12 nombor 11 Perlis 17 pingat emas 10 untuk kedudukan Melaka dengan 19 pingat emas. Pahang nombor 9 28 emas, Sabah 30, Perak 30 emas, Johor 36 emas. Pulau Pinang sebelah kita aja 38 emas, Sarawak 40, Terengganu nombor 3 41, Lefs Ketuan 50, Manakara Selangor Tuan Rumah 97 emas dengan kutipan dia keseluruhan 237 dengan Perak 71 dan Gangsa 69. Tu dia jenuh lah. Banyak lagi manakala di bawah Kedah dan Kelantan 14 emas, manakala di Negeri Sembilan nombor 7 nombor 14 dengan 7 emas, dan Brunei masih lagi tidak dapat emas dan hanya mengutip 4 perak dan 6 gangsa dengan 10. Itu dia kita dapat kongsikan. Dan terbaru kita dapat emas tu yang orang cakap apa, yang terbaru tu dapat rugby lah, 7-11 akhirnya setelah 20 tahun akhirnya mendakat emas dengan menewaskan Perak 14-12. Begitu dramatik tadi. Kita tengok dalam video, siap sujud syukur lagi ya. Tahniah-tahniah buat skuad muda kita. Jadi itu dia yang kita tunggu-tunggu. Jadi pelapis mereka ni insyaAllah mungkin di kedai setengah tu akan dipilih untuk ke peringkat seterusnya, untuk pergi ke depan lagi untuk wakil kebangsaan. Peluang kerjaya ni ada meluah. Kalau menganggotai kelab-kelab ni insyaAllah boleh survive. Kan, kena sebab apa, dia ada keminatan, passion nak sertai ni. Bukan senang kan, dia kena ada passion, ada orang kata semangat. Hidup kita ni kena ada semangat, insyaAllah akan boleh diteruskan. Okey, cintaku sampai ke Ethiopia, lepas tu lagu daripada Ria Resti Fauzi, Lelaki Ni Anwar Zain, serta dari yang tak tengok saat lagu daripada Hoi Hoi Dandut lagi daripada Ani Mayuni. Santai 612 #damaikan jiwa.

jiwa. Okey, santai 6.12 kita dah mainkan jiwa. Dah lagi 10 minit lagi kita akan untuk relay ke National FM. Terima kasih buat rakan untuk bagi penyiar pada hari ini, bantu pencitraan, iaitu Karudi Razak dan juga Syukri untuk pada hari ini. Terima kasih, terima kasih. Tak terhingga, orang cakap hari ini video seronok sangat. Bukan seronok kata, hari ini hari Ahad kita bagi dah. Orang cakap apa, lepaskan semua. Duduk dalam ni sejuk, orang tak tahu. Kan? Terima kasih yang tag-tag like ni sampai 32K dah ni. Yuzalifah lagi. Ramai yang tak kiriman macam-macam ni daripada seluruh negara, seluruh dunia. Hong Kong ada, Kemboja ada. Lagi London, Los Angeles, dari Batam ada, di Kemaman ada, di Kota Samarahan pun ada. RTM klik orang cakap mendunia sekarang ni, boleh download untuk dengarkan Kedai FM. Apapun, saya dah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok pula. Untuk jual dan juga sebenarnya Maulidul Rasul ni juga. InsyaAllah. Apapun, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau disat patah, harap jangan simpan di dalam peti. Jumpa lagi semua. Jagalah diri anda di mana jua anda berada. Jagalah kesihatan anda, kerana kesihatan anda adalah nombor satu dalam kehidupan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Mengapa harus berpisah dari Aero? Jumpa lagi. Bye.

0: Radio Sembilan Kedah FM. Mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini. Dan hari ini saya akan anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu penawar rindu daripada Abbott tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa kiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, eh. Jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh Perak. Selamat tengah malam semua. Moh koma dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Ada juga lain-lain. Ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertukar di Radio Nasional FM terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Su juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izzy yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok, ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Geng Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian, Nasional FM sentiasa di hati.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itulah tadi persembahan dari Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, anda boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada ujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998, dan komposer untuk lagu ini ialah Jatin Latif. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya dapat baca tadi, lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada Kak Ita, kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Dah pukul 2:18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggolik-golik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burun Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur, semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia, ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBH. Ada Muhammad Wahaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaf juga terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Rose, Linda Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Radi, ada Ainun Man Isa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi ya. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menari. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menari. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hei, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat message dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng burung hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni, ramai lagi, kejap saya sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Usin Lima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah, nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh Liu Ailio saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana. Kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan tengok. Saya ada salah cakap ke kan? Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan? Ahli keluarga? Kucing? Atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masuk sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau. Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni, pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya, cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan pakej lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar. Cepat betul masa berlalu kan? Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang, mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan. Yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan, hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih, berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi, seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil birr, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar hari ini, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal, dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, yang ini duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, yang ini benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seseorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku redha wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku redha wahai Tuhanmu. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga-moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi yang dikongsikan, sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadangkala kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diridai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampaikan. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Sadaqallahul azim.

0: perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah, tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok, lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah, tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila, tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni, tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu, gaji dia mungkin minimum sahaja. Tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Tepat 6 pagi.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedai FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi, woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim. Aktif 6.10 #RancakBerbisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Bas?
0: Sihat, alhamdulillah.
2: Kita nak tanya juga untuk pagi ini kepada anda semua, Ibas. Saya Nazri Manasya DJE
0: dan juga saya BZZ Bas Basira Baharom. InsyaAllah Ibas akan temani anda 6 pagi hingga detikkan 10 pagi nanti.
2: Ya, insyaAllah.
0: Jadi hari ini berapa Ogos Ibas?
2: Hari ini kita bersama di 24 Ogos bersama dengan
0: 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pertemuan kita di hari Isnin dan juga masuknya waktu solat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 6.3 minit pagi bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Alhamdulillah. Jadi selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Kita takkan lupa tarikh hari ini sebab apa, kita menunggu nanti untuk tarikh esok. InsyaAllah esok Bas akan konti seorang, banyak perkongsian daripada Bas sebenarnya. Jadi untuk hari ini juga kita akan sambung selepas ini. Terus melekat bersama kami di Aktif 610
0: #RancakBerbisa.

bila kita sebut tentang narsisistik ni kan, perkataan tu sangatlah viral lah sebenarnya kan. Betul. Semua orang sebut perkataan tu, senang-senang saja disebutkan. Jadi kalau kita nak faham, narsisistik ni lebih kepada corak personaliti. Dia corak personaliti yang setiap orang tu mungkin ada sedikit, tapi dia adalah satu corak personaliti yang menunjukkan, kita cakap corak personaliti yang mungkin kurang sihat sikit, di mana seseorang itu dia mempunyai rasa bermegah diri yang berlebihan. Yang berlebihan, dan kemudian dia sentiasa mengutamakan diri sendiri secara berlebihan. Dan pada masa yang sama, mungkin dekat sini kita cakap dia kurang empathy. Dia bukan tak ada empathy, dia kurang empathy kan, kurang empathy terhadap orang lain. Dan pada masa yang sama, kita nampak individu-individu yang mempunyai corak personaliti narcissism ni ataupun narcissistic ni, dia lebih kepada nak dapatkan pujian, validasi yang berlebihan. So itu secara ringkaslah tentang apa itu narcissism ataupun narcissism.

0: Jam 6.10.
1: Aktif 6.10 hashtag rancak berbisa.
2: Ni satu lah perkabaran yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar Kedai FM semua waktu ni. Ni cerita di Langkawi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM laksanakan pelayaran ihsan membawa seorang remaja lelaki yang parah dan kemalangan jalan raya dari Pulau Langkawi ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alustar semalam. Itu Muhammad Amin Syafuan Ahmad Zamri, 19 tahun, sebelum itu menerima rawatan awal di Hospital Sultanah Malaya, ya, di sana sebelum dirujuk ke HSB untuk rawatan lanjut. Jadi apa yang kita nak katakan, terima kasih APMM bantu pindah remaja parah kemalangan di Langkawi ke Alonstar.
1: Okay. Itu dia mengenai dengan kemalangan. Nanti bahasa kongsi pula mengenai dengan gelombang haba.
2: Gelombang haba
1: dan juga kemarau ni.
2: Semalam kita jerebu.
1: Semalam jerebu.
2: Tengok Bang Husin pun duk batuk. Kita tanya dia, Bang Husin main naik apa? Naik motor. Lepas tu tak pakai pelitup muka ke? Tak. Lepas tu dia buat serius dengan Abang Husin dengan kita.
1: Kalau batuk-batuk tu tak boleh main macam.
2: Tak boleh. Itu cakap buat pergi elok dengan kita Abang Husin kan. Kita tanya elok.
1: Dia kena macam tu lah Cik Husin.
2: Okey. Saya kira dah lagi berkabaran.
1: Okey, lepas ni bersama dengan Ibas di Aktif 6.10.
2: Hashtag rancak berbisa.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
2: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM. Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Okey, baik, kita FM Mesra Harmoni. Kalau tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan abang-abang APM kita. Okey, Abang Fahmi kita. Okey, alhamdulillah lah. Dari Langkawi yang sanggup bersama dengan kita juga bawa apa sakit dari Langkawi ke sini. Anak muda kita yang berlaku kemalangan di sana kan. Okey, terima kasih Abang APMM yang bersama dengan kita juga mendengarkan kita waktu ini dalam perjalanan nak pergi kerja ke ataupun yang tengah kerja ke waktu ini. Duty 24 jam ke, selamat bertugas buat anda. Tak kira siapa saja yang bertugas pada hari ini. Okey, ada lagi yang kita rekosi, Kaibas?
1: Ya, dan juga untuk anda semua ni, gelombang haba dan kemarau jejas pertanian. Bukan setakat di Malaysia tau.
0: Di mana?
1: Di luar negara pun sama juga.
0: Luar negara?
1: Di Eropah.
0: Eropah?
1: Gelombang haba dan juga kemarau berpanjangan menjejaskan sektor pertanian dengan kerugian ekonomi dianggarkan mencecah kira-kira 180 bilion.

0: euro.
1: Sebab tu
0: 80 bilion euro.
1: Oh, dia.
0: Tu di negara luar kan, Malaysia pun dah nak orang kata apa ni, perubahan cuaca, super El Nino, akan jerebu dan sebagainya. Negara luar pun tak terlepas, tak apa ni, yang kata terkesan jugalah dengan gelombang haba dan juga kemarau berpanjangan ni.
1: Okey, nanti kita akan maklumkan juga kepada anda berkenaan dengan IPU di Negeri Kedah Darul Aman. Tapi sebelum tu juga, kalau kita tengokkan disebabkan apa yang berlaku, yang terjejas teruk lah di kawasan Serian, Kuching, Seri Aman, Samarahan di Sarawak, Johan Setia di Selangor, Sungai Petani, Kedah dan juga di Teping, Perak kan. Kalau kita tengok apa yang berlaku berkenaan dengan jerebu yang sekarang ni melanda di kawasan utara Semenanjung juga. Dan juga ada dikabarkan pada 9 jam yang lalu 10 kawasan di seluruh negara rekod kualiti udara tidak sihat. Itu yang dilaporkan. Jadi semua tu anda kena tunggu, nanti kami akan kongsikan bersama dengan anda di Kedah FM. Okay? 2.83 hektar belukar di Iskandar Puteri terbakar. Operasi pemadaman masih dijalankan. Mungkin kemarau di sana, Abah. Sama macam kita juga.
0: Kebanyakan negeri rata-rata mengalami keadaan cuaca panas ni kan, dan juga cuaca yang tak menentu ni. Okey, dan kita beralih sikitlah ke hiburan sikit. Tapi bukanlah hiburan sangat. Kita nak cerita mengenai dengan susah payah seorang pelakon ni. Kadang-kadang tu pelakon ni dia menyentuh hati Abah juga. Rakyat Malaysia, Abah rasa. Kan mengenai dengan seorang pelakon apa, Emiza Adnan ni. Okay, kalau kita tengok sebelum-sebelum ni anak dia meninggal kan sebabkan kanser. Lepas tu anak dia seorang lagi pula kanser juga disahkan. Dan baru-baru ni Allah uji lagi dengan suaminya kritikal. Dan terpaksa ditidurkan di hospital Kuala Lumpur HKL akibat paru-paru berair dan juga tekanan darah tinggi. Doktor kata mungkinlah nak bagi rawatan yang cukupnya untuk suaminya. Dan kita sama-sama doakanlah supaya Emiza Adnan ni diberi kekuatan kan. Dan juga satu kisah dia tau, yang Bas terkesan tu, dia selalu hantar WhatsApp kat anak dia walaupun dia tahu anak dia dah meninggal dunia. Walaupun tak boleh nak balas, tapi dia kata itulah salah satu cara untuk hilangkan rindu
1: Tuhan. Itu dia kan, cara dia.
0: Tak balas pun tak apa. Allahu Akbar. Ujian masing-masing kan.
1: Memang setengah orang kata tak apalah, sabar banyak-banyak ya. Baca lah apa-apa yang sedekah kat dia. Tapi tu cara dia, dia boleh selesaikan macam tu. Kalau kata dia boleh macam tu, memang kalau ikutkan baca Quran dan sebagainya, memang dia baca.
0: Baca memang yang dia tu baca. Memang takkan nak kongsi dengan orang kan.
1: Ini cara dia macam tu lah dia kata. Okay, baik. Untuk anda juga, satu lagi di Indonesia, hubungan negara jiran, hubungi negara jiran susulan risiko jerebu rentas sempadan. Ini Jakarta. Kerajaan Indonesia telah berhubung dengan negara jiran mengenai potensi kesan jerebu rentas sempadan akibat kebakaran hutan dan juga tanah di negara itu. Menurut Menteri Setiausaha Negara Indonesia. Dan semalam juga je sempat tengok di salah satu TikTok lah dari mereka di Indonesia. Kawasan yang dia duduk tu, memang penglihatan dia, jarak penglihatan itu memang dekat sangat. Sebab apa, tak nampak lah jauh tu. Terlalu banyak asap. Bayangkan kita di situ, sampai berapa IPU kita tak pastilah. Tapi kalau ikutkan kita tu memang lemah lah. Sampai perempuan tu pun dia rasa dia memang nak hidup. Dia kata muka tutup lah, memang tak boleh nak nyawa macam tu lah. Terlalu tinggi kan IPU dia tu. Okey, kita doakan yang terbaik untuk jerebu ni juga. Dan untuk anda, jom kita nak ke
0: Ke Angkasa Puri dah ni.
1: Jom.
0: Kan, lepas ni kita banyak perkongsian lepas ni lah. Selepas pukul 7 di Aktif 9.10
1: #rancak berbisa.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: 5 frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi semuanya. Salam bulan kebangsaan kan?
1: Ya.
0: Bulan Ogos, jangan lupa untuk kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cintakan negara.
1: Dan juga untuk anda, esok kita akan cuti. Seluruh Malaysia akan cuti. Kalau kita dulu, tu gaji dulu, dah siap sedia ni dengan baju Melayu, dengan kain sampingnya, dengan pakaian-pakaian yang
0: kita
1: cantik.
0: Kita nak buat apa tu, Ibas?
1: Kita ada majlis perarakan di sekolah. Selawat sebagainya esok kan. Tak sabar ni, walaupun ada cikgu sediakan bihun ni, Ibas.
0: Bihun, orang kata bihun kosong kan?
1: Ayat kotak.
0: Ayat kotak tu pun seronok lah nak
1: pergi. Oh, seronok. Memang semangat kita sebab apa terpilih untuk kali ni. Kami di yang bawa panji tu. Oh, seronok orang tu.
0: Duduk depan sekali tu. Ishlah. Masa tu, Bas sempat jugalah join masa sekolah rendah dulu kan. Seronok. Dan juga kalau kita tengok nanti, dalam perjalanan nak main raja nanti pun Bas akan jumpa sekolah-sekolah yang akan buat perarakan dan juga dia akan berhentikan kereta kita. Stok cikgu dia kata. Sebab nak bagi budak-budak minta.
1: Oh, bukan 4 pagi, 4:30 pagi tu.
0: Bukan.
1: Ah tu. Ada apa? Dah Allah dah bagi kata esok banan.
0: Bukanlah esok. Ah tu.
1: Oh, sebelum-sebelum ni lah. Sebelum-sebelum ni.
0: Sebelum ni kan Bas normal masuk pukul 8 pagi.
1: Bukan di sini lah.
0: Bukan di sini
1: lah.
0: Bukan di sini lah.
1: Ingat di sini. Dah Bas kata tu macam dengan esok sebab esok dia bertugas. 12 Rabiul Awal. Lepas tu dia kata mai tu nanti ada orang tahan kereta sebagainya. Kalau 4 pagi ada majlis perarakan.
0: Kalau hak tahan kereta tu batak memang tak berhenti dah kulang anggap aje.
1: Memang dahsyat lah. Tapi itulah setengah-setengah daripada kita ni kan. Masjid, ada juga surau, tak kira lah komuniti setempat. Untuk daerah juga, sama ada negeri, memang menganjurkan lah sambutan Maulid Rasul untuk kali ini. Dan ada juga yang dikatakan nak buat dengan keadaan yang meriah sangat-sangat. InsyaAllah ya.
0: Ya, bukan macam tu. Memanglah kita buat meriah semua kan. Tak semestinya esok kita nak belaraknya. Kadang-kadang dia ambil masa juga kan. Apa ni, lusa, hari sekolah, macam tu.
1: Oh, macam tu. Yes. Tapi yang ni esok ni dikatakan oleh salah seorang imam kita ni, Man dia kata esok nak mula sambut. Kemudian awal-awal pagi tu kaum-kaum ibu silalah datang, dia kata, untuk nak buat juadah jamuan, dia kata, untuk anak-anak kita ni. Oh, seronok macam
0: tu. Di mana tu Man tu?
1: Man di Kok Diang.
0: Oh, Kok Diang. Masjid mana Kok Diang?
1: Tak pasti pula. Ni dia tak letak pula di situ. Semangat dia kan. Seronok kita macam tu.
0: Nama Man ya tu?
1: Man saja.
0: Semangat tu. Ajaklah di GE sama. Dekat dah kan?
1: Ha?
0: Dekat dah Kok Diang dengan rumah GE.
1: Atau dekat rumah Fifi.
0: Kena ajak Fifi.
1: Kena ajak Fifi. Tapi Fifi esok dah kerja tak?
0: Esok semua kan cuti umum ni Bas.
1: Tak takutlah Fifi. Ni dia macam hang tu ya. Kadang-kadang dia kerja. Kadang-kadang siap poster.
0: Dia pun Bas sibuk. Dia pun sama sibuk dengan Bas lah. Kan tulang belakang kita tu.
1: Dia lah ada seorang tu.
0: Okey. Kita semangat. Nak ke Map Malaysia ni kita untuk mengetahui keadaan cuaca hari ni.
1: Ya, selamat bercuti juga untuk anda esok. Hari ni semangatlah untuk ke tempat kerja. Ada cuti dah hari ni?
0: Ada cuti.
1: Ada dah?
0: Ada.
1: Oi, awal.
0: So, lepas tu apa tu? Esok Selasa kan cuti. Lepas tu Rabu Selasa. BDR. Lepas tu Khamis dia ambil cuti. Jumaat, Sabtu pun cuti lagi.
1: Cuti siapa dia tu?
0: Lepas tu Ahad ambil cuti lagi.
1: Tu dia.
0: Isnin pun cuti umum.
1: Berhenti ya kalau tu. Tak payah nak kerja. Awak sampai teratur.
0: Dia kata, oh, banyaklah dia kata boleh macam tu kan.
1: Siapa dia? Bos dia?
0: Bukan bos.
1: Ha tu?
0: Orang lain lah.
1: Orang lain.
0: Bas lah.
1: Tak pernah nak pitau.
0: Bos mana boleh cuti?
1: Tengok macam nak kata cuti.
0: Nah. Macam tau kan.
1: Macam tau. Ish, Bas ni cakap betul ya.
0: Bas ahli nujum. Okey lah, untuk anda semua terus melekat bersama dengan Ibas.
1: Di mana?
0: Dalam 10
1: Hashtag
0: Rancak Berbisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga kita nak terus ke checkpoint kita lah, itu ke Met Malaysia Negeri Kedah, untuk mengetahui keadaan cuaca hari ini bersama-sama dengan Cik Aizat di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik Cik Aizat, apa abang hari ni?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah Cik Aizat. Kami berempat di sini pun sihat walafiat Cik Aizat.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Bersama dengan Kak Ferry dan juga Abang Husin.
0: Ya. Kalau Cik Aizat seorang je ke hari ni?
2: Ada 2-3 orang sini. Baru masuk kerja.
1: Okay, baik.
0: Jojo, kita nak tahu keadaan cuaca hari ni, silakan.
2: Ya, terima kasih DJ E dan DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula 8 pagi hari ini Isnin 24 Ogos 2026. Bagi seluruh Negeri Kedah di bahagian utara dan selatan, pada sebelah pagi Met Malaysia menjangkakan cuaca berjerebu. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Seterusnya pada sebelah senja dijangkakan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kanan angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Manakala keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Dinasihatkan kepada pendengar Radio Kedah FM supaya kurangkan aktiviti luar dan menjaga kesihatan disebabkan keadaan cuaca berjerebu. Kembali bersama DJ E dan DJ Bas di Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aizat.
2: Sama-sama.
0: Tu dia Cik Aizat. Pesanan Cik Aizat tu yang last tu.
1: Last.
0: Dia suruh kita hati-hati jaga kesihatan sempena dengan jerebu ni kan.
1: Ya.
0: Okay, untuk anda semua yang dengar ni, hati-hati semuanya ya.
1: Okey, semuanya untuk kita sepintas lalu sebelum kita nak teruskan lagi perjalanan kita, izinkan kami di sini untuk menyampaikan lagi berkenaan dengan indeks pencemaran udara yang dikatakan agak tinggi di kawasan utara. Tumpuan kita berikan kepada Sungai Petani untuk bacaan 7 pagi hari ini 24 Ogos 2026 dengan indeks pencemaran udara 155 di kawasan Sungai Petani. Makala seterusnya di kawasan yang kita beri tumpuan untuk zon kuning ya, itu di Alor Stark dengan 145 bacaannya pukul 7 pagi tadi. Itu di Alor Stark. Jadi 145 untuk Alor Stark dan juga seterusnya di kawasan Sungai Petani sebentar tadi. Okey, itulah dia.
0: Sedikit perkongsian untuk anda mengenai dengan IPU di Negeri Kedah kan?
1: Ya.
0: Okey, jom kita berhibur dulu bersama dengan Combi.
1: Combi.
0: Sekejap lagi banyak lagi perkongsian lepas ni. Nak tahu apa dia perkongsian, kena tunggu Cintaku Sampai Uganda. Kedah faham?
1: Cerah harmoni.

0: 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Ya, itulah frekuensi Kedah FM untuk anda dengarkan di kawasan-kawasan anda. Betul tak, Bas?
2: Yes, untuk anda di semua kawasan yang mana kalau kata pendengaran kita tidak jelas berkenaan dengan Radio Kedah FM, anda boleh teruslah hubungi kami ataupun tag di mana-mana media sosial kita, insyaAllah. Dengan pantas.
1: Supaya kami dapat tahu kan apa masalah anda.
2: Okey, untuk anda, sebentar nanti kita akan ikuti rancangan Sentuhan Duha.
1: Jodoh itu rezeki Allah.
2: 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Nur Hidayah Anwar.
1: Dan disampaikan oleh Nazri Mak Nasir.
2: InsyaAllah. Awak jadi kutub kan?
1: Jerbu.
2: Oh, jerbu.
1: Tadi keluar sisat kan yang ambil udara. Tengok, selalu ambil udara yang segar. Keluar-keluar sisat ni, tu dia. Dia tengok putih kan.
2: Okey, untuk Kedah setakat ini dalam pungutan pingat Sukan Malaysia Sukma yang mana kita ketahui, yang belum lagi ketahui, pungutan pingat kita di tangga yang ke-12 setakat ini.
1: Ya. Yeah.

0: Kadang jodoh kan saat yang kita rasakan kita boleh bahagia dengan orang yang kita sayang, rupa-rupanya kebahagiaan itu tak kunjung tiba. Kebahagiaan itu diragut. Sekejap je rasa bahagia. Ha, macam itulah kehidupan kita. Ada yang tahan diuji dengan gelombang perkahwinan, akhirnya mereka berjaya menempuh dan mereka bahagia sampai hujung nyawa mereka. Dan tidak dapat dinafikan juga ada yang gagal berlayar di lautan karam, di lautan. Apapun jodoh adalah rezeki daripada Allah. Pandai-pandailah kita menghargai rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan biarkan diri anda berada dalam keadaan menderita akibat perkahwinan. Sebab ada yang tidak memahami tujuan perkahwinan. Maka berlakulah penderaan, penyeksaan, tidak menunaikan nafkah dan tanggungjawab yang akhirnya merosakkan tujuan perkahwinan itu sendiri. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan mesti mengetahui hak-hak di dalam perkahwinan. Baik hak sebagai suami atau hak sebagai seorang isteri. Jangan kita diam apabila dizalimi. Jangan kita hanya membiarkan diri kita ditindas. Jangan kita diperlakukan dengan perkara yang tidak sepatutnya diperlakukan. Maka kita mempunyai pejabat agama, pegawai-pegawai di pejabat agama yang sentiasa boleh membantu kita. Berjumpalah dengan mereka. Berjumpalah dengan ahli keluarga masing-masing. Berbincang elok-elok. Macam mana kita boleh menyelamatkan rumah tangga kita. Dan andainya rumah tangga kita tidak dapat diselamatkan lagi, mungkin dengan jalan perceraian sahaja. Walaupun dah bercerai, masih lagi ada ruang untuk merujuk dan memperbaiki kesalahan kita. Sehinggalah kalau kita bernikah lain ataupun kita dah habis putus talak pun, kita masih lagi boleh berkahwin semula. Jadi tidak ada halangan untuk kita memperbaiki akhlak, memperbaiki apa yang kurang dalam perkahwinan kita. Apapun, buat yang terbaik sempena dengan tahun baru kita ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.